0: teman-teman nyanyi-nyanyi. Tapi kalau dia bilang jangan ini, pergi sendiri mah deh, terserah. Kalau ada kata terserah itu Bung Richard, jangan coba-coba.
1: Iya.
0: Jadi itulah hidup memang begitu, kita harus menerima apa yang sudah menjadi apa ya. Enggak, kadang juga memang hati kita mau gini, tapi kembali lagi sudah beratnya begitu kan. Harus gimana ya, biar dia dengar supaya dia kasih izin kan dia Bung Richard.
1: Amin.
0: Kadang ngeretong ki gak mau kumpul-kumpul temanku. Larang ki. Ya, luka hati, sedih juga, tapi dinikmati saja, disenyum-senyum saja daripada labu Bung Richard dia. Jadi teman-teman tawa sebentar yang kumpul-kumpul, yang happy-happy. Selamat berbahagia sebentar, sama tuh dapat tuh nggak lampu hijau datang ya.
1: Amin.
0: Sengaja Bung Richard monitor.
1: Iya. Semoga.
0: Iya, mudah-mudahan dapat lampu hijau. Iya. Jadi enggak bilang mesti anjing gonggong-gonggong.
1: Oke.
0: Iya, oke Bung Richard ya.
1: Terima kasih. Ibu Guru. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Richard masih buka line telepon di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Oke, sudah pukul 8 pagi ya, bergeser ke menitnya ke-6. Semangat aja untuk semua sahabat budaya. Semoga apa yang kita hadirkan hari ini memberikan semangat positif untuk semuanya.

kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: berpijak pada misi Kabupaten Pangkep membangun desa modern yang produktif dan berkarakter menuju daerah yang maju dan mandiri. Maka karakter yang ditunjukkan nilai-nilai agama dan budaya inilah lewat kegiatan Festival Pesona Seni Budaya Daerah. Pertunjukan olah seni dari berbagai ragam sanggar ditampilkan oleh semua sanggar yang ada di Kabupaten Pangkep. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep, Ahmad Jam'an mengatakan, pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi seluruh sanggar yang ada di Kabupaten Pangkep, termasuk yang ada di pulau-pulau, untuk memperlihatkan kemampuan dalam gerak seni dengan kekhasan karakter budaya masing-masing masyarakat. Semua ini adalah kekayaan budaya Nusantara, dan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep menjadikan Festival Pesona Seni Budaya ini sebagai agenda wisata setiap tahunnya. Semarak kegiatan Festival Pesona Seni Budaya Daerah yang berlanjung di Kabupaten Pangkep tanggal 16 September 2017 disambut meriah masyarakat dengan penampilan 35 sanggar yang ada di Kabupaten Pangkep. Dari kegiatan Festival Seni Budaya ini, terpilih 10 sanggar yang akan tampil pada kegiatan agenda wisata tahunan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Lovely Desember. Dari pentas yang ditampilkan oleh sanggar, sangat menunjukkan kekayaan budaya yang erat kaitannya dengan nilai-nilai karakter budaya Indonesia.
1: Selaku tokoh adat di Kelurahan Rongapak di Pacela.
2: Pak, masa kenapa sampai dari senantika sampai sekarang masih tetap berkembang ini?
1: Berkembang lagi.
2: Kira-kira kenapa itu?
1: Karena yang pelaku-pelakunya di dalam sanggar ini orang-orang asli di situ semua. Jadi kita ini bagaimana orang asli di situ untuk bagaimana mengembangkan kesenian yang ada di kampung kita, daripada orang lain dari luar untuk mengambil itu kesenian ini, sehingga saya sebagai orang asli di sana untuk bagaimana berpikir untuk mengembangkan, menggali kesenian ini yang telah punah atau tenggelam.
2: Tari-tari yang sering dibawakan oleh sanggar apa saja itu?
1: Tari Padenda Padeko, tari Pakarena Burane, pencasila, pencapedang. Jadi ada 4 dan ada lain-lain yang tidak, tapi yang populer inilah yang 4. Tari Padenda Padeko, tari Pakarena Burane Pamingki, pencasila, pencapedang. Iya.
2: Ada ke sejarahnya sanggar ini, Pak?
1: Ada.
2: Bagaimana sejarahnya itu, Pak?
1: Sejarah apanya?
2: Sanggarnya, sanggar ke, sampai terbentuk sanggar ini.
1: Artinya apa namanya? Daripada orang lain dari luar untuk mengambil itu kesenian ini, sehingga saya sebagai orang asli di sana untuk bagaimana berpikir untuk mengembangkan, menggali kesenian ini yang telah punah atau tenggelam.
2: Artinya tetap terus nanti itu ya, apa tetap dikembangkan terus, Pak ya?
1: Terus sampai sekarang.
2: Tapi kalau untuk semacam generasi mudanya sudah ada mulai untuk
1: ada ini yang ya? tadi ada 2 itu di sana. Jadi dia kan sekarang masih malu-malu. Seperti ini tadi kan orang tua semua itu. Dia ini sebagai pelatih. Jadi ada generasi muda yang berkembang tapi masih malu-malu tampil. Tapi ada kita kan mencari bagaimana pengembangan ini, tua-tua kan hampir mipun atau, jadi kita itu bagaimana menggali ke generasi muda untuk mengembangkan daripada tari-tari yang kita bina di sanggar saya.
2: Ada berapa anggotanya?
1: Kira-kira 100 orang kalau kita jumlah semua
2: anggotanya ini.
1: Iya, anggota dengan pengurusnya itu.
2: Oh, iya. Kalau pemudanya kita ada berapa pemuda?
1: Kalau pemudanya kira-kira ada 50%, 50-50, iya 50. Jadi kan satu pemuda, satu orang tua yang membina, ya gitu toh. Karena dia kan masih anu namanya itu. Sekarang kan kita ketahui pemuda masih ada ragu-ragu, malu-malu. dan sedikit ada pengaruh-pengaruh yang dari budaya luar itu. Tapi kita ini untuk membina itu harus tabah, harus paham apa namanya hati kita ini bertenam gitu.
2: Karena kan sekarang anak muda kan lebih banyak memilih budaya-budaya yang modern.
1: Iya, yang modern. Tapi sekarang saya mulai kita lihat ini sudah ada, karena kita setiap beginilah. Inilah saya anu bagus sekali ini dari pariwisata untuk mengadakan pentas seni, mau lihat kesenian-kesenian yang bagaimana berkembang, yang mana tidak berkembang. Sehingga kita ini salut Dinas Pariwisata Kabupaten Panggap sehingga melaksanakan pentas seni.
2: Pak, kita menjadi ketua sudah berapa lama?
1: Apa?
2: Kita sebenarnya ketua ini.
1: Saya memang pendiri.
2: Betul, pendiri.
1: Iya, pendiri. Jadi kita kan di sana itu harus ada keturunan. Ya, keturunan. Dia tahu itu bagaimana silsilahnya, Kang. Ada silsilahnya. Ada keturunan ini. Jadi ini anggota semua ada keturunannya. Seperti ada dibilang Bapak Adan, dia memang neneknya itu menciptakan tari pamingki. Ini Pak Dendang ada yang menciptakan dulu. Jadi kita itu cari anaknya atau cucunya untuk mengembangkan daripada kesenian itu.
2: Artinya setiap tari itu ada memang ini anggota-anggota khusus gitu ya?
1: Iya, ada.
2: Tidak semua satu orang bisa semua.
1: Ada ya? pelatihnya satu kesenian. Dia pelatih itu yang pelatih ini kita ketahui bahwa orang yang persis neneknya dulu dia.
0: Tari gerak lagu yang ditampilkan juga menampilkan sentra tari bisu. Menurut Ahmad Jam'an, tarian ini dibawakan oleh komunitas transgender yang ada di Kabupaten Pangkep. Hakikatnya mereka tampil sebagai penjaga budaya. Dan diakui oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangkep, komunitas ini perlu menjadi perhatian pemerintah.
3: Tanpa darahnya, Pak, mungkin dapat diceritakan bagaimana warna semarak dari kegiatan festival tersebut?
4: Ya, ada satu hal bahwa ternyata seni budaya kita, seni budaya tradisional kita di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Pangkep ini masih ada. Mm-mm. Masih eksis dan makin bergairah kelihatannya. Ini kita patut berbangga di mana pemerintah saat ini menggalakkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter, pembangunan karakter bangsa. Maka saya melihatnya selain agama, maka pendidikan nilai-nilai budaya, mengembalikan nilai-nilai budaya untuk diterapkan dalam keseharian kita, itu tercermin bahwa ini sangat signifikan untuk kita bina dan kembangkan sebagai karakter bangsa di daerah tentunya. Jadi sangat bergairah kelihatannya dan alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Pangkep

0: Perdayaan yang berkelanjutan bagi komunitas bisu di Kabupaten Pangkep. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melestarikan budaya bisu. Dan ke depan ada proses pemberdayaan yang berkelanjutan sehingga tradisi keberadaan bisu tidak punah. Selain kehadiran dari komunitas bisu yang menampilkan sendera tari, sanggar lainnya di Kabupaten Pangkep yang ikut dalam kegiatan festival adalah kehadiran sanggar tertua di Kabupaten Pangkep, yakni Sanggar Siang dari Kerajaan Siang ini menampilkan tarian Mappadendang. Tarian Mappadendang dilakukan dalam rangka simbol pernyataan syukur kepada Yang Kuasa Tuhan Yang Maha Esa karena keberhasilan panen. Tarian ini dilakukan dengan mengelilingi lesung sambil memukul alu. Setelah beberapa gerakan tarian, maka mulailah Mappadendang, yaitu dengan memukulkan ujung alu pada pinggiran lesung secara bergiliran dengan irama tertentu. Bergembira dan bersemangat, tarian ini dibawakan Sanggar Siang oleh 4 orang pria dan 6 wanita dengan memakai adat Pasapu Baju Bodo. Adapun pengiringnya dimainkan dengan alu dan lesung yang berisi padi yang ditumbuk. Ketua Sanggar Tari Siang Muhammad Jufri Johar mengakui bahwa memang Sanggar Siang ini adalah sanggar tertua di Kabupaten Pangkep. Selain penampilan Mappadendang, juga pentasan lainnya yaitu silat. Ini menjadi unggulan dari Sanggar Siang. Pelestarian budaya yang dilakukan ini dengan tujuan agar budaya yang tetap hidup di Kabupaten Pangkep ini tetap dilestarikan. Dengan jumlah anggota sebanyak 100 orang, menurut Muhammad Jufri, diharapkan ada generasi pelanjut seni budaya dari Kabupaten Pangkep.
1: Wisata juga di Kabupaten Pangkep adalah kehadiran keberadaan bisu. Mungkin seperti apa Pak, penampilan ataupun keberadaan bisu yang ada di Kabupaten Pangkep tetap dilestarikan atau seperti apa mereka, komunitas tersebut?
2: Ya, kami sangat mengapresiasi keberadaan komunitas bisu karena mereka itu adalah penjaga tradisi Bugis. Penjaga tradisi Bugis sehingga perlu kita bina, perlu kita lestarikan. Dan kebetulan tahun depan juga itu kami sudah program baru ini sudah diketuk palu oleh DPR sebuah anggaran yang signifikan untuk pembinaan mereka. Karena keberadaan mereka sebagaimana kita tahu ini semakin hari semakin
1: tidak ada generasi tantangan. Pak ya, tidak ada.
2: Ya, ini masalah regenerasinya sangat lambat karena itu adalah panggilan hati. Kita ketahui bahwa bisu itu kan waria, tapi tidak semua waria adalah bisu. Walaupun bisu itu pasti waria, tetapi di dalam bisu itu tugasnya bukan pada konotasi lain
1: negatif,
2: atau konotasi katakanlah seks komers, tetapi bukan itu, tapi betul-betul mereka adalah semacam dalam tanda petik pendeta Bugis.
1: Pendeta.
2: Yang mengawal tradisi-tradisi kita. Sempat bertanya oleh orang-orang kampung bahwa untuk turun sawa mereka yang harus ditanyai dan kapan harus memulai, demikian pula masuk rumah dan sebagainya, itu semua adalah nilai-nilai yang masih ditinggalkan oleh komunitas ini, dan itu semakin hari semakin regenerasinya sangat lambat ya. Dan di dalam nanti adalah kepembinaannya, nanti kami akan tentu pembinaannya tentu bukan cuma dalam hal itu dalam kapasitasnya yang sakral-sakral itu, tapi juga nanti akan mereka turut dalam pembinaan tari, pembinaan
1: pelestarian kebudayaan kita,
2: ya, dan kebudayaan-kebudayaan lainnya itu. Itu akan ada semacam center of bisu di PGRI sana. Dibuatkan arahnya,
1: PGRI.
2: Cuma arahnya ya PGRI ya,
1: Sigeri, di
2: hampir perbatasan baru itu ya.
0: Pagelaran seni pesona budaya Kabupaten Pangkep juga sebagai bentuk kontribusi dari pemerintah daerah Kabupaten Pangkep pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan menyukseskan kegiatan Lovely Desember di Kabupaten Toraja Utara 28 dan 29 Desember 2017 di bidang kepariwisataan oleh program pemerintah pusat

0: Iya, selamat pagi sahabat budaya. Kita masih terus bersama ya di program Mbak Ribasa. Mari silakan yang mau bergabung di chat tunggu di 0811 409 250 atau 0812 4419 250. Selamat pagi kakak.
1: Pagi.
0: Pagi. Oke. Anjing menggonggong kafilah berlalu.
1: Iya biar saya itu kalau ada yang bilang saya provokator silahkan, yang penting saya tidak begitu.
0: Oh iya.
1: Biarkan dia ngomong sampai bobo.
0: Saya kenal. Saya kenal kakakku ini.
1: Betul. Sekarang ini saya di Belorokan dekatnya kantor camat.
0: Oh, berarti ada kakak ini di situ toh?
1: Siapa?
0: Siapa namanya? Aduh.
1: Iya, ada tetangga Adi Abdul Rahim.
0: Iya. Sama ada lagi satu yang perempuan.
1: Yang perempuan Hasnan Dewati.
0: Ya, iya,
1: betul sekali.
0: Oke. Biarkan saja kakak. Pokoknya kebenaran itu pasti akan muncul dengan sendirinya.
1: Betul. Ya. Yang penting kita tidak begitu toh.
0: Iya.
1: Suatu saat dia akan terbuka. Oh, ternyata saya tidak begitu.
0: Ha, setuju. Setuju.
1: Iya, daripada ngomel terus begini-begini ya, berbeda dengan kenyataan kan berbeda.
0: Iya, betul.
1: Betul. Kalau Bung Ical,
0: mereka sendiri yang nanti.
1: Adalah. Kita ini sementara bikin ketupat.
0: Ih, dalam rangka apa ini?
1: Ayam dicari, cuci kadar ibur, saja makan-makan.
0: Wih, enaknya itu.
1: Kita kemarin ke
0: jauh masuk ke dalam.
1: Enggak, jadi di sampingnya dia kantor camat, pas di belakangnya masjid lapangan bola.
0: Wih, sadar itu. Hah? Dekat apa?
1: Dekat pesantren.
0: Oh, ada pesantren dalam kah?
1: Pesantren apa namanya no? Al-Fahriyah.
0: Oh, pesantren
1: Al-Fahriyah. Iya.
0: Enak itu ya makan-makan ya.
1: Iya, ketupat.
0: Waduh, sadapnya.
1: Ayam.
0: Dende. Menggoda. Menggoda iman.
1: Iya, Ical.
0: Menggoda iman.
1: Saya pernah kan dibilang kesini ke
0: menggoda iman, sadapnya itu. Menggoda iman itu makanan-makanan sadap itu.
1: Betul.
0: Oke kakak, jadi maju terus saja. Pantang mundur.
1: Betul. Ya. Nanti kita ke pabrik baru kita ke 151.
0: Oke deh. Iya.
1: Intinya ini Bung Ical.
0: Iya.
1: Seperti kita tidak begitu, tapi biar bawa begitu.
0: Oh iya.
1: Yang penting kita dengan kenyataan.
0: Oh begitu. Saya kira intinya kapan? Saya kira.
1: Dan ini berarti.
0: Oh gitu. Saya kira intinya kapan ke penghulu.
1: Insya Allah. Sama siapa Bung Ical?
0: Amin. Acara apa ini kah, kakak?
1: Ya.
0: Acara apa ini?
1: Tidak, cuma sekedar makan-makan.
0: Oh, makan-makan.
1: Iya. Ini bukan anak-anak sekolah, jadi di sini ibu guru semua tuh.
0: Oh, ibu guru semua di situ?
1: Iya, ibu guru di sini ada 3.
0: Weh, takut kali sebentar diajarkan nanti.
1: Justru Bung Ical yang mengajar.
0: Oh, mengajar apa dulu ini? semangat saja di sana ya.
1: Ada traktir ke sini kemenakan.
0: Oh begitu, aduh. Salam hormat saja buat semua di sana ya.
1: Iya, salam hormat dengan.
0: Iya. Oke kakak, terima kasih. Iya. Yeah. Selamat pagi. Iya. Iya, selamat pagi. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kakandaku Sumi Denglukmu di mana saja berada ya. Oke, ternyata ramai sekali di depan sahabat budaya di RRI Makassar, ramai sekali. Jadi kalau misalnya sahabat budaya mau melintasi jalan Riborane, sepertinya untuk sementara jangan dulu ya, karena di depan sebenarnya jalan ditutup. Ramai sekali, Richard juga tak kegiatan apa karena tadi Bung Richard cuma lihat dari dalam saja. Tapi semoga nanti agak siangan mungkin udah dibuka ya, karena biasa kalau kegiatan-kegiatan ini kan dia cuma dari pagi sampai siang saja, nanti siang udah normal kembali sampai berikut-berikutnya. Oke, terima kasih. Oh iya, silakan. Selamat pagi Opa Isku.
2: Selamat pagi. Ya.
0: Silakan Opa Rame, Is.
2: Jadi,
0: ya, oh Opa.
2: Iya, saya tadi lewat juga.
0: Oh iya.
2: Di orang Capri Day, jadi
0: oh, iya,
2: banyak
0: iya.
2: Olahraga.
0: Oh, pantasan.
2: Iya, apa wow. Tadi saya lewat arah ke pelabuhan, ya? Sudah ramenya RRI.
0: Oh.
2: Iya, jadi syukurlah pada sehat semua karena pagi ini kan matahari begitu cerah.
0: Iya.
2: Iya, jadi ya tadi di Lubu ada acara mama-mama lagi di Lubu.
0: Aduh.
2: Iya, semoga ada waktunya di Richard pergi mama-mama di rumah di tempatnya di Lubu, tahu ah.
0: Enak kalau
2: lumayan ya. Buras ada yang ketupat, yang Richard. Pasti bisa berkeringat.
0: Wah,
2: ya, pagi-pagi.
0: Oke.
2: Iya, saya seandainya ada arah di sana, nah mau jadi terima juga.
0: Iya di.
2: Untuk mama-mama.
0: Iya.
2: Ya, mampir-mampir kok, Ki, untuk mama-mama.
0: Sadap.
2: Walaupun saya belum tahu alamanya, tapi ada yang tadi gambaran di belakang masjid.
0: Ah, itu dia. Oke. Iya, ya. Pak Is, pagi ini
2: jadi,
0: kita kafilah menggong, anjing menggong, kafilah.
2: Ya, saya ikut saja ya. Lagu apa yang diputar yang penting okay. Pagi ini saya ceria.
0: Oh iya.
2: Ya, senang juga monitor. Apalagi ada de Richard.
0: Iya.
2: Kemudian ya semoga yang sakit-sakit karena memang saya dengar infonya iya. Tadi
0: iya.
2: Banyak yang sakit termasuk. Kasih yang adik Inces semoga yeah. Cepat sembuh ya bisa kembali ceria ya di monitor kita bisa monitor semua suaranya kembali ya saya kira itu teman-teman yeah. Yang lagi kurang sehat perbanyak minum minuman jahe
0: oh,
2: ya jahe yeah. Serai apa semua rampah-rampah direbus baru kita minum ya saya kira itu semua bisa mengurangi rasa sakit kita dan bisa hilang semua penyakit kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya di chat pamit. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa ya. Hari Selasa Bu Richard masuk subuh lagi. Nanti kita ketemu untuk menghadirkan lagi topik yang berbeda. Terima kasih. Selamat berlibur bersama keluarga tersayang.

0: Sahabat budaya, sungkeman merupakan tradisi yang umum dilakukan di Indonesia termasuk dalam masyarakat Sunda. Sebagai bentuk kehormatan dan permohonan maaf kepada orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah sholat Idul Fitri dan menjadi momen yang penuh makna serta emosional di dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, anak-anak berlutut dan mencium tangan orang tua sambil menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian orang tua memberikan maaf dan doa restu. Lebih dari sekedar ritual, sungkeman mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati serta pentingnya menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Selanjutnya kita hadirkan obrolan budaya dengan judul Pakio Bunting.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 4, Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Dewi Satriani menemani Anda di malam hari ini dalam program acara Obrolan Budaya dengan topik Pakkio Bunting, yaitu tradisi pernikahan yang mulai memudar. Bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Nosa Cross Area Esos MIKOM. Beliau adalah Akademisi Komunikasi Universitas Hasanuddin. Dan narasumber kedua kita ada Bapak Muhammad Mansir Daeng Siki. Beliau adalah praktisi Pakkio Bunting. Nah, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, program acara Obrolan Budaya kita juga disiarkan oleh FM 92,5 MHz RRI Pro 4 Makassar dan UCTV channel 130 RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Baiklah pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pernikahan adalah bagian dari kegiatan sakral yang telah dilakukan manusia jauh sejak dimulainya peradaban di masa lampau. Dalam perkembangannya, kegiatan ini pada umumnya dibalut oleh beberapa ritual budaya yang dianut masyarakat setempat, sehingga menjadi sebuah tradisi yang sangat melekat pada budaya-budaya lokal. Itu pula yang terjadi pada tradisi pernikahan dalam adat suku Makassar yang dikenal dengan nama tradisi Pakkio Bunting. Dan yang dimana tradisi Pakkio Bunting ini sudah mulai memudar. Kira-kira bagaimana dengan hal ini? Kita akan membahasnya bersama kedua narasumber kita untuk malam hari ini. Baik, kita langsung menyapa kedua narasumber kita. Ada Bapak Aryo. Iya, Bapak Aryo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam, Mbak Dewi. Ya.
0: Baik, gimana kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Dan narasumber kita yang kedua ada Bapak Daeng Siki. Bapak Daeng Siki, gimana kabar, Pak?
2: Baik.
0: Iya, alhamdulillah, baik ya. Baik, kita langsung saja dengan pertanyaan yang pertama ya, untuk mengawali obrolan budaya kita di malam hari ini. Ya, untuk Bapak Daeng Siki ini kita membahas tentang Pakkio Bunting. Di mana tradisi ini sudah mulai memudar ini? Kira-kira ini, Pak Daeng Siki, apa itu Pakkio Bunting sebenarnya?
2: Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu Pakkio Bunting itu satu tanda kegembiraan dari kedua mempelai orang tua dan keluarga.
0: Iya.
2: Jadi itu Pakkio Bunting itu awal daripada kegembiraan kesenangan daripada kedua orang tua. Jadi simbol daripada Pakkio Bunting itu adalah tanda kegembiraan dan kemudian harapan untuk kedua mempelai dan pada keluarga-keluarga kedua mempelai. Iya. Ya, itu yang diharapkan. Iya. Jadi ini suatu tradisi bagi kita orang Makassar, pada umumnya daerah ini Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Makassar, Maros. Iya. Yang kental dengan Pakkio Bunting bahasa Makassar. Mm-mm. Dan ini biasanya bahasanya yang dipakai Pakkio Bunting itu bahasa Makassar.
0: Bahasa Makassar. Bahasa Makassar. Kenapa tidak pakai bahasa Bugis?
2: Sebenarnya boleh juga.
0: Boleh tonji.
2: Boleh tonji kalau memang yang dibutuhkan oleh orang Bugis.
0: Oh, Bugis, begitu. Ya.
2: Karena saya pernah memanggil Pakkio Bunting tiga bahasa saya pakai.
0: Tiga bahasa.
2: Luar biasa. Saya pakai bahasa Makassar,
0: iya,
2: bahasa Bugis, bahasa Indonesia.
0: Oh.
2: Satu kali berdiri di hadapan pengantin saya pernah.
0: Dengan satu orang bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa Makassar. Kenapa tidak pakai orang lain begitu?
2: Enggak, karena waktu itu ya dianggap bahwa saya yang bisa.
0: Wah, luar biasa ya. Memang.
2: Okay. Dan diharapkan oleh kedua pihak dari mempelai perempuan waktu itu. Karena dia orang Bugis.
0: Iya.
2: Sedangkan bahasa Pakkio Bunting itu bahasa Makassar.
0: Iya.
2: Sedangkan yang mengadakan acara orang Bugis. Jadi dia katakan bahwa keluarga saya tidak tahu bahasa Makassar.
0: Ya, ya, ya.
2: Jadi silakan pakai bahasa Makassar, pakai Bunting, tetapi mohon juga disampaikan dengan pakai bahasa Bugis.
0: Iya, iya, iya.
2: Ketiga, dia minta bahwa saya minta bahasa Indonesia karena yang datang sama saya, iya, bukan orang Bugis, bukan orang Makassar. Mm-mm. Orang di luar orang Makassar, orang Bugis.
0: Iya.
2: Dia waktu itu dia orang dari Ambon.
0: Iya, iya.
2: Dari Ternate. Ya saya pakai bahasa tiga bahasa waktu itu.
0: Oh, pakai tiga bahasa.
2: Iya, tiga bahasa.
0: Nah, kira-kira kenapa harus pakai pakio bunting ini, Deng Siki?
2: Itu pakio bunting suatu penghormatan.
0: Suatu penghormatan, ya, luar penghormatan, biasa.
2: Iya, iya. Jadi itu suatu penghormatan dari mempelai laki-laki.
0: Iya.
2: Ke perempuan-perempuan. Hmm. Kemudian dari penghormatan dari kedua, dari mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki.
0: Iya, iya.
2: Nah, itu satu kehormatan itu, penghargaan. Hmm.
0: Ya, ya, ya,
2: sampai diadakan, yaitu diadakan pakai bunting.
0: Iya, iya, iya. Ya,
2: kemudian simbol bahwa di situlah disampaikan bahwa dari pihak perempuan itu sangat sederhana untuk menjemput kedatangan mempelai laki-laki. Diperlihatkan sifat kesederhanaan.
0: Ya,
2: jadi sekalipun mereka itu orang kaya, orang bangsawan ini, tapi dalam pakai bunting itu membuat satu persepsi bahwa kita ini adalah hidup rumah tangga dalam keadaan sederhana.
0: Sederhana.
2: Ya, yang diharapkan juga kepada kedua mempelai yang calon pengantin ini, dia juga nanti sifatnya sederhana.
0: Iya, itu sederhana ya. Berarti bukan miskin, toh Deng Siki.
2: Bukan, bukan.
0: Nah, kira-kira saya tertarik ini, apa itu sejarah dari pakio bunting ini? Kenapa mesti langsung ada yang namanya pakio bunting? Pasti ada sejarahnya di Deng Siki. Cerita ki dulu.
2: Kalau yang saya tahu, karena ini sudah menjadi sudah tradisi.
0: Uh-uh.
2: Saya tidak tahu awalnya dari mana.
0: Iya.
2: Tetapi itu pesan orang tua saya, katanya itu pakio bunting itu suatu penghargaan dari mempelai laki-laki, dari perempuan ke mempelai laki-laki. Mm-mm. Itu penghargaan.
0: Iya, iya.
2: Artinya secara adat budaya kita panggil dengan baik, dengan satu ucapan-ucapan yang santun.
0: Iya.
2: Itu saja. Jadi satu penghargaan sebagai penyambutan untuk kedatangan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.
0: Iya, iya.
2: Ya. Okay. Kalau itu awalnya ya mungkin kan dari nenek moyang kita itu sudah mengadakan semacam itu.
0: Iya.
2: Cuma saya tidak tahu bagaimana isairnya mereka itu karena dulu kan masalah agama masih kurang pemahaman masalah agama.
0: Iya, betul.
2: Sekarang ini pakai bunting di samping ada sebagai tradisi budaya.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian ada nasihat perkawinan di dalamnya.
0: Uh-huh.
2: Kemudian ada doa dari Nabi.
0: Oke. Okay.
2: Ya itu. Ya.
0: Jadi ada semua itu di dalamnya.
2: Di dalamnya
0: sudah terkandung semua di pakai bunting.
2: Ya.
0: Masya Allah. Oke, okay. Saya dulu mau ke Bapak Aryo, ya, Bapak Nosa Cross Arya, maksud saya ya. Itu kayaknya disingkat ya Pak ya. Oke, beliau adalah akademisi komunikasi Universitas Hasanuddin. Nah, ini yang menjadi ketertarikan juga untuk kita ini, Pak Arya. Kira-kira apa ini yang menjadi menarik sehingga pakio bunting itu menjadi penelitian tak?
1: Ya baik, terima kasih Mbak Dewi, Pak Mansir. Ya. Jadi sebenarnya dalam kajian kami ilmu komunikasi di Universitas Hasanuddin itu ada berbagai bidang komunikasi ya. Salah satunya adalah komunikasi antar budaya atau culture communication. Nah ini memang tantangannya kita, ini awalnya dari tugas mahasiswa sebenarnya. Jadi kita memberikan tugas bagaimana mereka menceritakan budaya-budaya dari daerah masing-masing yang saat ini sudah tidak terlalu populer gitu. Nah waktu itu adalah salah satu mahasiswa dari Jeneponto yang mengangkat tentang pakio bunting. Nah ini menurut saya menarik karena saya mencoba mencari literatur ya dalam konteks akademik itu sangat jarang, bahkan tidak ada, belum ada yang menyentuh di wilayah komunikasi.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Kebanyakan artis syair-syairnya saja gitu.
0: Iya.
1: Nah dan yang paling penting kami melihat bahwa budaya ini sudah hampir pudar, sudah hampir punah gitu, karena itu tadi hanya sebagian orang yang mungkin mengerti dan masih memegang tradisi ini yang melaksanakan, sedangkan kebanyakan orang itu sudah tidak tahu ya, makanya dia mungkin mereka tidak melakukan. Nah, saya kira ini menjadi titik berangkat kami sehingga kami tertarik untuk meneliti pakio bunting waktu itu ya.
0: Iya, kenapa tidak meneliti kah misalkan tentang mapaci atau mungkin tradisi-tradisi yang ada di Makassar sendiri kan banyak begitu. Harus pakio bunting begitu. Apakah dari syairnya atau mungkin namanya yang unik, pakio bunting?
1: Ya. Ya itu tadi sebenarnya karena unik dan sudah tidak populer gitu. Kalau mapaci hampir semua orang lakukan ya, maksudnya sebagian besar orang sudah melakukan itu. Nah kalau Pak Kyo Bunting sendiri itu tadi banyak orang yang tidak melakukan itu mungkin karena tidak paham gitu. Akhirnya kami tanggung jawab moral sebagai seorang peneliti ya, kita mencoba mencari jawabannya kenapa sebenarnya Pak Kyo Bunting ini tidak lagi dilakukan ya, dipraktekkan di dalam upacara-upacara perkawinan seperti itu.
0: Nah, Pak Arya, kalau kita berbicara tentang Pak Kyo Bunting ini, Pak Arya, bagaimana ini kita melihat dengan adanya Pak Kyo Bunting pada acara adat pernikahan di suku Makassar?
1: Ya, budaya kan produk, ini kan Pak Kyo Bunting adalah salah satu produk budaya lokal ya. Jadi representasi daripada sebuah masyarakat, sebuah kelompok, bahkan seorang manusia itu adalah budaya gitu. Jadi ketika Pak Kyo Bunting ini dipraktekkan di dalam sebuah upacara adat perkawinan, berarti itu menjadi representasi bahwa kita masih memegang, kita masih orang Makassar gitu misalnya, atau orang Bugis gitu. Ya bukan orang Makassar tetapi casingnya sudah bukan orang Bugis. Nah itu, jadi ini bicara tentang representasi. Jadi ketika kita mempraktekkan tersebut ya, berarti kita menunjukkan kepada dunia atau masyarakat pada umumnya bahwa kita masih orang Makassar secara hakiki gitu ya. Jadi karena itu tadi, dengan mempraktekkan salah satu produk budaya kita termasuk Pak Kyo Bunting ini, itu menunjukkan bahwa kita masih memegang teguh dan mewarisi nilai-nilai luhur budaya kita seperti itu.
0: Kira-kira apa yang menjadi kendala ini dari penelitian tersendiri tadi ya, untuk meneliti yang namanya Pak Kyo Bunting? Kan biasanya tuh dari kendala-kendalanya sehingga bilang, ah kayaknya saya enggak perlu ini untuk meneliti karena ada pasti kendala-kendala yang harus dihadapi. Seperti apa itu kendalanya?
1: Ya, kendala yang paling besar kami temukan ketika penelitian ini ya itu tadi, saya kira kurangnya sosialisasi dan kurangnya pengetahuan tentang Pak Kyo Bunting sendiri gitu. Jadi ini saya kira mungkin menjadi kendala umum juga untuk budaya lokal. Tetapi khusus Pak Kyo Bunting ini, saya kira memang belum banyak orang yang mempraktekkan, karena bisa saja mereka belum tahu betul, belum paham apa sih sebenarnya esensinya melaksanakan ritual ini gitu. Apa manfaatnya bagi ini? Tadi dari Pak Mansir ya, Den Siki sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya falsafah dari Pak Kyo Bunting ini untuk menghargai pihak mempelai laki-laki yang di dalamnya ada harapan, ada doa, ada cita-cita untuk kebahagiaan kedua mempelai ini. Nah itu kan yang mungkin tidak difahami secara luas dan secara mendalam oleh orang-orang yang tidak mempraktekkan itu. Mereka mungkin hanya menganggap ini cuman ritual, mohon maaf, ritual saja gitu, tanpa memahami bahwa ada kedalaman, ada doa, ada di dalam, ada makna yang mendalam di dalam ritual ini seperti itu.
0: Iya, jadi kalau menurut penelitian tak sendiri nih Pak Arya, kira-kira esensi atau manfaat dari Pak Kyo Bunting sendiri itu apa itu?
1: Ya, itu tadi bagaimana kemudian melestarikan budaya gitu, yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita tetap berpegang pada budaya kita di tengah gempuran era globalisasi, budaya pop yang mempengaruhi cara berpikir kita, terutama kaum-kaum muda atau kaum milenial ini gitu. Nah dengan kita tetap memegang teguh atau mempraktekkan budaya-budaya lokal ini, saya kira kita akan menjadi tetap diri kita meskipun kita berada di tengah-tengah gempuran globalisasi. Mungkin seperti itu.
0: Baik, Pak Arya, kita tahan dulu ya. Saya mau dulu ke Deng Siki. Deng Siki, ini tadi kita membahas tentang esensi manfaat dari Pak Kyo Bunting sendiri. Nah kalau menurut Deng Siki sendiri, tujuan dari tradisi pernikahan Pak Kyo Bunting ini seperti apa tujuannya?
2: Jadi begini, sebenarnya itu Pak Kyo Bunting dari dulu saya ingat bahwa tidak sembarang orang yang bisa pakai Pak Kyo Bunting.
0: Tidak sembarang.
2: Jadi yang pertama itu hanya itu? Raja-raja saja.
0: Raja-raja.
2: Artinya kera-keraing. Kedua orang Bangsawan, maksudnya orang-orang yang berada orang ini, itu yang bisa. Kemudian yang orang-orang pihak-pihak agamawan. Yang orang yang dihormati sebagai orang-orang tokoh-tokoh agama, hanya itu yang bisa pakai Pak Kyo Bunting. Jadi tidak sembarang juga orang pakai asal mau pakai bunyi, panggil saya pakai bunyi tinda. Jadi hanya tiga saja yang sembiring itu.
0: Kenapa bisa hanya tiga saja orang-orang tertentu yang menggunakan pakai bunting? Apa sebabnya ini?
2: Karena begini, kalau menurut saya itu kan satu penghargaan dan dihargai. Satu penghargaan yang hargai, sehingga yang bisa yang memakai pakai bunting hanya orang-orang itu yang tertentu yang saya maksud tadi. Jadi kalau orang-orang seperti bangsawan, orang-orang raja-raja dengan orang-orang agama-agama penghulu agama itu kan orang dihargai. Jadi penghargaan itulah itu yang dimunculkan dalam pakai bunting sekalian. Jadi tidak semua orang yang asal dia mau pakai bunting bisa. Kita juga bisa menata orang. Ini yang memanggil ini siapa?
0: Ya,
2: kalau bilang dari keluarga ini, ya saya tahu bahwa ini memang bisa. Dan kalau perlu orang yang sepantasnya bisa pakai bunting, lalu dia tidak pakai, kita bisa ada orang dia aja dia. Kita tuh sebenarnya harus memakai pakai bunting. Karena itu tradisi kita dari dulu memang begitu. Jadi apa namanya, tidak sembarang orang.
0: Jadi kalau misalkan dari bukan dari tiga unsur tersebut, kira-kira ini Pak Deng Siki bisa dipenuhi atau bagaimana cara menolaknya kalau memang tidak boleh?
2: Sebenarnya banyak sekarang orang itu dia tahu diri.
0: Tahu diri.
2: Mau juga apa namanya melaksanakan itu karena dia tahu diri. Maksudnya ada orang yang memantau, ada orang tahu bahwa kalau saya laksanakan ini, saya melanggar tatanan masyarakat.
0: Orang tidak mau. Seperti itu. Deng Siki, ku tanya ke dulu ini Deng Siki. Sejak kapan kita terjun yang namanya menjadi praktisi pakio bunting?
2: Wah,
0: lama mi kapang.
2: Sebenarnya begini, kalau saya itu kan mantan pegawai negeri juga.
0: Pensiunan.
2: Jadi saya dulu itu pelaku pemain musik gambus masih kelas 5 SD. Itu tahun 64. Saya sudah bisa memainkan alat musik dengan vokalnya. Ya jadi waktu itu berarti sekarang sudah hampir 60 tahun, 50 tahun ya. 60 tahun. Jadi waktu itu karena saya memang jiwa seni begitu, saya ikut semua apa seni-seni mengapa saya bisa ikuti. Terus waktu saya di Jenderal Ponte ini cerita di kampung. Jadi saya tahun 69 tamat SMP, saya masih tamat di sekolah lanjutan atas, saya di STM Negeri Makassar dulu. Itu saya belum bisa lakukan yang macam itu, belum ada. Karena istri saja belum ada. Ya waktu itu saya bekerja sama sekolah sampai kerja di perusahaan. Saya tinggalkan musik. Tahun 1978, tahun 1977 saya menikah. Tahun 1978 saya pindah di Dinas Pekerjaan Umum. Sekarang namanya PSDA Provinsi Selatan. Saya pindah. Itu pun saya masih tutup itu tutup itu ala-ala seni. Tapi saya sering tampil menyanyi di orke-orke siapa. Jadi saya suka menyanyi lagu-lagu daerah. Bukan cuma pakai bunting, saya suka lagu-lagu daerah. Menyanyi-menyanyi. Nanti setelah tahun 2000, saya ingat tahun 2004, saya mulai ini pakai bunting. Karena waktu itu sudah tidak pernah lagi saya dengar dia pakai bunting, tidak pernah saya dengar di tahun 2000, pokoknya tahun 90 tidak ada lagi saya pernah dengar orang pakai bunting di sekitar wilayah ini. Akhirnya waktu itu saya muncul. Saya muncul dengan saya belajar dari orang-orang yang pernah pakai bunting, kemudian saya sendiri menyusun konsep itu, saya pelajari. Cocok, saya terapkan, itu lanjut sampai sekarang. Jadi mulai tahun 2004 sampai sekarang saya lakukan itu.
0: Ini menarik sekali perbincangan kita ini Deng Siki ya. Baik, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita dengan narasumber kita ya pada malam hari ini, gimana kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Masih dalam program acara Obrolan Budaya pada malam hari ini dan masih membahas tentang Pakkio Bunting, tradisi pernikahan yang sudah mulai memudar. Dan tentunya Pro Obrolan Budaya juga ini disiarkan di FM 92,5 MHz Pro 4 RRI Makassar, UCTV channel 130, RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Baik, langsung saja kita ke narasumber kita, ada Bapak Arya. Nah, Bapak Arya, ini kita masih membahas tentang Pakkio Bunting. Nah, kira-kira ini Pak Arya, bagaimana kita melihat potensi kedaerahan adat istiadat ini bisa diterima oleh para generasi muda saat ini?
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi ini memang menjadi tantangan sebenarnya, challenge daripada budaya lokal untuk diterima di masyarakat, khususnya generasi muda, ya itu tadi, bagaimana mengemas konten, jadi substansi tetap, kita tidak boleh melakukan modifikasi ataupun bahkan seperti yang Pak Mansir tadi katakan bahwa tidak sembarang orang bisa melakukan ritual ini. Nah, itu sebenarnya itulah yang kemudian menjadi tantangan daripada akademisi, khususnya kami, untuk membuat sebuah penelitian penelitian terhadap budaya lokal, khususnya Pakkio Bunting, untuk melihat seperti apa sebenarnya memang Pakkio Bunting ini yang sebenarnya. Jangan sampai memang dia sudah melalui transformasi. Yang paling bahaya kalau terjadi pergeseran makna atau pergeseran tujuan. Nah, seperti yang Pak Mansir tadi katakan bahwa tidak sembarang sebenarnya. Nah, ini yang harus memang disosialisasikan, disebarluaskan ke masyarakat, ya, bahwa bagaimana sebenarnya terkait tradisi ini, seperti itu.
0: Iya, disebarluaskan ke masyarakat. Bagaimana cara menyebarluaskan ke masyarakat? Apakah ada peran dari media sosial atau dari pihak pemerintah sendiri ini, Pak Arya?
1: Ya, baik, saya kira kalau strategi sosialisasinya kita bisa melihat dari sumbernya juga, ya. Tadi kalau pemerintah, ya bisa mungkin kita masukkan dalam kurikulum, ya. Jadi kalau di kurikulum pendidikan kan ada biasanya mata pelajaran muatan lokal. Nah, kenapa tidak kita memasukkan budaya-budaya lokal supaya dipelajari di dalam muatan lokal tersebut. Kemudian kalau dari bidang kami, bidang komunikasi, saya kira banyak produk, ya, budaya, produk budaya pop kalau kami katakan dalam konteks ilmu komunikasi, seperti film, kemudian ada lagu, ya, kemudian ada fashion, ya, kemudian ada karya-karya sastra, ya, dan seterusnya. Nah, kalau film sendiri kan budaya Pakkio Bunting ini sebenarnya bisa secara eksplisit diperkenalkan. Jadi misalnya film layar lebar atau dokumenter, ada scene atau adegan yang menunjukkan ini. Kalau perlu ada narasi yang menunjukkan bahwa pentingnya Pakkio Bunting dalam sebuah tradisi, di dalam sebuah pengantin. Kemudian juga kalau kita mau lebih jauh lagi kekinian, saya kira Pakkio Bunting ini bisa saja masuk ke produk-produk yang lebih digital lagi, lebih modern lagi. Misalnya kalau di kampus kami biasanya ada produk seperti komik, ya. Sekarang kan komik itu bisa dalam konteks digital ada webtoon. Nah, kenapa misalnya enggak bikin webtoon yang seri tentang Pakkio Bunting, atau ada cerita tetapi di dalamnya ada Pakkio Buntingnya. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu yang bisa sebenarnya dilakukan sehingga Pakkio Bunting ini hadir di dalam frekuensi anak muda, gitu. Dia tidak ketika dilihat, wah, kemasannya ini hanya orang tua saja, akhirnya tidak tersentuh oleh anak muda, seperti itu. Atau di fashion tadi, budaya pop misalnya, baju, kenapa tidak Pakkio Bunting bikin baju saja? Ini kan semua bagian daripada untuk memberi pengaruh propaganda dalam tanda kutip, supaya mereka menerima dulu, gitu, Pakkio Bunting sebelum mereka mendalami lebih jauh, mungkin seperti
0: itu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, apakah sudah kita lihat nih bahwa ternyata Pakkio Bunting ini sudah dituangkan mini melalui film, atau mungkin dituangkan dalam bentuk motif-motif baju atau lain sebagainya, mungkin ini Pak Arya?
1: Ya, kalau dalam film saya belum terlalu melihat hadirnya Pak Kio Bunting ini di dalam film ya. Makanya saya katakan itu bisa menjadi peluang ya. Termasuk juga baju-baju kan sekarang clothing itu bisa satuan dan seterusnya. Kenapa tidak mulai dari situ? Jangan cuman mohon maaf yang statement-statement yang biasa negatif tapi bahasa Inggris yang biasa kita sendiri enggak ngerti apa ini. Kenapa enggak yang bahasa-bahasa budaya seperti itu misalnya Pak Kio Bunting apa dikasih ini supaya minimal anak muda ini dulu jatuh cinta sama kata Pak Kio Bunting itu ya, setelah dia sudah suka ya cinta ya akhirnya dia secara ini nanti bisa mendalaminya seperti itu.
0: Nah, ini kan tadi kita sudah membahas dari media sosial, terus dari pakaian. Nah, kira-kira kalau dari pihak pemerintah sendiri nih, Pak Ria, seperti apa ini?
1: Ya, saya kira yang pertama tadi mungkin bisa masuk dalam kurikulum ya. Yang kedua juga sebenarnya ya itu tadi karena Pak Mansyir mengatakan tidak sembarang orang bisa melakukan ini ya. Setidaknya kalau yang disebutkan beliau tadi ada tiga golongan yang itu tadi yang bisa melakukan ini ya minimal pejabat-pejabat kita ketika melakukan perkawinan ya ada hadir Pak Kio Bunting ini sebagai representasi budaya daripada budaya kita gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga mungkin kalau dalam event-event budaya ada event budaya nah ini dihadirkan misalnya ada banyak budaya nah ada khusus standnya tentang bicara falsafah Pak Kio Bunting. Jadi orang bisa ada Q&A di situ ada pertanyaan dan jawaban yang bisa interaktif untuk mengetahui lebih jauh apa itu Pak Kio Bunting dan seterusnya. Kemudian ya itu tadi juga kalau bisa memang ada upaya dari pihak pemerintah secara khusus untuk melestarikan dalam bentuk misalnya iklan, dalam bentuk misalnya flyer ya, dalam bentuk yang sejenisnya sehingga ada juga ada sumbangsi yang nyata dari pemerintah seperti itu.
0: Nah, kira-kira kalau menurut Tai ini Pak Arya, apa yang harus dilakukan ini agar ini orang-orang pada tahu bahwa ternyata ada Tonji dibilang itu tradisi pernikahan dari Pak Kio Bunting ini Pak Arya.
1: Ya, jadi itu tadi ya kita harus memiliki memang

0: diskusi di belakang layar tadi bicara tentang kenapa tidak ada game misalnya. Kenapa ya, kita tidak dia. Masukkan dia di dalam platform gaming. Jadi ada acara, ada game yang bernuansa Pakyo Bunting. Sekarang kan enak ya, seperti game-game yang menggunakan avatar seperti Roblox itu kan bisa kita masuk ke situ dengan teknologi virtual reality, augmented reality. Kita bisa sebenarnya membuat Pakyo Bunting dalam bentuk adventure misalnya ya. Jadi anak-anak masuk ke situ bertanya apa, oh Pakyo Bunting ini. Jadi setidaknya yang disampaikan tadi Pak Mansir, meskipun hanya beberapa orang tertentu saja golongan yang bisa melaksanakan, tetapi semangat untuk sosialisasinya, untuk menyebarluaskan bahwa ada produk, ada tradisi seperti ini, itu tidak terhenti gitu. Tidak terhenti pada hanya tiga golongan itu. Jadi akhirnya ini menjadi lestari, menjadi bisa dinikmati sampai generasi ke depan.
1: Dari segi akademisnya sendiri, supaya ini tradisi pernikahan Pakyo Bunting sendiri itu tidak akan pudar. Jangan sampai menjadi hilang lagi gitu loh Pak Arya.
0: Ya, jadi kalau dari akademisinya tadi, ya saya kira dengan penelitian ini sebenarnya. Jadi penelitian yang kami buat ini sebenarnya untuk mengidentifikasi arti sebenarnya atau arti sejati daripada sebuah tradisi, khususnya Pakyo Bunting. Karena itu yang saya katakan tadi, bahwa seiring perkembangan zaman pasti banyak tafsir-tafsir terhadap Pakyo Bunting ini gitu. Nah, akhirnya ada... Ya, bisa jadi, bukan bisa jadi, pasti ada yang bergeser tafsirnya. Nah, inilah tugasnya peneliti, meneliti, bertanya kepada ahlinya apakah memang seperti ininya. Itu yang kemudian diangkat dalam produk-produk komunikasi gitu.
1: Iya.
0: Sehingga dia tetap pada esensinya, dia tidak bergeser gitu. Meskipun ada pergeseran, ya dia tetap pada substansinya seperti itu.
1: Baik, begitu Pak Arya, kita tahan dulu dan saya mau ke Bapak Deng Siki. Iya, Deng Siki, tadi sudah dibahas ini dari segi akademisinya. Ya, supaya tradisi dari pernikahan Pakyo Bunting sendiri itu tidak bakalan pudar, Ki. Kalau menurut Deng Siki sendiri ini sebagai praktisi dari Pakyo Bunting, apa yang harus kita lakukan supaya tradisi Pakyo Bunting ini tidak akan pudar, Ki?
2: Oh ya, terima kasih. Saya kira kalau Pakyo Bunting ini tidak akan pudar.
1: Iya.
2: Tidak akan pudar.
1: Tidak akan pudar. Iya, kenapa kita mengatakan seperti itu?
2: Karena saya setiap melakukan pemanggilan atau Pakyo Bunting di suatu pesta pernikahan, selamanya orang tertarik.
1: Orang tertarik.
2: Ya, orang tertarik. Baik anak muda, baik memberikan semangat, semua semangat itu kalau kita menyampaikan Pakyo Bunting. Cuma mungkin yang bilang tadi Pak Arya bahwa itu barangkali bagusnya kalau pemerintah turun tangan masih di kurikulum supaya mereka semua bisa belajar.
1: Iya.
2: Bisa belajar. Dan mungkin juga tidak semua orang belajar bisa menukun itu.
1: Iya.
2: Tapi ada orang-orang yang bisa, yang ada bakat di situ, yang bisa dia lanjut.
1: Iya.
2: Kemudian yang saya katakan tadi bahwa Pakyo Bunting ini tidak akan pudar karena dari tradisi dari dulu Pakyo Bunting itu saja. Ya, tanpa ada tambahan-tambahan sedikit, tapi maksudnya itu saja, tapi tetap juga terlestari. Cuma yang pelakunya itu yang kurang.
1: Kurang sekali memang kalau di Makassar.
2: Ya. Kalau di Makassar ini saya sudah lebih 10 tahun kayaknya.
1: Yeah.
2: Belum pernah ada teman di Makassar ini Pakyo Bunting kecuali.
1: Iya.
2: Ya kalau kebetulan saya dipanggil ya alhamdulillah.
1: Iya.
2: Di daerah gua juga ya begitu juga. Saya keliling-keliling ini ada pesta-pesta yang orang-orang tertentu saya saja dipanggil. Jadi saya berarti apakah memang pemain tunggal atau bagaimana? Ini yang seharusnya perlu kita pikirkan sekarang ini. Yang menurut dia tepat sekali bahwa itu perlu diangkat itu budaya tradisi Pakyo Bunting. Kemudian ya saya sampaikan di sini bahwa mudah-mudahan nanti dengan apa yang kita lakukan ini yang masyarakat atau generasi-generasi muda atau yang berminat untuk jadi Pakyo Bunting bisa menonton, bisa belajar, dan kemudian bisa juga mengajak yang teman-teman yang bisa maju untuk ada bakat untuk Pakyo Bunting. Siapa tahu karena ada orang yang senang tapi dia bakat untuk itu tidak ada. Tapi dia bisa mendorong, bisa mengajak orang yang ada bakat untuk itu. Jadi ini salah satu. Kemudian karena saya ini sudah usia tua, saya juga prihatin bahwa kapan baru ada generasi yang bisa

0: bisa melanjutkan ritual-ritual pakai bunting begini.
1: Iya, bagaimana caranya supaya ada regenerasi? Ya,
0: inilah yang saya pikirkan sekarang. Saya pikir sekarang pemain musik gambus dengan pakai bunting. Ini yang susah sekali. Saya bagi pemain gambus saya ajak anak-anak. Tidak dibayar, tidak dipungut biaya.
1: Iya,
0: hanya belajar saja, datang saja.
1: Ayo mau tahu saya deh deng siki.
0: Malah saya saya jamu juga kalau datang.
1: Iya.
0: Wih, luar tapi tidak ada berminat.
1: Saya mau nanti deng siki.
0: Ya boleh, belajar. Boleh saja kalau ada.
1: Ini kira-kira ini apa yang menjadi daya tarik ini? Apa yang menjadi menarik ini sehingga mungkin jadi pakcik buntingin praktisinya deng siki?
0: Jadi begini, kalau menurut saya karena ini mengikuti perkembangan zaman, karena anak-anak sekarang dianggap bahwa itu dianggap bahwa itu sudah kuno.
1: Itu
0: dianggap sudah kuno. Jadi baik pemain musik gambus, baik kecapi, baik pakai bunting itu dianggap bahwa itu hanya orang-orang tua yang bisa melakukan itu. Padahal orang tua juga harus belajar.
1: Harus belajar.
0: Harus belajar. Jadi barangkali begini kesimpulannya, bahwa baik anak muda, baik orang tua, kalau memang ada bakat dan semangat untuk melanjutkan generasi ini, ya silakan maju saja.
1: Silakan maju saja.
0: Silakan maju. Oke. Okay. Ya, saya kira untuk itu.
1: Iya. Deng Siki, penasaran kak ini, bagaimana itu bunyi syair dari Pakio Bunting? Siapa tahu juga untuk pemirsa juga ini penasaran. Sebenarnya Pakio Bunting itu yang kayak bagaimana kak? Bisa ki? Lafalkan ki dulu seperti apa?
0: Oh iya, terima kasih. Jadi pakai bunting ini sebenarnya kalau orang tidak bagus suaranya sebenarnya kurang bagus juga.
1: Tapi kita bagus di suara rata.
0: Jadi harus juga terpilih. Jadi pakai bunting itu saya sairkan dulu untuk awalnya dengan saya akan potong. Kemudian saya ambil suatu syair inti-inti yang diperlukan maknanya. Kemudian mungkin ada juga unsur-unsur doanya. Nanti akan sampaikan. Jadi pakai bunting itu begini. Ya dende. Iya dende, iya dende, iya dende, nyatoje minjomae, bunting saloa nitayang, saloa di minasai, di sotnaya di lantindro, di ceritaya di paralakeng, di palele serre kampung, bunting, bunting tamu makimae, di balacalo matuannu, amempoko ritunaya, nanu manjen di kamase. Ini maknanya ini bahwa,
1: maknanya apa itu?
0: Maknanya, pengantin itu kita panggil dengan baik, dengan sopan santun datang di rumahnya, pemain perempuan. Duduk kau dengan tuna, manjen di kamase, artinya duduk sama rata, dengan hormat, dengan sopan terhadap kedua orang tua nanti. Jadi maknanya itu supaya jangan sombong di dalam rumah maratua. Jadi duduk kau di kamase manjen di tunanya, artinya duduk dengan rendah hati. Kemudian sandar dengan penuh dengan kesopanan.
1: Itu
0: maknanya. Kemudian di lanjut itu ada dikatakan bahwa sika tutui ko tope nu si sasak mole-mole nuranran beru nuranran baju cinikang. Ini artinya supaya di dalam rumah tangga itu kita selalu harmonis.
1: Harmonis.
0: Jadi kita selalu muda, selalu senyum, selalu cantik, selalu tenang dalam rumah tangga. Kemudian kita tidak cepat ini makan tua. Saya ini sudah 70.
1: Awet muda.
0: Saya 70. Sudah 70 ya.
1: Saya kira baru umur 50 tahun.
0: Mantan anak muda. Jadi itu ada kata-kata tadi bahwa sika tutui ki tope. Itu tahu artinya tope?
1: Tidak ku tahu.
0: Tope itu kain kapang orang dulu yang dipakai untuk orang mati.
1: Kain
0: kapang
1: begitu.
0: Putih. Itu ditenun dari kapas. Karena tanda itu dibilang tope karena kesuciannya, karena bersihnya, karena putihnya, karena itu dipakai terakhir. Jadi itu ke tope. Sisa nuran beru, nuran bayi cinik yang artinya supaya kita tetap awet dalam rumah tangga, rukun, damai. Kemudian kita tidak cepat menerima apa-apa yang tidak sesuai dengan dalam rumah tangga itu.
1: Luar biasa sekali.
0: Yang kemudian terakhir dikatakan bahwa
1: apa nak bilang?
0: Sebagai menjadi keluarga sakinah dan mawaddah warahmah. Itu doa terakhir. Itu supaya saya kira semua orang tahu bahwa itu maknanya itu supaya kasih sayang sampai akhir.
1: Betul sekali.
0: Ya, itu yang dimaksud.
1: Iya, ternyata bagus sekali juga maknanya dari Pakio Bunting. Saya kira saya itu makna dari Pakio Bunting itu biasa-biasa jeding siki. Ternyata luar biasa sekali, Di. Iya, Pak Dek, menarik sekali nih obrolan budaya, Ta. Kita sebelum kita lanjut lagi di obrolan budaya dengan Pakio Bunting, Ta, untuk malam hari ini, bagaimana kita lewatkan dulu yang berikut ini, Di?

0: Radio Visual, tonton yang Anda dengar.
1: Kakek!
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Enggak.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi.
5: Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video.
4: RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan internet of things, programmatic ads, artificial intelligence.
5: New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online, dalam sajian audiovisual, live atau recording,
4: siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia.
5: Di sini, temu

0: tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly.
1: Masih dalam program acara obrolan budaya pada malam hari ini di Pakiok Bunting, tradisi pernikahan yang sudah mulai memudar. Dan disiarkan di FM 92,5 MHz Pro 4 RRI Makassar, UCTV, channel 130, RRI Net, tonton yang Anda dengar. Baik, pembahasan kita masih yang sama dengan dua narasumber kita. Kita langsung saja dengan narasumber kita, Deng Siki. Nah, Deng Siki, tadi kita sudah syairkan me, lantunankan me yang namanya Pakio Bunting, Deng Siki. Nah, kira-kira ini kan kalau di Makassar itu sedikit sekali itu praktisi Pakio Bunting. Katakanlah satu orang ji pemain tunggal, yeah. Deng Siki sendiri. Yeah. Nah, kira-kira ini, apa ini yang kita harus lakukan, Deng Siki, supaya ada Tommy juga regenerasi penerus sebagai praktisi Pakiok Bunting. Jangan sampai ada acara, mau butuh yang namanya Pakiok Bunting. Ada tiga acara, masa mungkin dibagi tiga, Deng Siki? Iya, siapa tahu ada kelas tertentu nanti, Deng Siki. Iya, silakan, Deng Siki.
2: Ya, terima kasih. Jadi, sebenarnya ini Pakiok Bunting memang perlu dilestarikan. Jadi saya mengajak kepada kalangan generasi muda, baik orang tua, baik pemuda-pemuda yang berminat. Saya himbau bahwa ke depan ini karena minimnya atau kurangnya Pakiok Bunting, maka saya himbau untuk adik-adik, anak-anak generasi muda untuk belajar. Kemudian saya terbuka karena saya ada sanggar Singarap Bulan namanya. Saya bisa kasih nomor HP, alamat ada, saya bisa kirim melalui PDF di HP masing-masing untuk datang belajar di rumah saya. Yang ingin belajar Pakiok Bunting, kemudian pemain gambus, saya bisa ajar gratis. Tidak saja untuk remaja orang tua, tapi anak-anak yang memang berminat dan juga ingin melestarikan Pakiok Bunting ini, saya harap kiranya ini dapat dilestarikan betul, dapat dipelajari. Dan saya terbuka, sekali lagi saya terbuka untuk mengajar untuk itu. Jadi kami harapkan kepada pemuda-pemuda, generasi-generasi muda, kemudian orang tua juga yang memang minatnya dan ingin mau itu, saya siap untuk mengajar untuk Pakiok Bunting. Saya kira ini yang penting saya sampaikan pada sore pada malam hari ini. Terima kasih.
1: Iya, ya Deng Siki, sebagai closing statement-nya ini, apa ini yang harus Deng Siki ini sampaikan agar Pakiok Bunting ini tetap kelestari, tidak akan pudar, Ki? Silakan Deng Siki.
2: Jadi begini, saya himbau kepada masyarakat, baik pemuda, orang tua, siapa saja, kalau ada pesta Pakiok Bunting, Pakiok Bunting, kiranya kita bisa hadir. Jadi kita hadir di tempat yang mengadakan pesta pernikahan, yang pada umumnya yang perempuan, karena tidak ada Pakiok Bunting di laki-laki, hanya di perempuan.
1: Iya, pasti.
2: Jadi kalau di kalangan masyarakat di mana saya bawa di Makassar, Gua Takalar yang sekitar kita ini, kalau memang betul-betul mau belajar dan untuk melanjutkan melestarikan Pakiok Bunting ini, kiranya kita rajin-rajin datang di acara pernikahan perempuan, karena disitulah tempatnya orang Pakiok Bunting. Iya. Jadi inilah yang saya bisa sampaikan untuk mengajar secara langsung. Tetapi kalau ada yang mau berminat, ya datang, silakan datang, saya sampaikan, saya ajar.
1: Betul. Iya.
2: Jadi saya intinya ini saja, datang ke di tempat pernikahan perempuan.
1: Iya.
2: Kalau mau ke belajar atau mau mendengar Pakiok Bunting, karena di situlah yang dipentaskan Pakiok Bunting. Terima kasih.
1: Iya, saya nanti tertarik ini mau rajin-rajin datang di pengantinnya perempuan. Selain dapat kak yang namanya syair-syair Pakiok Bunting, dapat toh nggak makan kue tradisional yang ada di pengantin perempuan kak?
2: Ya, betul.
1: Iya. Nah selain itu datang aja di kelasnya nanti Deng Siki, Deng Siki. Baik. Untuk selanjutnya saya mau ke Pak Arya ini. Pak Arya, kira-kira ini, apakah ada produk lain ini sebagai bentuk pelestarian di Pakiok Bunting? Siapa tahu ada part 2-nya ini dengan Pak Arya.
3: Ya, baik. ya, saya kira memang diskusi yang kita lakukan ini sangat berkualitas, jadi banyak inspirasi sebenarnya ya.
1: Iya.
3: Dari Saya kira nanti dalam perjalanannya memang tetap dalam konteks akademik kita bisa melakukan penelitian lanjutan sebenarnya memang. Jadi kajiannya bisa berkembang. Tadi kalau tadi disebutkan oleh Den Siki bahwa hanya tiga golongan saja, itu kan bisa menjadi pertanyaan penelitian. Kenapa iya. misalnya? Kita bisa sekaligus juga bisa menjadi sebagai pencerahan atau wawasan bagi masyarakat bahwa kenapa memang gitu. Kenapa hanya tiga ini yang penting. Kemudian juga kebetulan kalau di kami Departemen Ilmu Komunikasi Unhas itu skripsi itu dua bentuk, ada skripsi tulis dan ada skripsi karya.
1: Iya, iya.
3: Nah, ini bisa menjadi inspirasi juga saya kira buat mahasiswa kami nanti yang mau ngambil skripsi karya, misalnya buat film dokumenter, bisa membuat film tentang dokumenter tentang Pak Kiok Bunting.
1: Iya, iya.
3: Kemudian bisa juga bikin komik, bisa iya. juga bikin komik tentang isi Pak Kiok Bunting, bisa bikin bisa juga mungkin buat iklan tentang Pak Kiok Bunting. Jadi sekarang saya kira itu menjadi setidaknya dengan adanya banyak produk itu sehingga ini bisa tersosialisasi dan dengan baik dan secara masif seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Closing statement tak sendiri nih. Apa harapan tak ke depan ini terkait dengan Pak Kiok Bunting? Silakan, Ki.
3: Ya, saya kira memang sesenada ya, seiring dengan tujuan penelitian kami, bagaimana kemudian dengan kita sentuh Pak Kiok Bunting ini, orang bisa tahu ya seperti apa sebenarnya Pak Kiok Bunting. Dan kami berharap ini kemudian bisa menjadi pride ya, bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat kita khususnya Sulawesi Selatan, ketika dia mengetahui, memahami Pak Kiok Bunting itu dia bangga gitu. Jangan bangga hanya karena sesuatu yang di luar dari budaya kita, tapi dengan mereka mengetahui dan bahkan bisa menjadi pencerita bagi teman-temannya di luar Sulawesi Selatan, saya kira itu adalah tujuan yang kita inginkan ya, khususnya di pelestarian Pak Kiok Bunting. Mungkin seperti itu.
1: Baik Pak Arya, luar biasa sekali perbincangan kita dengan Deng Siki juga ya. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk sahabat budaya yang saat ini nonton terus dan dengarkan di 92,5 MHz. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya perbincangan kita dengan kedua narasumber kita yang luar biasa sekali sudah membahas dengan Pak Kiok Bunting, tradisi pernikahan yang sudah mulai memudar. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya yang saat ini dengarkan program acara Obrolan Budaya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan karena manusia tempatnya hilaf. Yang bertugas, saya Dewi Satriani dan seluruh tim RRI Net RRI Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

Iya, Sobat Budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selanjutnya kita akan hadirkan program berikutnya di pukul 10, yaitu program musik dan informasi. Tetap bersama Pro 4 di sini, Sahabat Budaya, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, anakku makin sesak, tapi ruang ICU penuh semua.
2: Maaf, Bu. Sedang ramai sekali.
3: Tenang ya, Ibu. Rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini, fasilitasnya diperluas. Staf juga ditambah. Supaya pasien seperti anak Ibu bisa ditangani lebih cepat.
1: Semoga segera terwujud ya, Dok.
4: Rumah sakit berkualitas. Meningkatkan harapan hidup. Nusantara Pagi Pro 4.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, program Mosaik Budaya di edisi Minggu tanggal 28 Juni 2006 bersama Richard Ferdinand kita hadirkan dari rri.co.id Makassar. Barongko. Barongko merupakan salah satu kuliner tradisional khas Bugis Makassar yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017. Nah, kudapan berbahan dasar pisang kepok ini tidak hanya dikenal karena cita rasanya yang lembut dan manis, tapi juga menyimpan nilai filosofi yang mendalam bagi masyarakat Bugis Makassar. Nah, dilansir dari bengkelnarasi.com, Barongko memiliki kemiripan dengan naga sari karena sama-sama dibungkus daun pisang. Namun perbedaannya terletak pada bahan utama yang digunakan. Nah, kalau barongko ini pisang kepok atau yang dikenal dengan sebutan utimanurung, dihaluskan bersama santan, gula, dan telur hingga menjadi adonan lembut sebelum dibungkus daun pisang dan dikukus. Hasilnya adalah kue bertekstur lembut, manis, dan segar, terutama ketika disajikan dalam keadaan dingin. Hingga kini sahabat budaya, barongko menjadi hidangan yang selalu hadir dalam berbagai acara adat, keagamaan, pernikahan, akikah, hingga sajian berbuka puasa di bulan Ramadan. Nah, menurut catatan sejarah, barongko pada masa lalu merupakan makanan istimewa yang hanya disajikan untuk kalangan bangsawan dan raja-raja Bugis Makassar. Barongko ini biasanya hadir dalam upacara adat, acara keagamaan maupun jamuan resmi kerajaan ya, sebagai hidangan penutup. Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih jauh tentang barongko, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI.

sahabat budaya, kita masih membahas mengenai barongko ya. Nah, menurut catatan sejarah, barongko pada masa lalu ini merupakan makanan istimewa yang hanya disajikan untuk kalangan bangsawan dan raja-raja Bugis Makassar. Hidangan ini menjadi biasanya hadir dalam pesta adat, acara keagamaan maupun jamuan resmi kerajaan sebagai hidangan penutup. Seiring perkembangan zaman, barongko pun semakin dikenal luas dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun meski demikian, proses pembuatannya tetap mempertahankan resep tradisional agar cita rasa khasnya ini tetap terjaga. Lebih dari segedar makanan, sahabat budaya, barongko mengandung filosofi penting dalam budaya Bugis Makassar. Berdasarkan penjelasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata barongko berasal dari kata barangku mua udoko, yang berarti barangku sendiri yang kubungkus. Nah, makna tersebut mencerminkan nilai siri atau harga diri yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis Makassar. Membungkus dan menjaga sesuatu yang berharga menjadi simbol menjaga keharmonisan, martabat, dan harga diri dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penggunaan pisang yang dibungkus daun pisang ini juga melambangkan kejujuran. Apa yang terlihat dari luar sama dengan yang isi di dalamnya. Filosofi ini mengajarkan bahwa hati, pikiran, dan tindakan harus berjalan selaras serta mencerminkan kepribadian yang baik. Dalam kehidupan rumah tangga, misalnya ya, nilai tersebut menjadi simbol penting untuk membangun hubungan yang harmonis, di mana keselarasan sikap dan ketulusan antara pasangan dipercaya menjadi fondasi dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Dengan cita rasa khas dan makna budaya yang mendalam, barongko tidak hanya menjadi sajian tradisional, tapi juga representasi nilai-nilai luhur masyarakat Bugis Makassar yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Oke, sahabat budaya dimanapun berada, Richard pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita ketemu lagi di besok malam ya. Oke, selamat menikmati weekend bersama keluarga tersayang. Saribat Tang.

0: Benteng Sumba Upu adalah benteng kerajaan yang dibangun oleh Sultan Goa ke-9 Daeng Mataan Rekareng Tumapak Risi Kalona pada tahun 1525. Saat ini Benteng Sumba Upu dijadikan sebagai taman miniatur, di mana saat kita memasuki wilayah wisata ini banyak dijumpai rumah-rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Konsep awal kawasan ini dijadikan sebagai salah satu ikon yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut Marsuki, salah seorang pengelola wisata Taman Budaya Benteng Sumba Upu, bangunan rumah adat yang ada di Benteng Sumba Upu bukan bagian dari sejarah, tetapi bangunan baru yang dibangun hanya untuk melengkapi isi dari benteng tersebut. Dahulu kawasan ini hanya gundukan tanah saja. Tidak ada peninggalan-peninggalan sejarah yang terlihat selain dari benteng pertahanan. Dan sampai saat ini tidak ada yang mengetahui letak peninggalan-peninggalan seperti Istana Bangsawan.
1: Jadi memang dulu Benteng Sumba Upu itu atau Kerajaan Goa memang diratakan dengan tanah ya. Jadi tidak ada bangunan yang bersejarah yang bisa kita lihat selain daripada dinding pertahanan. Dan juga belum ditahu di mana sebenarnya letak persisnya itu istana, rumah-rumah bangsawan, di mana pintu masuknya dulu. Yang namanya kan istana pasti ada pintu masuk.
0: Pengelolaan yang ada di Benteng Sumba Upu seperti rumah adat dikelola oleh kabupaten masing-masing di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan dan juga pengelolaan cagar budaya dinaungi Balai Cagar Budaya. Salah satu peninggalan yang ada di benteng ini yaitu Meriam Polong. Sebelum dilakukan penelitian, Benteng Sumba Upu hanya dijadikan sebagai pemukiman warga setempat. Setelah dilakukan ekskavasi, beberapa orang menemukan sisa-sisa peninggalan dari benteng ini. Saat ini ada beberapa rumah yang dijadikan sebagai tempat penginapan orang yang dipercaya oleh kabupatennya sendiri. Padahal rumah adat ini sudah dijadikan sebagai tempat wisata. Rumah adat tidak bisa dijadikan tempat tinggal, karena itu adalah salah satu bangunan dari salah satu kota atau kabupaten di daerah masing-masing.
1: Yang di sini waktu kita

Benteng Sombaopu dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkegiatan. Bahkan mahasiswa juga sering melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tempat tersebut. Kegiatan yang dilakukan di kawasan ini tentunya juga harus mendapat izin dari pengelola. Disadari pengelola bahwa kendala yang sering terjadi, masyarakat yang belum mengerti dan memahami tentang tata tertib di benteng tersebut.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya Garuda Wisnu Kencana Culture Park. Garuda Wisnu Kencana Culture Park adalah sebuah taman budaya megah yang berlokasi di kawasan Bukit Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali, berjarak sekitar 40 km selatan Denpasar. Di dalam kawasan seluas sekitar 60 hektar ini berdiri patung Garuda Wisnu Kencana setinggi 121 meter yang menggambarkan Dewa Wisnu menunggangi burung mitos Garuda, menjadi salah satu patung monumental tertinggi di dunia serta ikon Bali modern. Patung raksasa Garuda Wisnu Kencana ini menjadi daya tarik utama karena skala megahnya, detail ornamen Bali, serta posisinya di atas bukit yang menawarkan pemandangan laut dan lembah yang luas sehingga sangat fotogenik saat siang maupun matahari terbenam. Taman budaya ini juga menyajikan pertunjukan kesenian tradisional Bali seperti tari kecak Garuda Wisnu Kencana, tari masal, serta film animasi petualangan Garuda Cilik yang membuatnya cocok sebagai destinasi edukasi budaya sekaligus hiburan keluarga. Sementara di sekitar patung ada Plaza Wisnu, Plaza Garuda berupa patung kepala Garuda setinggi 18 meter serta area Lotus Pond berupa lorong pilar batu kapur dengan latar tebing dan taman yang memberi kesan spektakuler dan instagramable. Taman Garuda Wisnu Kencana Park ini juga dilengkapi jalur jalan kaki, restoran, kafe, area berfoto dan spot pemandangan 360 derajat sehingga pengunjung bisa menikmati kombinasi alam Bali, seni serta arsitektur modern dalam satu kawasan yang terpadu.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa sih itu intangible cultural heritage dari UNESCO? Aku kok bingung banget sama istilah itu.
1: Ya ampun, kamu sastra Inggris kok nggak tahu sih?
0: Ih, kayak kamu tahu aja apa artinya.
1: Iyalah, tahu. Itu kan warisan budaya yang nggak berwujud seperti wayang, keris, batik, dan angklung.
0: Ya, aku baru dengar. Terus, itu pentingnya apa? Apa cuma di dokumen UNESCO aja?
1: Nah, itu yang masalah. Banyak orang nggak peduli. Warisan-warisan itu bisa hilang kalau nggak dijaga, tahu? Identitas budaya kita nih taruhannya.
0: Terus, siapa yang benar-benar menjaga warisan itu? Pemerintah atau masyarakat? Warisan tak berwujud, jiwa yang menyatukan bangsa dan menghidupkan generasi.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
4: Nusantara Siang masih bersama Anda.

Sahabat Budaya, penyelenggaraan cabang olahraga e-sport yang untuk pertama kalinya dipertandingkan di Porprov Sulsel 2026 ini membuka peluang prestasi bagi para pencinta e-sport di Sulawesi Selatan. Berbagai daerah terus mematangkan persiapan timnya, termasuk Kabupaten Pangkep. Kepala Bidang Pertandingan Esports Indonesia, ESC Pangkep, Aditya Engriawan, saat dihubungi pada RRI pada Kamis kemarin menyampaikan pihaknya terus mematangkan persiapan atlet pada kategori game yang akan dipertandingkan di Porprov 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Iya, salam jumpa lagi kembali di acara Makelong. Oke, bersama saya dan Mbak Haji ya. Iya, sudah ada beberapa teman-teman yang ada di studio ya, dari pemerhatinya Pro 4 ini pendengarnya. Iya, dengan siapa ini saya di depanku? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Haja Andi Junaida.
0: Haja Andi Junaida. Iya, jadi karaoke lagunya yang di lagunya siapa ini? Dian Ekawati. Iya, dipopulerkan sama Dian Ekawati. Boleh Kama Salasa ya. Iya. Kita dengarkan dulu Andi Junaida aja. Dan pendengar, sebentar saya terima telepon tadi di 08 11 4 00 9 250 yang ingin berkaraoke lewat udara ya di acara Makelong.

0: Masih kembali bersama Haji Junaida, Haji Andi Junaida ya. Terima kasih banyak sudah gabung di acara Makelong. Oke, berikutnya kita ke Bunda Haji Nur Aini. Lama ini baru saya ketemu lagi. Lagi. Ya? Sehat Jeki Bunda. Waduh, makin Bicar. Deng baji di lupa dong. Apa nih? Kelong apa nih Rocky? Kelongi?
1: Kubur tani bungai.
0: Kubur tani bungai.
1: Nurdin Takwa ya?
0: Iya. Kubur. Oke, pendengar yang menuju ke RRI ya, silakan. Kebersamaan kita sampai di jam 2 waktu Indonesia Tengah di pukul 14.
1: Iya, silahkan teman-teman.
0: Iya, ini kubur tani bungai. Ini nih nada cewek kah? Oke, ini dia. Iya. Oke, sahabat budaya, pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan suara dari Ibu Haji Nur Aini ya, dengan judul lagu Kubur Tani Bungai yang dipopulerkan oleh Nurdin Takwa.

0: Terima kasih Den Baji.
1: Terima kasih kembali Ibu Haji Nur Aini.
2: Segera merapat.
1: Iya. Oke. Iya. Anda masih mendengarkan kami ya di Pro 4 RRI Makassar. Kita dengarkan dulu yang satu.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
4: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
2: Oke, kita lanjut lagi di acara Makelong ya. Kita berkaraoke bersama dengan teman-teman dari FKP dan juga pendengarnya Pro 4 RRI Makassar ya. Nah, sekarang tadi ada Ibu Haji Nuraini. Sekarang kita ke Ibu Ramla. Assalamualaikum Ibu Ramla.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, makelong juga ini.
3: Iya, belajar makelong dulu.
2: Mana Mini Jono tidak belum pindah.
3: Asyik nonton,
2: iya, kalau lagi
3: nonton bareng.
2: Aneh ini tuh apa? Andalang ini Messi.
3: Argentina.
2: Argentina, iya. Nah, itu
3: Argentina andalannya jadi.
2: Andalan. Dia. Jadi nonton dan nonton iya. Kita. Oke. Ya, bisa juga dengarkan melalui Pro 1 ini yang kan bisa mendengar di Pro 1 ini siaran bola ya. Oh, oke deh. Iya, kita dengarkan dulu Ibu Ramlah. Kelona Silama Jojo. Iya, selamat mendengarkan.

0: Oke, sahabat budaya yang ingin bergabung melalui line telepon ya, bisa saya nantikan di 0811400950. Line telepon yang telepon selulernya ya, jengki lewat WhatsApp. Bisa ki gabung ya 0811400950. Oke deh. Pak Enal, kelong apa ini? Kelong tak?
1: Saya mau nyanyikan lagu Mandar.
0: Lagu Mandar, Dik?
1: Iya.
0: Terima mak dulu satu penelpon tahu, Dik?
1: Bisa.
0: Iya, iya, iya. Oke. Assalamualaikum. Putus Kigang. Ulangi, telepon maki lagi. Oke, lagunya apa, Pak Enal?
1: Waktu Timur di Pambuang.
0: Waktu Timur di Pambuang, tahu. Waktu... Coba dulu saya terima telepon dulu tahu. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Udah
1: Pampang.
2: Coba nyanyi gue ini jadi mbadi.
0: Apa ini mau dikelong tangi? Apa?
2: Apa lagu lu bu?
0: Lagunya nupain al waktu timur di Pamboang apa? Kita mau gimana nyanyi lagu apa?
2: Lagu dandu bisa di?
0: Iya. Sudah di pekan kedua lagu
2: ini,
0: Makassar.
2: Saya mau nyanyi lagu Makassar. Ya?
0: Apa itu?
2: Nenek.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kelomna?
3: Bapakku, amakku.
0: Ya. Amakku, bapakku.
3: Iya.
0: Hah?
1: No per handle misi dibunuh sih.
0: No per handle ke. Amaku bapakku tah hewan tombo. Oke, iya. Kita dengarkan dulu Ibu Nursia ini suara emasnya. Didengar Ji nih. Dengar dulu.
3: Dan mendengar dengan melalui radio dan bagi.
0: Oh iya, didengar Ji nih tah?
3: Iya.
0: Oke, kita dengarkan Ibu Nursia.

0: Oke deh, terima kasih banyak. Kembali. Iya benar sih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kita kembali lagi ke studio ya bersama Bung Enal. Oh, sering menyanyi lagu Mandar. Lagu Mandar.
1: Iya. Ini Timur di Pambon. Ini lagu Mandar, ini lagu lama sekali nih.
0: Iya.
1: Jadi sebentar kalau tesnya itu beda karena saya ambil ini versi aslinya ya.
0: Yang mana ini?
1: Oh, itu yang pertama.
0: Ini dia.
1: Iya. Kesatu gitu kalau ini ya karena sudah langkah ini.
0: Iya. Dia.
1: Makanya ini syairnya sebentar kalau kita lihat tesnya agak beda itu saya ambil yang asli.
0: Yang aslinya atau iya. Oke deh, Watu Timur di Pambuang ya. Iya. Syam Mas'ud ini ya.
1: Iya.
0: Menyanyikan ya. Oke, populerkan ke. Iya. Kita dengar dulu ada Pak Enal.

0: Pak Dika, gimana ini kontrakan Bapak udah 3 bulan nunggak? Kalau minggu depan belum bayar, terpaksa saya kosongkan.
1: Kita mau kemana? Semua tempat mahal sekarang.
2: Aku juga nggak tahu, Rin. Kerja tiap hari, tapi rasanya nggak cukup buat beli rumah.
1: Mas, kabarnya sekarang ada program 3 juta rumah lewat FLPP.
2: FLPP?
1: Iya, FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Cicilannya ringan, bunganya disubsidi pemerintah. Banyak keluarga kecil yang udah mulai daftar loh. Kita juga bisa coba, Mas.
2: Tapi gaji Mas pas-pasan, Rin.
1: Mas, kita mulai aja dulu dengan mengajukan surat keterangan belum memiliki rumah di kelurahan. Setelah itu, nanti kita bisa minta arahan dari Pak Lurah.
0: Program 3 juta rumah, menuju rumah yang layak bagi keluarga Indonesia.

Iya, lanjut lagi di acara Makelong ya, bersama saya Dembaji. Sekarang ada Mbak Sasa ya. Setelah ini baru saya terima telepon lagi, kak sudah minta tadi Ibu Nursia ya. Oke, Kelona, lagunya Utiwi Kalolau di ciptaan dari Ansar S. Selamat mendengarkan.

0: terima kasih kembali. Kemudian kita, ya, kalau belum ada penelpon ya, silakan di 0811 400 9250. Saya terima telepon dulu Bu Yulmarna. Iya. Assalamualaikum. Nama itu. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Dari.
1: Dari Ali di Malengkeri, di Mbak Ji.
0: Ali di Malengkeri. Mau dikelong lagu apa ini?
1: Ridho Tau. Rikat Tinji.
0: Rikat Tinji. Bagus
1: sih. Channelnya Ridho Tau channel kalau bisa.
0: Oh, channelnya dia. Ridwan Sau. Oke. Apa Rikat Tinji?
1: Rikat Tinji.
0: Saya coba cari dulu Kelon. Ridwan Sau Rikat Tinji. Jadi oke deh.
1: Iya.
0: Bagus sih, kita monitor di radio tata?
1: Bagus, bagus.
0: Oke deh. Ini Mi. Ini channelnya Ridwan Sau ya.
1: Ridwan Sau channel.
0: Oke. Okay. Baik, pendengar, kita dengarkan tadi siapa, Ali di Malengkeri ya.
1: Ali di Malengkeri.
0: Selamat mendengarkan.

0: Terima kasih Den Baji.
1: Oke, terima kasih kembali. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut kita ke studio lagi ya. Ada siapa lagi namanya? Ibu Yulmar. Wagi karaoke lagu apa Bu Yulmar?
2: Lagunya Kuti Wi Sarak.
1: Nah, monitor ki lagi Pak RT ta ini.
2: Iya. Tiap hari dia monitor kita? Itu Dembaji.
1: Saya
2: ada hari tanpa RRI.
1: Weh, mantap Pak RT-nya tahu Bu Yulmar ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, yang mana ini? Versinya ini Uti Wisaraku cewek ya?
2: Iya, Nia Rahman.
1: Iya. Oke, pendengar sahabat budaya masih tentunya di Pro 4 RRI Makassar di acara Makailan sampai di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan dulu Ibu Yulmar karaoke lagunya Uti Wisaraku yang dipopulerkan oleh yang diciptakan oleh Arif Sonda. Cucu Medi.
2: Iya.

0: Angga apa?
1: Ganti bidet baju.
0: Oh, bukan ini ya. Angga apa?
1: Lagunya Moanu de Badi, Amaku Surugaku.
0: Amaku Surugaku. Nalu penada nasib kapan? Ketinggal lagi. Ya mana ini Amaku Surugaku, enalga

0: Terima kasih kembali. Iya. Oke deh, terima kasih untuk Ibu Yulmar ya. Kemudian kita ke Alwi yang lagi retak. Apa ini kelongna?
1: Iya jiku minasai.
0: Iya jiku minasai. Oke deh, kita cari dulu kelongnya. Oke, di Bati RBS ya.
1: Yeah.
0: Oke, di pendengar sahabat budaya. Kita dengarkan Alwi dengan karaokekan lagunya dari Bati RBS.

0: Makasih Ibu Haji.
1: Terima kasih kembali. Iya. Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan tadi acara Makelong ya. Oke, kita tunggu lagi ya. Yang mau bergabung lewat telepon bisa 0811 4009.

0: Bu, aku pengen sekolah kayak teman-teman. Tapi apa mungkin ya? Untuk makan saja kita susah.
1: Sabar ya nak ya. Kalau botol-botol plastik ini laku, ibu pasti daftarin kamu sekolah.
2: Ada pendaftaran sekolah rakyat di musala lama nih. Gratis loh.
0: Gratis? Tapi aku nggak punya sepatu, San.
2: Pakai sendal juga nggak apa-apa. Yang penting semangatnya.
1: Di sini nggak perlu takut miskin untuk meraih cita-cita.
3: Sekolah rakyat. Raih cita-cita tak harus mahal. Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

0: Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastra lisan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi di acara Makelong ya. Dan ada masih kita dengarkan kembali suaranya Ibu Haji Nur Aini. Nyanyikan lagu Mandar ya, Tenggang Tenggang Lopi, yang dipopulerkan oleh Meti Baan.

0: Iya, baik, saya terima telepon kembali 0811 4009250. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa ini?
1: Dari SD Nompok.
0: Oke, dari SD Nompok mau karaoke lagu apa ini?
1: Salimu Naraka.
0: Salimu Naraka, Dik.
1: Yang anu, yang ada tuh gambarnya satu orang di bawah.
0: Tunggu dulu. Salimu Naraka. Oh iya, yang satu orang toh?
1: Iya, ada orang di bawah satu orang.
0: Iya. Oke deh, dengar ki dulu, cocok gini nadanya. Ini nih. Cocok mi? Cocok ini, Deng?
1: Iya, kayaknya.
0: Iya, siapa? Dari mana lagi?
1: Dari jenis pontok.
0: Nah, saya nggak rentak kalau pai.
1: SD Nompo.
0: Oh, SD Nompo, iya, iya. Oke, SD Nompo. Karo kita kelona Salimu Naraka, ciptaan Samsul Ancu, Udin Leaders.

Terima kasih banyak. Sinompo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, SD Nompo, terima kasih banyak ya sudah gabung di acara Makelong lewat telepon ya.

Kita lanjut lagi di acara Makelong, Sahabat Budaya. Berikut kita dengarkan lagi suara emasnya dari Ibu Haji Andi Nur Junaida. Tadi Nur Aini ini Ibu Haji Andi Junaida ya. Karaoke lagu dari Pak Mai Roba-Roba ya.

Terima kasih kembali. Oke, sahabat budaya ya. Oke deh. Lagi ya, Kelongi. Siapa sedang ini, Ibu Ramlah? Apa ini Kelongi, Ibu Ramlah? Kamasiku. Kamasiku. Yang mana ini? Dada wanita.

0: sahabat budaya, masih di acara Makelong. Kita dengarkan lagi Ibu Ramlah ya. Ibu Ramlah sapa-sapi dulu tahu Ibu Nur Hudaing, mudah-mudahan cepat.
1: Iya, Ibu Nur Hudaing cepat sembuh. Iya. Kandaku juga Kanda Nurung.
0: Oh.
1: Cepat ki sembuh.
0: Iya, pantas
1: semua.
0: Iya, teh memang musim sakit. Ibu
1: anu hajian di ini juga.
0: Iya, ini cepat di sembuh. Ini di sini ada Dewi.
1: Iya.
0: Sakit
1: Dewi
0: juga, terus Kavi yang tugas sebenarnya hari ini gerintongi.
1: Oh iya.
0: Demam batuk. Ini saya juga saya agak batuk sih, tapi alhamdulillah sembuh Bi.
1: Iya.
0: Oke, kita dengarkan dulu.
1: Sehat,
0: iya. Dengarkan dulu dan Ibu Ramlah ya. Iya.

0: Baik. Satu, dua, siapa terakhir?
1: Mbak Sasa.
0: Oh, Mbak Sasa terakhir, Di. Ya. Oke deh, siapa? Lagunya apa?
2: Nusa Gakama.
0: Nusa Gakama, Di.

0: kasih Dimbazi.
1: Oke, terima kasih kembali. Iya. Yeah. Oke, terakhir ya. Siapa? Oh, begitu. Lagunya apa ini?

Baik, sahabat budaya di sesi terakhir ya, dan kami pamit di acara Makelong. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dan juga mendengarkan kami di FM 92,5. Terakhir Ibu Yulmar ya, di sesi hari ini, di hari Ahad ya, 28 Juni tahun 2026. Selamat Ki mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, lagunya Siratuku Rasidi ya. Oke, dikarokekan oleh Ibu Yulmar.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Lim, panen ini banyak banget. Kalau nggak cepat dijual, bisa busuk loh. Kita bisa rugi.
1: Adi, jangan buru-buru dijual. Kalau panen habis dijual sekarang, harganya bakal jatuh. Kita harus pikirkan cara aman.
0: Aman gimana? Gudang penuh. Kita bisa kehilangan semuanya kalau nggak cepat bertindak.
1: Tenang. Pemerintah kan punya program lumbung pangan. Kita bisa simpan panen di sana. Aman dan bisa dijual nanti saat harga lebih baik.
0: Ah, jadi ada harapan. Minimal panen nggak terbuang sia-sia.
2: Lumbung pangan desa. Simpan hasil panen dengan aman.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Baik, sahabat budaya, masih di acara Sirik Napace kita ketemu lagi ya. Ini versi lagu dangdut. Silakan yang ingin bergabung di 08114009250, lagu yang sudah yang tersedia di versi Sirik Napace lagu dangdut kelong-kelong dangdut ini ada Rosita Pucuk Asmara. Kemudian ada Dinding Pemisah, Mary Andani, Layar Kertas ya dari Maya KDI. Nyatakanlah Nada Soraya, Lautan Cinta, Kamelia Malik, Video Call, Aku Siti Badria. Kasmaran Evita Mala, ada Kandas Boy Shandi, Ku Puja-Puja dari Vita Alfia. Kemudian Getar-Getar Asmara, ada Irma, Cintamu Cintaku, Imam S. Arifin. Untung Aku Ngaca dari Mansur S. Ada Tamu Malam Minggu dari Tasya Rosmala. Ada Kak Cinta Untukku juga ya, Penti Nur Aviani. Capek Deh Melinda. Cinta Online dari Sinta Arsinta. Tuhan dari Ika Nurjana ya. Menemani Anda di Sirik Napace hingga di jam 17 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu dandut, kelong-kelong dandut. Pokoknya dengar maki ini hari. Pilih maki yang mana kita mau dengarkan Dek. Silakan 0811 400 9250. Sirik Napace. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Lagu Napromat
0: ya. Iya, dari siapa ini?
1: Dari Sri Sinta di MU.
0: Sri Sinta di MU. Iya, didengar di tadi lagu-lagu apa ini?
1: Ini apa? Ada yang ada kertasnya tuh.
0: Ada kertasnya. Di manakah kertas itu? Ku simpan. Mana? Oh, layar kertas. Maya KDI deh. Oke deh. Layar kertas. Iya, apa itu mau dicerita bagus ini, Dek? Topiknya apa ya? Oke. Kalau sakit kisah apa di luar dicari? Ya, Sri Sinta. Kalau sakit Ki, biasanya siapa yang paling pertama kita ingat dan kita cari?
1: Maceku biasa ingat.
0: Mama di, sekarang masih hidup ya. Ki, Maceta ini?
1: Sudah meninggal dua-dua.
0: Oh, terus kalau sekarang? Ade. Penggantinya Ade ya. Iya. Oke, Bu Sri Sinta ditunggu lagunya. Amin.
1: Sama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk siapa namanya? Sri Sinta di MU ya. Oke, saya terima telepon lagi. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Dari.
2: Pak Arifin ini.
0: Pak Arifin di mana?
2: Ya.
0: Di mana Ki? Di Pampang.
2: Di Pampang.
0: Oke deh, mau Ki pilih lagu yang mana ini? Pucuk Asmara, Dinding Pemisah, Nyatakan Lautan Cinta.
2: Ini.
0: Apa itu? Apa itu?
2: Halo.
0: Iya.
2: Cinta online. Ada tuh?
0: Apa cinta itu? Online. Cinta, iya, cinta online. Sinta Arsinta. Oke, oke deh, Pak. Pak Arifin, kalau sakit, siapa kita duluan cari ini? Mamanya?
2: Kebetulan mama saya sudah tidak ada.
0: Jadi istri
2: saya. Sekarang. Istriku saya.
0: Iya tahu Adi.
2: Istriku saya.
0: Iya, yang penting sehat-sehat Kidi, Pak Arifin, mudah-mudahan.
2: Dipiji-piji Ki.
0: Oh.
2: Nah, sama Ki.
0: Langsung enak perasaan dihilangi langsung sakit-sakit ya, Kak. Iya. Oke, Pak Arifin, ditunggu kelongna.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Arifin di Pampang, terima kasih banyak ya. Oke, saya terima telepon lagi, silakan di 0811 400 9250. Ngapa ya, hilangi Pak Ano, siapa lagi namanya? Pak Radin di Bantimurung. Kita dengar dulu deh Layar Kertas ya, Maya KDI. Setelahnya itu ada Cinta Online ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, kita lanjut lagi di acara Sirik Napace, Pucuk Cemara, lagu dari Rosita Dinding Pemisah. Kemudian ada Nada Soraya Nyatakanlah, Lautan Cinta, Video Call Kasmaran Kanda, dan Kupuja-Puja ya. Oke, saya terima telepon lagi. Halo.
1: Waalaikumsalam. Senandung lirik lagu Napromat Jazz Tayuni.
0: Siapa lagi nih yang menelpon?
1: Ashar di Bone Kayuni.
0: Ashar di Bone. Yang mana nih pilihan lagu dandutnya, Ashar?
1: Cintaku Cintamu, Imam S. Arifin.
0: Oke, Cintaku Cintamu, Imam S. Arifin. Silakan kini. Apa kalau sakit kisah apa di luar ini diingat-ingat eh?
1: Mama dong.
0: Mama Dek. Alhamdulillah masih hidup ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh, setelah mama nanti ada mi pendampingnya dicari. Asari di Bone ya. Oke deh. Ditunggu ya. Mikelongnya. Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum Kayuni.
0: Waalaikumsalam. Kita terima lagi teleponnya. Ada M. Agus, Ibu Marlina. Nah, sahabat kolomba-lomba makin menelpon nah. Oke, Siti Nurbaya. Ada siapa? Banyaknya penelpon. Oke, matikan ke dulu salah satunya beda. Susah ini saya terima. Oke. Ada Dewi Jodita Kalar, ada Ibu Marlina. Halo, Bu Marlina, Sirik Napace.
2: Senang lirik lagu Napromace.
0: Iya. Lagu yang mana ini kita mau dengar?
2: Kasmaran buatin bagi.
0: Kasmaran. Kasmaran Evita Mala ya. Oke deh.
2: Terima kasih.
0: Belum
2: bagi lanjut tuh.
0: Bu Marlina siapa kita ingat kalau sakit.
2: Iya, dulu itu mama juga Dembaji, tapi setelah meninggal nih. Ya, orang yang sama-sama, Kak.
0: Iya.
2: Cuma dia juga meninggal nih, terpaksa saya mami kodong.
0: Iya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, Dik. Jadi orang yang mandiri.
2: Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih Bu Marlina.
2: Iya, lanjut tugas ke Dembaji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya terima lagi satu penelpon ya supaya pilih lagi kelong. Ulangi lagi. Telepon tak menelpon ulang kita di 08 1140092 50. Siti Nurbaya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Senandung lirik lagu Napromace.
0: Di mana kini Siti Nurbaya?
3: Di Maros.
0: Oke.
3: Maros.
0: Pilih lagu yang mana? Ada Pucuk Asmara, Dinding Pemisah. Nyatakanlah. Didengar kita di susunan lagunya.
3: Enggak, baru kubuka.
0: Oh, ada video call, ada kandas, kupuja-puja, getar-getar asmara. Kandas. Oke deh, Ibu. Siapa tadi Ibu Siti Nurbaya? Kalau sakit siapa kita ingat ini?
3: Ya suami karena tidak ada siapa-siapa lagi.
0: Oke deh.
3: Kalau tidak anak.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, saya putar dulu kelongnya. Imam S. Arifin ya untuk pendengar dimanapun berada.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu berjalan,

0: cerita, wajar saja mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
1: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
3: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi di acara Siri Napace. Silakan saya terima teleponnya dulu di. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Sore.
0: Selamat sore.
1: Senandung lirik lagu Napace.
0: Lagu apa ini kita mau dengarkan?
1: Lagunya Siti Badriah.
0: Siti Badriah, video call aku. Oke lah, jadi Pak Radin cari siapa kalau lagi sakit?
1: Cari anak saja, kalau mau cari istri baku jauh. Tinggal.
0: Kenapa bisa kok dong?
1: Iya, tinggal sama anak saja ini dua orang.
0: Oke, yang penting.
1: Punya istri ada di Sabah.
0: Oh, di Sabah.
1: Jauh.
0: Seri pulang dari sawahnya.
1: Iya.
0: Oke deh Pak Radin.
1: Oke deh
0: Pak. Iya, terima kasih. Iya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya terima telepon lagi. Siapakah ini? M. Agus. Halo M. Agus.
2: Ya halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke.
2: Senandung lirik lagu Napromface.
0: Di apa? Yang mana ini kita mau dengar lagu?
2: Kita mau pilih di sini karena baru kita monitor.
0: Ada pucuk cemara, dinding pemisah, nyatakanlah lautan cinta. Oh, dinding pemisah. Oke deh, Pak Agus ya. Terima kasih ya.
2: Selamat tugas.
0: Waalaikumsalam.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ya, baik sahabat budaya, saya hadirkan beberapa lagu-lagu dangdut ya, menemani Anda di Sirik Napace, menemani Anda di akhir pekan, ataupun yang lagi bersama keluarga ya. Oke, ada Bu Arsina. Halo Bu Arsina.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Senang dengar Laguna Perompak.
0: Iya, Bu Arsina.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Apa kabar, Dem Baji?
0: Baji.
1: Alhamdulillah.
0: Bagaimana Ibu Arsina ya? Mana kita mau dengerin lagunya? Ada Rosita, Pucuk Asmara, Nyatakanlah, Ku Puja Puja, oh, Nyatakanlah Nada Soraya,
1: iya.
0: Oke deh, iya. Ditunggu Bu Arsina, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, baik sahabat budaya, masih tentunya di acara Sirik Napace ya. Sebentar saya hadirkan lagunya Siti Badriah, Mary Andi Andani, dan juga ada Nada Soraya.
2: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
3: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Seri dokumenter suku Dayak Iban, Kampung Sungai Utik, bagian ketiga. Tato, simbol identitas orang Iban. Kalimantan, yang juga disebut Pulau Borneo, merupakan kawasan eksotis yang memiliki kekayaan flora dan fauna yang tidak ternilai. Wajar jika Kalimantan menjadi universitas alam yang mengundang banyak ahli dari penjuru jagat untuk mengamati beragam tumbuhan dan satwa di sana. Di tengah alam yang belum semua tersentuh, hidup sekelompok masyarakat yang mendiami tanah ini sejak ratusan tahun silam. Selama itu pula, mereka mengembangkan sistem budaya yang diadopsi dari kedekatan kelompok pada hutan, sungai, serta gejala-gejala alam. Komunitas etnis tertua di wilayah itu disebut suku Dayak. Walau sepintas punya budaya sama, etnis Dayak tergolong dalam beberapa kelompok suku. Dayak di Kalimantan antara lain Punan, Kenyah, Kelimantan, Ngaju, Kayan, serta Dayak Iban. Untuk mengetahui selengkapnya tentang budaya Dayak Iban, simak seri dokumenter suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian ketiga. Tato, simbol identitas orang Iban, yang dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Secara harafiah, dapatlah disimpulkan tato adalah sebuah gambar, visual, desain berwarna yang ditanamkan pada kulit melalui tinta dengan menggunakan jarum atau benda tajam lainnya. Kata tato sendiri mungkin diambil dari kata tatau dalam bahasa Tahiti. Indonesia patut berbangga bahwa tato tradisi Mentawai di Sumatera dan Dayak di Kalimantan diakui sebagai bagian dari rupa tato kuno yang hingga saat ini sebagian kecil masih bertahan eksistensinya. Tradisi tato salah satunya bisa kita saksikan di kalangan masyarakat Dayak Iban yang dikenal sebagai pantang. Tato dalam masyarakat Dayak baik Iban sebagai penanda ritual, status, dan identitas kelompok.
0: Bagi orang suku Iban, memiliki tato merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Walaupun memang tidak semua laki-laki Iban memiliki tato, ada beberapa orang yang memang tidak bertato karena tidak mau merasakan sakit saat proses pembuatan tato. Raimundus menuturkan bahwa dengan tato bermotifkan bunga terung, seorang laki-laki Iban akan mudah menunjukkan jati dirinya di perantauan kepada orang di sekitarnya. Motif tato bunga terung adalah salah satu ciri khas tato masyarakat Iban. Tidak hanya bagi masyarakat Iban Sungai Utik, tetapi hal tersebut berlaku juga pada masyarakat Iban yang ada di Sarawak, Malaysia. Motif ketam itit atau motif tato lain yang merupakan ciri khas orang Iban.
2: Lazimnya orang Iban itu kalau dia merantau, terutama kalau dia bergaul dengan suku-suku lain, pertama dia mudah dikenal. Wah, tato ini, suku lain itu tidak ada yang buat tato ini. Nah, jadi itu kemudahan dia mudah dikenal bahwa tidak nanya pun, oh ini pasti orang Iban ini. Kalau ada bunga terung ini pasti ciri-ciri khasnya orang Iban.
1: Selain kedua motif tadi, pada beberapa laki-laki tua di Sungai Utik memiliki tato di leher. Motif ini dikenal dengan istilah ukir deguk atau mangkok leher. Cerita yang tersimpan di balik tato mangkok leher ini mungkin membuat bulu kuduk kita berdiri. Konon ceritanya, orang yang memiliki tato mangkok leher adalah orang yang telah meminum darah musuh. Hal ini terjadi pada saat masih terjadi perang antar suku atau wilayah. Cerita lain yang unik bagi orang Iban yang memiliki tato mangkok leher, saat merantau dia akan disegani bahkan ditakuti. Tidak hanya di wilayah Indonesia, tetapi juga di wilayah Malaysia. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan pengetahuan masyarakat Iban, mangkuk leher pun perlahan-lahan sudah ditinggalkan. Bahkan saat ini tidak ditemukan generasi muda yang memiliki tato mangkuk leher.
0: Budaya rajah tubuh merupakan simbol setelah melakukan perjalanan panjang. Pada orang Iban Sungai Utik, Kalimantan Barat, Bandi atau kerap dipanggil Pak Janggut, salah seorang contoh hidup budaya tato tersebut. Ketika kami temui lelaki tua umah atau tuan rumah panjang ini, menyatakan tato merupakan bukti telah melakukan perjalanan panjang. Pak Janggut memiliki tato bunga terung di sekujur tubuhnya. Ia memiliki juga tato di leher. Bajalai merupakan budaya asli Dayak pada anak-anak muda menjelang dewasa sebagai tanda peralihan menuju dunia bermotif ekonomi. Biasanya anak-anak muda Iban bisa merantau kemana saja.
1: Kalimantan hingga saat ini tercatat sebagai salah satu wilayah di dunia yang masih menjalankan praktek tato, sebuah tradisi yang berlangsung sejak berabad-abad lalu. Kemasyuran tato Dayak sendiri dikenal di dunia barat sejak akhir abad ke-19, di mana mulai banyak terbitan yang mendeskripsikan kehidupan masyarakat Dayak sebagai natif penghuni Pulau Kalimantan, pulau ketiga terbesar di dunia setelah Greenland dan Irian. Bagi orang Iban sendiri, guratan tato dikaitkan dengan momen-momen penting dalam satu siklus hidup seseorang. Seorang anak perempuan yang sudah pandai menenun kain akan menerima tato berbentuk seperti gelang rajut yang melingkari kedua lengannya. Seorang anak laki dewasa yang sudah pantas merantau akan menerima tato dalam motif khas Iban seperti bunga terung atau ketam. Seorang panglima yang gagah berani memimpin sebuah peperangan, baginya akan menerima tato khusus di jari-jarinya yang disebut tato tegulun.
2: Kecuali ada yang panglima itu, misalnya kalau dia sudah waktu zaman perang itu sudah dapat musuh, dia tatonya di sini, kalau bahasa Iban tegulun. Di jari, dia di jari dari sini, kalau dia ada tato di sini, ini tegulun, kalau bahasa Iban tegulun, itu orang itu sudah pernah bunuh orang.
0: Jangan kaget jika masuk ke perkampungan masyarakat Dayak dan berjumpa dengan orang-orang tua yang dihiasi berbagai macam tato indah di berbagai bagian tubuhnya. Tato yang menghiasi tubuh mereka itu bukan sekedar hiasan, apalagi supaya dianggap jagoan. Tetapi tato bagi masyarakat Dayak memiliki makna yang sangat mendalam. Tato bagi masyarakat etnis Dayak merupakan bagian dari tradisi, religi, status sosial seseorang dalam masyarakat, serta bisa pula sebagai bentuk penghargaan suku terhadap kemampuan seseorang. Karena itu, tato tidak bisa dibuat sembarangan. Ada aturan-aturan tertentu dalam pembuatan tato atau parung. Baik pilihan gambarnya, struktur sosial orang yang ditato, maupun penempatan tatonya. Meski demikian, secara religi, konon tato memiliki makna sama dalam masyarakat Dayak, yakni sebagai obor dalam perjalanan seseorang menuju alam keabadian setelah kematian. Karena itu, semakin banyak tato, obor akan semakin terang dan jalan menuju alam keabadian semakin lapang.
1: Meski demikian, tetap saja pembuatan tato tidak bisa dibuat sebanyak-banyaknya secara sembarangan, karena harus mematuhi aturan-aturan adat. Bagi orang Iban, kepala suku beserta keturunannya ditato dengan motif dunia atas atau sesuatu yang hidup di angkasa. Selain motifnya terpilih, cara pengerjaan tato untuk kaum bangsawan biasanya lebih halus dan detail dibandingkan tato untuk golongan menengah atau panyen. Pemberian tato mangkuk merah serta tegulun dikaitkan dengan tradisi mengayau atau memenggal kepala musuh dalam suatu peperangan. Tradisi ini sudah puluhan tahun tidak dilakukan lagi. Namun pada zaman dulu, semakin banyak mengayau, motif tatonya pun semakin khas dan istimewa. Untuk itu pada saat pembuatan tato, yang akan ditato harus mengeluarkan tempayan kecil sebagai pemali.
3: Ada syarat tersendiri ini, kita harus keluarkan tempayan kecil itu untuk yang natonya itu, untuk pemalinya. Nah, itu sebagai apa, untuk mengeringkan, kalau orang Iban itu pengering semangat, supaya kita itu nak penyelamatan bagi kita yang bikin tato itu.
1: Tato selain sebagai simbol khusus dan identitas kelompok, ternyata juga memiliki daya tarik tersendiri. Pak Gajah sebagai salah seorang tokoh adat rumah Betang Sungai Utik menuturkan, laki-laki Iban dengan tato akan lebih terlihat tampan di mata seorang perempuan.
4: Kalau masih bujangan, belum ada keluarga, ganteng lihat perempuan. Apalagi sampai kaki, sangat ganteng orang.
3: Kalau kita nak ada tato, dibilang
4: orang bencong, perempuan.
3: Dibilang orang perempuan.
4: Kalau buat ukirannya hanya tanah lingkar aja, nggak bisa kita hitam semuanya. Orang bilang itu buat rumah tidak beres. Kata dia, ngapa ini rumah ini tidak sampai di atap? Dia bilang dengan kita. Jadi perempuan tuh kadang-kadang cuek itu sering gurau. Sayang rumah ini tidak punya atap, dia bilang.
0: Bagi Kalimantan Barat, tato tradisi Dayak dan orang yang mengenakannya sesungguhnya adalah sebuah aset budaya. Walaupun kini patut disayangkan, tidak banyak lagi yang mengenakan pantang tradisi, namun eksotisme dan makna sesungguhnya patut dihargai. Berkurangnya minat generasi muda Dayak menyandang tato tradisi mungkin tidak lepas dari kesadaran baru masyarakat masuknya agama besar dalam tatanan hidup masyarakat. Di tengah masyarakat muda saat ini di Kalimantan Barat, terutama kaum muda Dayak, terjadi sebuah pencarian baru, aktualisasi diri atau identitas budaya dan kebanggaan sebagai empunya tradisi. Tato memang masih ada pada tubuh mereka, tetapi semakin sedikit yang menggunakan motif-motif tradisi mereka. Menurut Meringo, antropolog lulusan Universitas Indonesia, motif-motif tersebut mulai ditinggalkan sejak perang antar suku dan ngayau dilarang yang ditandai dengan perjanjian damai antara kepala suku di Dusun Tumbang Anum, Hulu Sungai Kahayan pada 24 Juli 1894.
1: Suku Dayak adalah salah satu suku yang paling tua memiliki seni rajah tubuh dengan motif yang terkenal, yaitu blok hitam. Motif inilah yang menjadi salah satu dasar motif-motif tato modern. Pemuda Iban masih banyak yang melanjutkan tradisi merajah tubuh, namun sekali lagi, motif yang digunakan sudah tidak lagi seperti pendahulu mereka. Jika dibandingkan dengan fungsinya di masa lalu, kesakralan rajah di masyarakat Iban yang tinggal di daerah pedalaman Kalimantan sudah mencair. Fungsinya lebih pada estetika. Sebagai contoh, pemuda setempat memiliki rajah motif Dayak dan juga tato bergambar harimau atau naga. Tato yang dipakai sekarang menurut Rengga, salah seorang tokoh muda suku Iban Sungai Utik, memang banyak berubah. Ada yang tetap memakai tato dengan motif asli Dayak Iban dipadu motif modern, namun ada juga yang sama sekali sudah meninggalkan motif Dayak. Hal ini karena ada pandangan dari sebagian orang bahwa motif tato Iban nilai seninya sudah tidak relevan.
3: Itu tadi saya katakan itu bahwa itu mungkin nak ada nilai seninya lagi bagi pemuda Iban atau pemuda suku Iban yang ada sekarang ini. Karena itu ukirannya itu tidak seberapa populer untuk sekarang ini. Tidak perlu seni seperti kalau kita ada harimaunya kita bikin ada yang merah, kuning, hijau segala itu. Kalau yang saya katakan tadi seperti bapak itu dia enggak terlalu itu cuma bikin ukirannya cuma hitam aja. dan itu cuma itu mungkin tidak terlalu unik itu bagi mereka, tidak seperti tato-tato lain yang seperti di Cina itu seperti harimau, naga, itu memang itu agak unik.
0: Begitulah kenyataannya, tradisi yang sudah berpuluh-puluh tahun dilakukan perlahan-lahan sudah mulai ditinggalkan oleh generasi penerusnya. Lantas muncul pertanyaan, apakah tradisi yang sudah menjadikan suku Iban sebagai suku yang besar di Kalimantan akan ditinggalkan begitu saja? Rengga dengan tegas menyatakan bahwa saat ini sudah mulai ada pembangkitan tradisi lama. Memang di suku Iban yang ada di wilayah Indonesia, hal itu belum terlihat. Namun saudara-saudara mereka, suku Iban yang ada di wilayah Malaysia, pembangkitan tradisi tato dengan motif bunga terung sebagai lambang identitas suku Iban sudah kembali digalakkan pada generasi-generasi muda. Tentu setelah melalui proses modifikasi supaya lebih menarik, indah, dan punya nilai lebih dari tato serupa pada generasi sebelumnya. Tidak hanya itu, makna dan artinya pun sudah mulai digali kembali sebagai bentuk penghargaan pada tradisi kepada leluhur yang telah membesarkannya.
3: Sudah ada itu, cuma kita masih cari motifnya, bagaimana simpannya nanti, apakah yang di belakang ini cukup besar, yang sekarang ini kan seperti bapak-bapak yang dulu itu, kakek-kakek itu, yang dulu tuh kecil, yang di sini kan agak kurang bagus posisinya. Kalau sekarang kan yang posisinya yang bagus itu agak besar ya. Itu yang mau kita galakkan kembali itu, biar tato itu nanti serasi itu. Sedangkan untuk bikinnya itu sangat rumit, karena orang tua yang dulu itu dia tidak pakai kertas, dia pakai pemikiran dia sendiri. Nah, kita sekarang ini perlu kertas untuk membuat contoh itu, mal pakai mal. Nah, itu yang agak sulit sekarang ini, karena yang kakek-kakek atau bapak-bapak yang ada sekarang ini jarang yang bisa membuat itu, karena mereka tidak pandai menulis. Sekarang ini bagaimana kita yang anak muda ini yang bisa membuat mal itu seperti itu. Kalau kita bikin yang satu kurus, yang satu gemuk, itu tidak bagus di belakang.
1: Sebagai sebuah warisan leluhur, masyarakat Iban Sungai Utik sadar akan keharusannya untuk menjaga dan melestarikan tradisinya. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, mereka berupaya untuk tetap memelihara tradisi-tradisinya. Memang, tidak semua tradisi yang diwariskan leluhurnya dapat dipertahankan. Sebagian harus rela ditinggalkan, bahkan dihapus, karena terkait dengan norma-norma sosial yang sekarang dihadapi. Namun begitu, semangat untuk tetap memelihara dan melestarikan tato Iban sebagai identitas masyarakat Iban pada generasi muda adalah angin segar yang diharapkan bisa membawa masyarakatnya ke arah yang lebih berkembang dan mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan tradisi leluhurnya.
0: Demikian seri dokumenter suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian ketiga. Tato, simbol identitas orang Iban. Dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Naskah Budi Prihantoro. Dibawakan oleh Prabawati Sukarta dan Zulham Simatupang. Penata musik Oktavianus Rangga. Teknik rekaman Dani Alramdani. Pengarah acara Apolonius. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Doktranda Niken Widyastuti, MSI. Sampai jumpa.

0: Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi di sesi Sirena Pace. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang beli lagunya Sirena Pace.
0: Oke, ada lagu dari Amansur S, Rosita, Kamila Malik, Vitalvia, ada Irma, Tasha, ada Penti Nur, ada Melinda, kemudian Ika Nurjana. Pilih yang mana ini? Dari siapa tadi?
1: Di Nompo.
0: Ya, di Nompo di Jene Ponto ya. Oke deh. Yang mana kita mau pilih lagu ini?
1: Ya. Tadi anu, yang terakhir mau. Apa itu judulnya?
0: Yang terakhir itu Tuhan, Ika Nurjana.
1: Ya, itu mau.
0: Oke deh. Den Nompo. Iya. Terima kasih Den Nompo ya. Iya.
1: Salam kawan satu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke telepon WhatsApp ya. Halo Pak Saleh di Rapokaling.
2: Halo.
0: Iya. Yeah.
2: Pak Saleh dari Rapokaling. Halo Sarung.
0: Oke.
2: Lagu Naporong Pacet.
0: Pak Saleh, kita pilih yang mana ini lagunya?
2: Iya.
0: Yang mana lagu yang kita mau dengar? Lagu di monitor jika ini Pak Saleh.
2: Iya, monitor kayaknya.
0: Yang mana Pak Saleh kita mau pilih? Ada lagunya Rosita, Pucuk Cemara, Untung Aku Ngaca, Lautan Cinta, Kupuja-puja, Getar Asmara, Tamu Malam Minggu, Adakah Cinta Untukku, Capek Deh. Yang mana ini?
2: Ya, datang asmara Pak. Itu.
0: Lautan.
2: Ya,
0: lautan cinta ya. Oke.
2: Okay. Oh, lautan cinta lagi datang asmara.
0: Iya, Pak Saleh terima kasih banyak.
2: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kasmawati dompet ya. Habis saya namanya dompet. Iya. Oke, buka semua mati dompet, matikan dulu telepon, tak baru telepon kembali. Nggak bisa kita tembus kalau yang di sini. Ya, halo. Ya, yeah. Sirena Pace. Waalaikumsalam.
3: Sirena Pace. Yang perompace.
0: Oke. Moki dengar pilih lagu yang mana nih?
3: Puncak Cemara.
0: Iya, Pucuk Cemara.
3: Pucuk Cemara.
0: Iya. Oke, ditunggu lagunya.
3: Assalamualaikum, Nembaji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita hadirkan ya lagu dari Ika Nurjana, kemudian Lautan Cinta, dan juga ada Pucuk Cemara.

Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai keagamaan.

Kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

0: Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastra lisan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Anda bahwa sejak tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana desa langsung ke desa-desa di seluruh Indonesia. Dana ini diberikan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Besarnya anggaran setiap tahun terus meningkat, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah secara nasional. Dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, serta peraturan turunannya. Melalui aturan ini, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakatnya secara mandiri, tentu dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dana desa diterima langsung oleh pemerintah desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Dari sana, dana dialokasikan untuk berbagai sektor mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, hingga peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Struktur pelaksanaannya jelas, kepala desa bersama perangkat desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD memiliki peran dalam merencanakan, menetapkan, hingga mengawasi jalannya penggunaan dana desa. Namun, tentu saja pengelolaan dana desa harus dijalankan dengan hati-hati. Penyalahgunaan anggaran bisa berujung pada masalah hukum dan merugikan masyarakat luas. Karena itu, keterbukaan laporan, partisipasi warga, dan pengawasan dari berbagai pihak sangat penting agar dana desa benar-benar menjadi motor pembangunan desa.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Baik, sahabat budaya, saya cukupkan kebersamaan kita di Sirena Pace. Terima kasih banyak semua yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Saya Yuni pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gantala Jarang adalah hidangan sup kuah bening tradisional khas Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang berbahan dasar daging kuda. Nama makanan ini berasal dari bahasa daerah setempat di mana gantala berarti kuah bening dan jarang berarti kuda. Berbeda dengan hidangan daging khas Makassar yang kaya rempah, gantala jarang dimasak dengan bumbu minimalis, umumnya hanya menggunakan garam, sedikit kunyit, dan kadang serai. Daging kuda dipotong dadu besar dan direbus di dalam wadah yang besar selama berjam-jam hingga teksturnya empuk. Kuliner ini biasanya disajikan dalam acara-acara penting masyarakat Jeneponto seperti pernikahan, sunatan, atau upacara adat. Masyarakat setempat mempercayai bahwa gantala jarang dapat meningkatkan stamina.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Sore, Kompat Makassar.

0: Kota Palopo dikenal kaya akan budaya dan adat istiadatnya yang masih kental hingga saat ini. Keberadaan Istana Kedatuan Luwu membuat daerah ini terus menjaga kesopanan dalam lingkup masyarakat hingga kini. Meski telah berkembang sebagai kota niaga, namun Kota Palopo tetap mempertahankan simbol religius di dalamnya. Salah satu adat budaya yang masih dilestarikan hingga kini, belum lama ini dilaksanakan di Kota Palopo, yaitu Macerak Tasik. Macerak Tasik atau Pesta Laut adalah salah satu manifestasi budaya Luwu mengenai hubungan antara umat manusia dengan Sang Maha Pencipta maupun dengan seluruh makhluk hidup dan lingkungan hidupnya di alam ini. Dalam mitologi Ilagaligo disebutkan bahwa pada masa paling awal bumi atau Atawaren masih dalam keadaan kosong dan mati. Tidak ada satupun makhluk hidup yang berdiam di muka bumi. Keadaan itu digambarkan oleh naskah Ilagaligo bahwa tidak ada seekor burung pun yang terbang di angkasa dan tidak ada seekor semut pun yang melata di atas muka bumi ini. Serta tidak ada seekor ikan pun yang berenang di dalam lautan dan samudra. Atas usul dari para menteri-menterinya, yaitu Balasariu, Ruma Mak Kompong, Sangyang Pajung, Rukeleng Poba, dan setelah melalui suatu musyawarah antara seluruh dewa-dewa penguasa dari seluruh lapisan alam ini, baik dari Boting Langi atau Kayangan, maupun dari Todang Toja atau dasar samudra yang ketujuh, maka Topalan Roe atau Yang Maha Pencipta memutuskan akan menciptakan kehidupan di muka bumi atau Atawaren dengan tujuan agar kelak mereka akan mengucapkan doa memohon keselamatan bila mereka ditimpa bencana dan malapetaka, atau mengucapkan doa syukur bila mereka mendapat rahmat dan rezeki dari Yang Maha Esa. Dari sinilah acara Pesta Laut atau Macerak Tasik dilakukan, yang merupakan salah satu acara mengucapkan doa syukur atas nikmat dan rezeki dari hasil laut yang melimpah sebagai karunia dari Yang Maha Pencipta. Macerak Tasik yang diselenggarakan masyarakat nelayan bersama pemerintah Kota Palopo, dalam hal ini Dinas Kebudayaan, belum lama ini dilakukan di Pelabuhan TPI Tanjung Ringgit Palopo. Kegiatan ini merupakan ritual yang sering diselenggarakan setiap tahunnya. Ritual Macerak Tasik merupakan ritual melarung di laut, berupa persembahan sebagai ucapan rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Seperti dijelaskan Datuk Luwu Lamaradang Makulau saat ditemui usai prosesi Macerak Tasik di Pelabuhan Laut TPI Palopo.
1: Macerak Tasik itu adalah suatu prosesi atau ritual adat sebagai pelaksanaan daripada rasa syukur para nelayan yang selama setahun sudah menerima begitu banyak hasil dari laut, baik ikan, apapun. Dan tidak hanya untuk nelayan, juga yang makan ikan harus bersyukur. Jadi itu ada namanya larung, itu artinya menyorong. Itu kepala kerbau. Kepala kerbau di sini bukan berarti itu sirik, tidak. Tapi itu adalah wujud daripada bentuk syukurnya kita. Dan itu bukan perbuatan sia-sia karena dimakan alam biota itu. Karena di sini kemudian ada ketentuan Macerak Tasik 3 hari sejak acara ini tidak boleh ada yang ambil ikan. Macerak Tasik itu juga adalah pelestarian adat, pelestarian budaya Tanah Luwu.
0: Tanpa merubah esensi dari acara Macerak Tasik atau Pesta Laut, maka setelah kedatangan Islam di Tanah Luwu, akidah maupun ritualnya telah disesuaikan dengan akidah dan syariat Islam, sesuai dengan kaidah adat Luwu yang mengatakan patupui ri ade'e, mapusan rei ri syara'e. Tanpa merubah esensi dari acara Macerak Tasik atau Pesta Laut, maka setelah kedatangan Islam di Tanah Luwu, akidah maupun ritualnya telah disesuaikan dengan akidah dan syariat Islam, sesuai dengan kaidah adat Luwu yang mengatakan patupui ri ade'e, mupasan rei ri syara'e, yang berarti bahwa setiap tindakan dan kegiatan harus selalu didasarkan pada adat dan disandarkan pada syariat agama Islam. Acara ini dimulai di pagi hari pada saat matahari terbit dengan harapan semoga rezeki akan senantiasa naik seperti matahari pagi yang sedang naik di ufuk timur. Iring-iringan perahu hias milik nelayan menuju ke Ancee atau Menara Upacara yang didirikan di atas permukaan laut menjadi tontonan unik bagi masyarakat yang ikut menyaksikan ritual tersebut. Perahu tumpangan Wawang yang membawa sebukati atau sajian berada di bagian depan diikuti oleh pincara Datuk Luwu dan Puangade atau pemangku adat. Kemudian disusul oleh perahu-perahu yang membawa raki atau santapan yang diletakkan di dalam usungan yang dihiasi masing-masing dibawa oleh setiap kelompok masyarakat nelayan dari setiap desa-desa pantai. Sesudah itu, menyusul perahu-perahu nelayan yang ikut memeriahkan acara tersebut. Ketika iring-iringan perahu tiba di Ancee, maka pincara Datuk Luwu dan Puangade diikuti oleh perahu-perahu pembawa raki dan perahu-perahu nelayan langsung mengambil tempat di tepi pantai. Sementara itu, perahu Puapuawang yang membawa sebukati mengitari Ancee sebanyak 3 kali. Seperangkat alat-alat pertanian seperti cangkul, bajak, dan lain-lain turut dibawa dalam perahu Puapuawang yang merupakan simbol keikutsertaan komunitas petani dalam acara pesta laut tersebut. Kemudian dilakukan acara masorong sebukati atau menyerahkan sajian sebagai tanda syukur dan sekaligus merupakan doa dari masyarakat nelayan serta masyarakat petani bersama-sama yang dilakukan oleh Puapuawang. Acara ini dihadiri dengan melepaskan seekor ikan dalam keadaan hidup yang lebih dahulu telah diberi makan secuil emas murni yang merupakan perlambang penghormatan kepada biota laut dan lingkungan hidupnya. Selain ucapan rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta, Macerak Tasik juga bermakna mensucikan diri dan lingkungan sekitar dari hal-hal negatif yang mungkin saja tidak disadari oleh masyarakat dalam kurun waktu yang begitu lama. Seperti dituturkan salah satu pelaksana ritual adat di Istana Kedatuan Luwu, Andi Sululipu Sultani.
2: Biasanya Macerak Tasik atau Macerak Asih itu diawali oleh proses gejala alam. Itu misalnya kenapa kurangnya sekarang rezeki dari Allah yang dari laut gitu misalnya atau dari darat gitu. Maka yang pertama mengoreksi dirinya itu mencari penyebabnya itu adalah disebut dari bunga lalan. Bunga lalan itu adalah pimpinan daripada komunitas petani, kebun dan sebagainya. Mereka lah yang paling merasakan dampaknya ketika kurangnya hasil dari laut. Nah, sehingga mereka mencari tahu kenapa ini terjadi kekurangan, apa kira-kira pelanggaran yang mereka telah perbuat.
0: Salah seorang nelayan, Pak Martan, 47 tahun, yang sehari-harinya mencari ikan di seputaran Pelabuhan Palopo, mengaku Macerak Tasik merupakan ritual yang selalu digelar setiap tahunnya sejak zaman dahulu.
3: Kalau begini itu sudah begini biasanya ikan ya bagus naik. Biasanya itu kalau dibilang musimnya itu biasanya dikasih naik 200 juta per bulan. Tapi sekarang naik tidak. Biasa 50 juta.
2: Mereka mencari tahu. Ketika mencari tahu itu mereka juga tidak menemukan itu. Atau ternyata mereka menemukan maka dilakukanlah hukum sanksi. Tapi kalau tidak diketemukan, mereka semua bersatu mencari tahu, nggak ketemu, menghadap kepada Datu. Menghadap kepada Datu menceritakan kasus permasalahan yang mereka alami. Ketika mereka memberitahukan bahwa ternyata di pihak istana juga tidak ada, Datu mencari tahu, mengoreksi pihak kesalahan, mungkin ada pelanggaran, juga ternyata tidak ada, barulah diadakan acara Macerak Tasik. Macerak Tasik ini menyatukan keinginan hati masyarakat. Mungkin saja di dalam ritual Macerak Tasik itu adalah misalnya opasi selek diseraki, ya seperti opasi selek diseraki itu artinya menukarkan isi makanan yang mereka buat.
0: Ritual Macerak Tasik rupanya tidak hanya terpaku pada satu pengertian semata, melainkan sebagai sarana rekonsiliasi atau saling memaafkan untuk menciptakan suasana harmonis di dalam masyarakat. Setelah ritual ini dilakukan, selanjutnya seluruh masyarakat bersukaria, makan dan minum sambil mandi-mandi di air laut atau mengikuti permainan-permainan rakyat berupa lomba perahu dan lain-lain. Sampai masing-masing merasa puas. Dalam ritual ini pula, para nelayan dilarang melaut atau mencari ikan hingga 3 hari setelah ritual dilakukan.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, bener juga.
3: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
2: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
3: Asal jangan jadi

0: kita salah print nasional aja sih, Rit.
1: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
2: Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, segala puji tentunya kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di acara Risalah pada hari ini. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang tiga golongan manusia pada hari kiamat, maka perlu kita perhatikan dan menyimak di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 4-16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza rujjatil ardu rajja wabussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin." Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan golongan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Surah Al-Waqi'ah ayat 4-16. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, jika menyimak ayat tersebut, maka ada tiga kelompok manusia. Yang pertama adalah Al-Maymanah, orang-orang yang berada di sisi kanan. Yang kedua adalah Al-Mash'amah, kelompok yang berada di sisi kiri. Dan yang ketiga yaitu orang-orang yang lebih dulu atau lebih awal atau golongan istimewa, as-sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Golongan as-sabiqun ini hanya sedikit dari generasi terakhir. Mereka ini lebih banyak dari golongan awal yang beriman. Mereka merupakan hamba-hamba paling istimewa yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, untuk mendapatkan kemuliaan seperti golongan orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, tentu tidak serta-merta atau tidak sembarangan. Seseorang butuh guru pembimbing, murabbi, untuk mencapainya. Untuk urusan dunia saja, seseorang butuh guru terbaik, apalagi untuk urusan akhirat. Said Qutb dalam Fi Zilalil Quran juga menjelaskan, golongan pertama berada di sebelah kanan arsy adalah mereka yang keluar dari sebelah kanan Nabi Adam alaihissalam. Golongan ini diberi kitab catatan amal dengan tangan kanan mereka, kemudian digiring ke dalam golongan kanan. Mereka adalah
mayoritas penduduk surga. Golongan kedua berada di sebelah kiri arsy, dan mereka inilah yang keluar dari sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Mereka diberi catatan amal dengan tangan kiri, kemudian digiring ke dalam golongan kiri. Mereka inilah sebagian besar penduduknya adalah neraka. Dan satu lagi golongan yang lain berada dekat dengan Allah. Mereka inilah golongan yang lebih beruntung, lebih khusus daripada golongan kanan, karena mereka adalah pemimpin golongan kanan. Di tengah-tengah mereka terdapat para rasul, para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Jumlah mereka jauh lebih kecil dari golongan kanan. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, dari ketiga golongan manusia, ketika berada di hadapan Allah di yaumil kiamah, ada orang yang golongan kiri, tentu sekali lebih banyak catatan amal keburukan daripada amal kebaikan. Sementara orang yang berada di golongan kanan, tentu sekali mereka lebih banyak amal kebaikannya daripada amal yang buruk. Mereka yang berada di sebelah kanan atau golongan kanan lebih banyak amal kebaikannya. Mereka yang berada di sebelah kiri atau golongan kiri lebih banyak amal keburukannya. Tetapi di antara dua golongan ini, yang paling baik adalah golongan kanan, yang kita harapkan bahwa kita termasuk orang-orang yang golongan kanan. Lebih baik catatan amal kebaikan, lalu ketika di yaumil kiamah kita menerima catatan amal itu dengan tangan kanan. Itu yang kita harapkan. Tetapi ada golongan yang lebih istimewa daripada golongan kanan ini. Adalah mereka-mereka yang lebih dahulu, mereka-mereka yang di awal beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabiqun, as-sabiqun al-awwalin, mereka yang terlebih dahulu menerima agama Allah ini. Dalam hal ini terutama para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berjuang bersama Rasulullah hingga mereka mati syahid ketika berperang melawan musuh-musuh Allah. Mereka mati syahid, ini adalah golongan orang-orang yang lebih istimewa daripada golongan kanan. Tetapi harapan kita adalah semoga kita berada di golongan kanan. Apatah lagi kita lebih baik dari itu, yaitu as-sabiqun. Kita lebih cepat beramal, lebih cepat beriman kepada Allah, hingga puncak dari perjuangan kita di dunia ketika beramal, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, meskipun kita mengorbankan jiwa dan raga kita. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang paling dimuliakan daripada golongan kanan, adalah salah satunya golongan mereka atau orang-orang yang mati syahid di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga risalah yang singkat ini menjadi renungan bagi kita semua, bahwa betapa buruknya orang-orang yang berada di golongan kiri, dan betapa mulianya orang-orang yang berada di golongan kanan. Semoga kita termasuk orang-orang yang berada di golongan kanan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Rombang Tarari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan tentunya masih menemani Anda hingga nanti kebersamaan kita di jam 12 waktu Indonesia Tengah atau pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Nah, sejumlah rangkaian acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di jam 19 waktu Indonesia Tengah nanti kami hadirkan acara apresiasi budaya lokal.

0: Selamat berjaya kembali, kami hadirkan ke Berhana Pro 4. Sahabat budaya, songkorca penutup kepala tradisional khas suku Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari serat pelapa laung lontar bukan sekedar pelengkap busana adat, melainkan simbol kehormatan status sosial dan keteguhan martabat. Dahulu, corak sepuhan emas atau pemiring pada pinggiran songko ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawan pemakainya. Namun lebih dari sekedar serat dan merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulsel tentang kegigihan, kerapihan, budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tak mudah terurai oleh perkembangan zaman.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Pinang 2,5 FM, Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Dan sahabat budaya, kembali kita melanjutkan kebersamaan kita di obrolan apresiasi budaya, dan tentunya kita bersama di acara Pak Bale ya, atau masalah kesehatan. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana menjaga waras di tengah fluktuasi rupiah. Dan alhamdulillah saat ini kita akan bersama dengan psikiater Dr. Muhammad Alim Jaya Mars, PhD SPKJ, spesialis kejiwaan. Dan kita akan ngobrol tentang bagaimana menjaga upaya untuk tetap waras di tengah fluktuasi rupiah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita sudah tersambung dengan Dr. Muhammad Alim Jaya Mars, PhD, spesialis kejiwaan. Assalamualaikum, Dok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Kak Ruslan?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Dok. Sehat juga ya. Gimana?
2: Alhamdulillah. Ya.
1: Baik, Dok. Mungkin sedikit perkenalan dulu ke pendengar kita, karena mungkin ini adalah pertama kalinya ya di Pro 4 ya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin di Pro 1, Dok ya.
2: Sudah pernah juga di Pro 4.
1: Oh, sudah pernah di Pro 4. Kebetulan sama dengan saya nih. Oke. Mungkin bisa sedikit sampaikan dulu nih, Dok, kesehariannya seperti apa?
2: Iya, kasih banyak, Kak Ruslan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam sejahtera buat para pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 4 Makassar. Perkenalkan, saya dengan Dr. Muhammad Alim Jaya Mars, PhD, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa, atau biasa juga disebut sebagai psikiater. Jadi saya sehari-hari tugas di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar, dan juga di Rumah Sakit Ainun Habibi di Parepare.
1: Berarti
2: saya juga bertugas sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UMI Makassar.
1: Oh, gitu. Ya.
2: Mungkin sekedar perkenalan, atau biasa juga saya disebut, dipanggil juga Dokter Aji.
1: Oh, Dokter Aji.
2: Mungkin lebih gampangnya jadi panggil Dokter Aji.
1: Iya, mantap. Baik, Dok, ini menarik sekali nih perbincangan kita ini terkait dengan bagaimana sih menjaga waras. Waras ini sebenarnya kalau kita dengar istilah waras ini kayaknya sudah lebih identik ke lagi gangguan kejiwaan gitu ya. Karena kemungkinan, karena kebetulan malam hari ini kita bertemu dengan dokter kejiwaan, nah tentu ini kita pakai juga istilah waras nyata menghadapi suasana yang sekarang ini kan lagi memang butuh apa ya, kesiapan mental menghadapi kondisi saat sekarang ini ya, karena di mana-mana harga-harga barang naik, kemudian apalagi nih saya dengar-dengar lagi nih mulai mie masuk juga nih, ada dengar mau naik lagi BBN ini ya, yang khususnya Pertalite ini. Kalau yang sudah naik ini kan sekarang ini yang Pertamax sudah naik. Nah, tentu kalau ini yang naik tentu menjadikan lagi harga-harga kebutuhan pokok lainnya juga ikut naik. Nah, mungkin ada sedikit gambaran, Dok. Mungkin semacam bagaimana hubungannya kesehatan mental dengan kondisi finansial, khususnya fluktuasi rupiah, yang tentu kita butuhkan adalah pendekatan yang segar dan obrolan yang santai gitu, Dok.
2: Silakan. Iya, betul. Iya. Iya, benar sekali ya, Kak Ruslan. Jadi memang di tengah rupiah yang berfluktuasi, ekonomi yang tidak pasti, jadi seperti tadi Kak Ruslan bilang ya, tentunya yang naik semua harga-harga barang, dan juga pasti akan berdampak juga di kecemasan dan kekhawatiran masing-masing setiap kita ya. Gimana kondisi ekonomi ya, tentunya mempengaruhi kesehatan mental secara nyata, karena pasti setiap dari kita akan khawatir terkait bagaimana biaya hidup, apalagi yang banyak cicilannya ya, banyak KPR-nya.
1: Banyak arisan. Dengan
2: ketidakpastian ekonomi.
1: Iya, belum piarisannya, Dok, nih.
2: Belum piarisan. Iya.
1: Apalagi kita, apalagi kalau data mi paket COD lagi, aduh. Itu yang bikin
2: bentar. Pas COD datang, orangnya itu dibayar, tidak sudah naik lagi harga ternyata.
1: Iya, Dok. Iya.
2: Jadi saya, jadi secara finansial memang respon ada memang disebut stres finansial ya. Itu stres finansial memang adalah respon yang manusiawi. Cuma sekarang ini bagaimana kita pintar-pintarnya mengelola respon ini sebenarnya. Karena kalau kita tidak kelola dengan baik, dia akan berkembang menjadi gangguan mental atau gangguan jiwa ya, yang serius tentunya kalau kita tidak dapat memanage, tidak dapat mengelola stres finansial ini dengan baik.
1: Yeah.
2: Seperti itu, Kak Ruslan.
1: Iya, iya. Tapi kalau melihat saat sekarang ini, Dok ya, mungkin mulai memang secara psikologis banyak sih ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang tentunya mengalami misalnya kendala finansial begitu. Begitu ada berita tentang ekonomi istilahnya berkaitan dengan rupiah melemah, kemudian harga-harga naik, tentu ada kecemasan yang juga biasanya dirasakan ya, akhirnya bisa berdampak ke psikologinya nih, Dok. Nah, sejauh ini Dok, yang pasien-pasien kita tangani ada nggak yang seperti itu berkaitan dengan finansial akhirnya naik gangguan psikologisnya gitu?
2: Iya, betul. Jadi memang banyak beberapa pasien yang saya sementara tangani ini akibat masalah finansial memang. Karena kalau kita mau kaitkan bagaimana kondisi ekonomi itu bisa mengganggu faktor kesehatan mental kita. Jadi ada tiga hal sebenarnya di sini yang paling sering menyebabkan pas orang mengalami gangguan mental akibat ekonomi. Yang pertama itu adalah faktor ketidakpastian. Jadi di mana ketika adanya ketidakpastian, ketidakpastian harga dan sebagainya, ketidakpastian ekonomi, rupiah dan sebagainya, maka ini otak akan secara otomatis dia akan masuk mode ancaman, mode warning begitu. Mode defense ya, mode defense, bertahan. Jadi akibatnya orang menjadi sering overthinking. Overthinking yang berlebihan, dan dia akan overthinking terhadap sesuatu hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif yang akan terjadi, yang akan terjadi masa depan, dia akan memandang bahwa hal negatif yang akan terjadi di masa depan, overthinkingnya ya, akibatnya akan menjadi mudah marah, sensitif, tidak fokus, tidak konsentrasi, dan bahkan sampai mengganggu tidurnya, karena dia, orang semua sudah tidur, dia masih berisik di kepalanya, masih berpikir bagaimana besok, bagaimana dua hari ke depan, bagaimana satu minggu ke depan, bagaimana satu tahun ke depan. Jadi itu adanya ketidakpastian. Faktor yang kedua itu loss control. Jadi banyak orang yang selalu, dia selalu merasa bahwa saya sudah bekerja dengan berat, di bawah tekanan, tapi keadaan ekonomi begini-begini saja, begitu, tidak berubah. Saya bekerja sudah 3 tahun, sudah 5 tahun, bahkan sudah puluhan tahun, tapi tidak ada yang berubah dari situasi ekonomiku, begitu. Tidak ada yang berubah. Jadinya oleh karena dia merasa, oh tidak ada yang berubah dari situasi ekonomiku, gajiku masih begitu, yang ada cuma begini, tinggal masih di rumah kontrakan misalnya, padahal saya sudah kerja puluhan tahun misalnya. Akhirnya apa? Ya akhirnya jadi hopeless, tidak ada, putus asa, bosan, karena dia merasa ini hidup monoton misalnya. Bahkan yang paling parah ya sampai ke depresi, hilang semangat untuk bekerja. Terus yang paling penting lagi yang ketiga ini, yang ketiga ini Kak Ruslan, dengan adanya media sosial yang sekarang ya, kita lihat media sosial kan sekarang sangat berkembang.
1: Ini kan ada,
2: dulu itu kita cuma tahu Friendster, kita cuma tahu mungkin Facebook atau apa, sekarang ya Masya Allah. Dan satu orang itu mungkin Kak Ruslan sendiri mungkin punya 3, 4 atau 5
1: sampai
2: media sosial.
1: Dan itu ada penyakit FOMO ya, yang dikhawatirkan juga ya, sering mengancam
2: ini. Ini ada kaitannya dengan FOMO. Jadi banyak orang dia juga mengalami gangguan mental akibat ekonomi ini, karena dia comparison, social comparison, dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi banyak itu dia lihat dari media sosial, wih ini orang suksesnya. Hari ini ada di sini, hari ini ada di, besok ada di Singapura, besok ada di Malaysia, liburan terus, kayak tidak ada susahnya.
1: Akhirnya
2: dia selalu beli, jalan-jalan ke mall, selalu beli barang branded. Lifestyle-nya tetap terjaga walaupun di tengah ekonomi yang susah misalnya. Padahal itu kan sebenarnya bisa saja ya, bisa saja itu sebenarnya kebahagiaan palsu. Atau kita lihat, wih, wajahnya kincolong, habis dari treatment yang mahal misalnya. Ya, padahal bisa saja sebenarnya itu mungkin foto lama, atau bisa saja itu filter kan. Jadi kelihatan kayak kincolong. Padahal sebenarnya filter. Dan kita tidak tahu sebenarnya itu bisa saja itu kebahagiaan palsu. Dia sebenarnya juga dalam mode berjuang sebenarnya kesusahan ekonomi, hanya karena dia tidak mau kasih lihat ke orang bahwa dia susah, dia pamerlah. Sekarang kan ada AI, bisa diroba-roba semua, bisa diperbaiki, bisa diedit semua. Atau foto-foto lama yang dia upload misalnya, dia cicil-cicil upload kan. Nah, ini yang juga yang bahaya, yang banyak juga orang mengalami masalah mental oleh karena dia sering membandingkan keadaannya dengan keadaan orang lain. Padahal kan secara hakiki ya begini Kak, orang yang lahir saja dalam rahim yang sama, adik kakak dari orang tua yang sama, bisa jalan hidupnya berbeda-beda. Apalagi kita yang lahir dari orang tua yang berbeda. Kita saja bersaudara, adik kakak, bahkan saudara kembar sekalipun bisa punya jalan hidup yang berbeda. Jadi ini penting sekali nih. Jadi ada tiga hal ini yang penting ya. Jadi yang pertama itu masalah ketidakpastian. Yang kedua itu loss of control. Dia tidak bisa kontrol dirinya. Dia capek. Dan yang ketiga ini adalah sering membandingkan dirinya dengan orang lain.
1: Kalau kata Farel itu kan ojo dibanding-banding ke. Iya betul. Iya. Oke, Dok, ini kalau masalah kelompok masyarakat yang paling rentan sebenarnya terkena dampak guncangan mental akibat fluktuasi rupiah ini seperti apa nih, Dok?
2: Ya. Jadi tentunya banyak kelompok. Banyak kelompok yang rentan mengalami stres finansial. Stres finansial. Yang tentunya yang pertama ya tentunya yang menjadi tulang punggung keluarga. Yang menjadi tulang punggung keluarga, masalahnya sudah jadi tulang punggung keluarga, bekerja lagi di penghasilan yang tidak tetap. Nah, tidak ada kepastian juga. Saya sudah jadi tulang punggung keluarga, baru saya juga bekerja, gaji tidak tetap misalnya. Fluktuasi. Apalagi dia termasuk dalam generasi sandwich. Kak Ruslan pernah dengar ya generasi sandwich? Kan kalau sandwich itu, kalau kita lihat sandwich itu kan dia roti lapis. Jadi ada roti di atasnya, ada roti di bawah, buat di tengah-tengah itu ada sayur-sayurannya kan. Jadi dia harus menopang itu keluarga generasi di atasnya, dan dia juga harus menopang generasi di bawahnya. Jadi dia membantu orang tuanya, kakeknya, neneknya, dan dia juga harus membantu adik-adiknya. Itu dibilang generasi sandwich. Jadi dia sudah bekerja dengan gaji yang tidak pasti, tidak ada kepastian. Dia generasi sandwich lagi. Bukan cuma dia yang dia biayai dirinya.
1: Banyak
2: dia harus
1: tanggungan.
2: Biayai orang tuanya, harus juga dibiayai adiknya, harus dibiayai keluarganya. Jadi ini yang paling rentan sebenarnya. Paling rentan ini yang mengalami stres finansial. Dia adalah tulang punggung keluarga, dia tidak pasti, dan dia juga adalah generasi sandwich. Apalagi kalau misal dia mahasiswa misalnya. Dia mahasiswa di rantauan, dan ternyata juga orang tuanya juga di daerah misalnya atau di kampung lagi bermasalah ekonomi. Ya ini pasti anak juga akan mengalami stres finansial. Bukan cuma anak yang mengalami, orang tua juga. Karena orang tua menganggap dirinya gagal untuk membantu biaya sekolah dari anaknya. Seperti itu keharusannya. Jadi ada beberapa hal memang, ada beberapa kelompok yang sangat rentan mengalami stres finansial. Itu tadi beberapanya. Jadi adanya generasi sandwich, adanya yang tulang punggung keluarga, dan dia bekerja di ketidakpastian. Sudah bekerja tidak pasti, generasi sandwich lagi, tulang punggung keluarga lagi.
1: Betul ya. Nah, kalau misalnya dari segi praktisnya finansial atau biar tidak panik nih ketika ada semacam fluktuasi. Nah, biar hati tenang dan waras itu, Dok ya. Kira-kira apa yang harus kita amankan dulu atau evaluasi apa yang harus kita rencanakan untuk rupiah ini yang berfluktuasi?
2: Betul. Jadi yang pertama itu ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama itu kita harus bedakan bahwa ini real life, keadaan nyata, dan ini hanya atau skenario pikiran. Jadi jangan kita terlalu berpikir jauh 1 tahun, 2 tahun ke depan, overthinking terkait hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Jadi kita jalani saja dulu apa yang ada sekarang gitu. Jangan terlalu jauh memikirkan sesuatu yang yang belum pasti. Yeah. Yang sebenarnya masalahnya itu masalah kecil, tapi dibesar-besarkan di dalam pikirannya. Akibatnya akibatnya menjadi overthinking, menjadi cemas berlebihan. Terus yang kedua, ya jangan terlalu sering membaca hal-hal terkait krisis finansial. Jadi mending baca berita hal-hal yang positif. Atau, kayak sekarang kan ini kan mau zaman Piala Dunia ini ya, baca tentang Piala Dunia. Baca-baca berita-berita artis, baca-baca resep makanan ya. Jangan setiap 10 menit, setiap detik cek lagi berapa atau, lagi harga rupiah.
1: Atau banyak mengaji. Apa krisis? Mengaji Al-Qur'an
2: ya. Ya, mengaji, pelajari, pahami, maknai ya. Jangan sedikit-sedikit baca berita, baca, "Wih, perami lagi orang ini, pasti naik lagi ini." Pasti naik lagi ini. Pasti naik lagi ini. Kalau naik ini, naik pasti berpengaruh. Kalau naik pasti naik bensin ini, pasti naik bahan bakar. Naik bahan bakar pasti naik lagi ini. Akhirnya tidak ada selesainya.
1: Nah, jadi yang, menghindari berita ekonomi yang tentunya untuk kesehatan mental kita ya dok ya.
2: Betul. Jadi tadinya sudah overthinking nih dengan aduh ini susah ekonomi nih ke depan ini bagaimana caranya, banyak ada lagi cicilanku, tiba-tiba ada baca lagi berita, perangnya lagi Iran sama Amerika, pasti naik lagi bensin ini. Naik bensin pasti naik lagi transportasi, pasti naik lagi ini, aduh bagaimana cara aku hidup ini. Jadinya tambahan tambah banyak beban pikirannya.
1: Oke. Baik dok, sebentar kita lanjut, kita dengarkan dulu pesan berikut ini ya dok ya, sebentar kita lanjut. Baik.
3: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health, ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja, semua harus kuat.
4: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog gak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
5: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat 1 orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
6: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
7: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
8: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik dok, kita lanjut lagi. Ada beberapa pesan tadi terkait dengan kesehatan mental, dan tentu juga kadang orang berpikir ketika mengalami kesehatan mental itu biasanya ada perasaan malu juga datang ke psikiater, termasuk ke dokter ya dok ya.
2: Stigma.
1: Ya, stigma.
2: Stigma negatif ya. Terkait kesehatan jiwa.
1: Nah, mungkin ada sedikit pencerahan ini dok, supaya masyarakat itu ketika ada masalah-masalah mental itu tidak, dia harus cari orang ahli dalam hal menangani penyakit ini ya. Silakan dok.
2: Ya, betul sekali. Jadi memang itu salah satu tantangan itu dalam kesehatan mental saat ini adalah stigma negatif dari masyarakat. Bahwa kalau kita ke dokter jiwa, kita sudah pasti ODGJ. Ya.
1: Iya.
2: Kita sudah dianggap ODGJ. Makanya orang malu-malu. Makanya banyak itu saya punya pasien Kak Ruslan, kalau dia datang berobat ke saya tuh dia sudah pakai kacamata, pakai masker, tutup lagi mukanya, tutup pakai hoodie lagi, pakai jaket, saking takutnya ditahu bahwa dia pergi ke dokter jiwa. Jadi biasa dia masuk ke dalam poli baru dia buka, begitu dia keluar baru dia pakai lagi, dia pakai masker, pakai kacamata, sehingga takutnya ketahuan. Padahal diagnosa ODGJ itu hanya satu diagnosa dari ribuan diagnosa gangguan jiwa, gangguan mental. Orang kelebihan makan, suka makan berlebihan juga gangguan jiwa, tidak mau makan juga gangguan jiwa, orang susah tidur juga gangguan jiwa, sedikit-sedikit tidur juga, sedikit-sedikit tidur. Jadi tiap berapa menit tidur, gampang sekali tertidur, itu juga gangguan jiwa. Jadi banyak sekali tuh gangguan jiwa dari anak-anak sampai lansia. Dari anak-anak mungkin kasus-kasus anak-anak hiperaktif misalnya, anak-anak autis misalnya, anak-anak ADHD, gangguan fokus, gangguan konsentrasi, itu semua termasuk dalam gangguan mental, gangguan jiwa. Terus pada lansia yang contohnya yang demensia atau kasus orang biasa sebut sebagai kasus pikun, orang pikun, itu semua masuk dalam gangguan jiwa semua. Nah, terus di generasi-generasi dewasa muda ada kasus bipolar misalnya, kasus cemas, depresi, trauma. Jadi luas sekali itu gangguan jiwa, bukan cuma ODGJ saja. Nah, cuma memang stigma negatif yang berkembang bahwa orang yang ke dokter jiwa itu adalah ODGJ. Padahal tidak semua orang ke dokter jiwa itu adalah ODGJ. Dari saya setiap hari tangani pasien itu puluhan pasien. 20-30 pasien. Itu hanya tidak sampai 1% itu ODGJ. Sisanya itu cemas, gangguan tidur, depresi, selalu menangis, menarik diri. Seperti itu.
1: Baik dok, kita kaitkan lagi kembali dengan masalah ekonomi ya. Terkait dengan tadi terkadang memang ketika ada gangguan finansial juga sering biasa, apalagi pasangan suami istri itu biasanya kan mengkomunikasikan kondisi keuangan yang mungkin yang sedang ketat kepada pasangan atau keluarga tanpa memicu pertengkaran, itu gimana dok?
2: Jadi memang ada beberapa dampak dari stres finansial ya. Salah satunya itu yang paling banyak saya dapat kasus itu dalam praktek sehari-hari itu adalah konflik rumah tangga. Karena ketika dia mengalami stres finansial, dia akan menjadi lebih sensitif. Jadi biasanya itu mungkin hanya karena istri tidak tanya mau makan apa, wih langsung marah. Jadi hanya hal sepele sebenarnya ya. Hanya hal sepele. Jadi langsung marah. Akibat karena dia istrinya selalu dimarahi, hal sepele dimarahi, anu sedikit dimarahi, sedikit dimarahi. Akhirnya istri terpancing juga emosinya kan? Akhirnya bertengkar. Dan masalahnya di sini kalau suami istri bertengkar, yang jadi korban anak. Pasti anak jadi korban. Banyak orang beranggapan bahwa stres anak itu ketika kita kekerasan, kekerasan fisik ke anak. Oh tidak. Kita orang tua saja bertengkar, dia orang anak-anak lihat orang tuanya bertengkar, itu juga sudah trauma. Atau apalagi kalau dilihat orang tuanya bertengkar, sampai memukulnya, sampai memukul, sampai menangis orang tuanya, menangis ibunya, itu trauma yang besar itu. Atau silent treatment misalnya, jadi baku bombe suami istri. Satu tidur di kamar kamar depan, satu tidur di gudang misalnya, atau satu tidur di ruang tamu.
1: Iya, iya.
2: Ini juga ini stres juga, stres dalam rumah, dan ini juga akan stres ke anak. Ya.
1: Iya.
2: Jadi inilah konflik-konflik rumah tangga. Jadi satu pesan saya ya, untuk mengatasi ini konflik rumah tangga, dahulukan menggunakan logika pikiran jernih. Jangan mengutamakan perasaan.
1: Yeah.
2: Kalau kita pakai logika berpikir, kita mengutamakan logika, kita kan bertanya-tanya dulu.
1: Yeah.
2: Ada tidak manfaatnya kalau saya berkelahi? Ada tidak manfaatnya kalau saya konflik suami istri? Kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa konflik?
1: Yeah.
2: Jangan ikuti emosi akibat stres finansial. Akibat stres finansial, akibat akhirnya mengutamakan perasaan.
1: Yeah.
2: Perasaan yang mengendalikan pikirannya. Oleh karena dia di bawah tekanan, emosinya naik. Akhirnya hilap. Menyesal di belakang.
1: Yeah.
2: Karena dia terlalu emosi, mungkin sampai KDRT misalnya, sampai dia pukul istri. Ya, misalnya.
1: Yeah.
2: Tapi setelah itu apa? Selesai tidak masalah.
1: Yeah, kira-kira ada enggak hasilnya?
2: Selesai tidak itu finansialnya?
1: Betul.
2: Krisis finansialnya kan tidak.
1: Justru malah
2: tambah masalah.
1: Iya,
2: tapi
1: iya.
2: Yang jadinya akhirnya apa? Cuma menyesal. Coba tadi saya tidak emosi. Coba tadi saya tidak begini. Coba. Tapi sudah apa? Sudah terjadi.
1: Iya. Nah, ini dok. Jadi, mungkin juga penting ini kita mengenali gejala-gejala penyakit mental sebenarnya. Kalau seseorang itu sudah mengalami gejala mental dan harus ke psikiater, itu seperti apa dok gejalanya? Karena kan itu tadi kebanyakan orang nanti dibilang itu tadi over me anunya, baru datang ke psikolog. Kira-kira kecemasannya itu seperti apa kalau kita bisa ukur supaya kita bisa, oh sudah saatnya saya harus ke psikolog ini.
2: Betul.
1: Yeah.
2: Jadi memang ada beberapa dampak gangguan mental yang bisa terjadi akibat stres finansial.
1: Yeah.
2: Yang pertama itu adanya gejala gangguan cemas. Jadi gangguan cemas ini banyak gejalanya yang ditandai itu dengan berbagai macam gejala fisik yang timbul. Gejala fisik itu seperti jantung berdebar-debar, sakit ulu hati, ini biasa mengaburkannya dikira asam lambung. Padahal ini sakit ulu hatinya, asam lambungnya naik oleh karena dia cemas berlebihan. Nah, tegang leher, sakit leher, dikira tensi naik padahal sebenarnya dia cemas berlebihan. Dia stres, khawatir berlebihan, tidak enjoy, seperti itu. Dan kapan gejala-gejala ini sampai mengganggu keseharian, mengganggu pekerjaan sehari-hari, mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu interaksi dengan rekan kerja, interaksi dengan lingkungan sekitar, harus segera ke profesional, baik itu psikolog maupun psikiater. Terus gejala yang kedua itu yang paling sering muncul juga adalah insomnia, gangguan tidur. Karena biasanya itu Biasanya dia tidak bisa tidur oleh karena jam 1, jam 2 malam dia masih rapat ini di kepalanya.
1: Yeah.
2: Dia masih rapat di kepalanya, bilang bagaimana besok, ya begini mau saja, begini mau saja. Akhirnya banyak sekali pikirannya sampai mengganggu tidurnya, tidak bisa tidur. Terus yang ketiga, depresi. Kita tidak bisa hindari itu. Jadinya dia jadi tidak semangat, gampang capek. Jadi ada memang dibilang itu capek hayati. Tidak ada jadi bikin tapi capek. Capek sekali kurasa. Lemah, letih, lesu, loyo. Tidak aja ku bikin. Guling-guling di kasur seperti putu. Tapi ngerasa dirinya capek sekali. Nah, dia selalu merasa gagal, hopeless, menarik diri, tidak mau berteman, tidak mau bersosialisasi. Dan yang terakhir adalah itu tadi yang kita bahas tadi di konflik rumah tangga. Dia jadi sensitif, mudah
1: marah.
2: Senggol bacok. Harus sedikit marah, apa ini sedikit marah. Ini yang beberapa gejala memang kalau terjadi akibat stres finansial, langsung segera ke profesional untuk memeriksakan diri. Bisa ke dokter, psikiater, bisa ke psikolog. Ya, jangan ke dukun.
1: Iya kan biasanya
2: itu. Tambah nanti stres finansial itu.
1: Iya, karena tambah banyak permintaan dukung enggak biasanya.
2: Iya, banyak permintaannya, banyak persyaratannya.
1: Bilang
2: kalau ke psikiater, selama Bapak Ibu pemirsa RRI ada BPJS, itu semua di cover. Dari pemeriksaan sampai obat. Tidak ada yang dibayar.
1: Karena kalau didukung enggak.
2: Kalau BPJS ya harus minta dulu pengantar.
1: Karena kalau dukun tidak tanggung BPJS itu, karena justru membengkak pengeluaran.
2: banyak persyaratannya.
1: Banyak persyaratannya lah. Oh, kemarin ini harus kupotong ini. Iya. Nah, ini dok menarik sekali karena terkait dengan gangguan mental ya, atau kesehatan mental. Nah, itu tadi ada nggak mindset utama yang harus kita tanamkan agar mental itu tetap kokoh saat ketika kita kena apa tadi itu, masalah finansial begitu yang tidak menentu. Kira-kira mindset utama apa yang harus kita tanamkan ini dok, supaya tidak terkena gangguan mental tadi itu?
2: Jadi mindset yang utama di sini, jangan berpikir terlalu jauh terkait hal-hal negatif yang belum tentu terjadi.
1: Tapi selalu muncul di pikiran dok.
2: Jadi ketika pikiran negatif itu muncul, kita lihat dari sisi yang lain. Itu masalahnya, karena setiap kejadian itu mau buruk mau baik, pasti ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya yang kita lihat. Dan kita mau lihat dari sisi negatif, mau lihat dari sisi positif, tidak akan berubah ini situasi. Cuma kalau kita lihat dari sisi negatif, ya kita akan garing, kita akan sakit jiwa. Jadi mending kita lihat dari sisi positifnya, ambil hikmahnya di situ.
1: Oke, jadi memang butuh butuh perjuangan juga ya dok ya untuk keluar.
2: Kalau kita sudah coba nih, saya sudah coba ambil sisi positifnya, tapi ternyata saya tetap stres dok. Kita harus distraksi, harus cari kegiatan. Apa hobinya kita? Kalau hobi bikin kue, silakan bikin kue. Cari teman cerita, cari teman. Banyak juga yang bilang, saya tidak mau juga cari teman cerita dok, karena orang banyak nih masalahnya. Saya juga tidak mau cerita masalah hidupku. Siapakah surga cerita masalah hidup? Kalau kita cari teman cerita di sini bukan bilang hanya bahas masalah hidup. Bahas saja masalah-masalah umum. Bergosip kah? Itu makanya itu gosip itu bisa mencegah juga stres. Banyak orang itu biasa sebetulnya sementara gosip hilang semua susahnya. Nah, makanya itu sering kita bersosialisasi, jangan mengurung diri. Bersosialisasi, kalau ada penjual sayur lewat, keluar ke cerita-cerita. Walaupun kita cuma tanya semua berapa tempe, berapa ini, tidak ada kita beli, tapi ada teman cerita tadi situ. Bergaul, berteman. Cari kesibukan. Kalau kita suka bikin kue, bikin kue. Suka olahraga, silakan pergi olahraga. Begitu. Cari kegiatan. Kalau memang banyak waktu, mengaji, ambil air wudu, sholat, menenangkan diri. Seperti itu, jangan tambah menyendiri, mengurung diri, menyurung diri di kamar, itu tambah cemas pasti, tambah depresi pasti.
1: Atau misalnya pergi di klub-klub gitu ya, biasa minum minuman keras, justru itu tidak menyelesaikan masalah, menambah masalah.
2: Malah tambah masalah. Ada saya pernah beberapa pasien itu dia pelariannya seperti itu. Dia sampai minum alkohol, dia bilang kalau dia sudah minum alkohol,
1: tenang pikiran.
2: Dia bisa mami tidur. Dia bilang. Saya bilang, "Oh, itu minum alkohol itu nanti bom waktu itu. Kita tidak tahu, mungkin memang sekarang tidak ada efeknya. Tapi 1 tahun, 2 tahun akan datang, itu dia akan merusak."
1: Baik. Baik dok, menarik sekali perbincangan kita. Sebentar, masih banyak hal yang ingin kita bahas nanti terkait dengan kesehatan mental ini. Kembali kita hadirkan dulu beberapa pesan berikut ini.
3: Awas, ada musuh 165. Mundur.
4: Ya ampun.

0: sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, sahabat budaya, masih bersama di Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar malam hari ini ya. Kita masih bersama dengan psikologi ya, dok ya, Dr. Muhammad Alim Jaya M. Marsya, PhD, spesialis kejiwaan, psikiater, ya. Iya. Apa bedanya itu, dok? Psikiater dengan psikolog?
2: Iya. Jadi kalau psikiater itu dokter.
1: Dokter ya.
2: Jadi kita dokter dulu, baru ambil spesialis kedokteran jiwa.
1: Oh.
2: Atau kalau psikiater.
1: Kalau psikolog.
2: Kalau psikolog bukan dokter.
1: Iya.
2: Makanya dia, kalau ke psikolog itu tidak dikasih obat.
1: Oh.
2: Kalau mau dapat obat itu harus ke psikiater.
1: Oh iya, iya, dia cuma mempelajari ke teorinya kejiwaan ya, dok ya?
2: Iya, betul, oh, betul sekali. Hanya mempelajari teorinya kejiwaan, yeah, tapi bukan dari segi medisnya.
1: Tapi kalau selama ini, kalau dokter sendiri bagaimana, dok? Selama ini menangani pasien dulu sebenarnya mengobati yang orang mengalami gangguan kejiwaan itu memang seperti apa penanganannya kalau dari sisi psikiaternya nih, dok?
2: Iya, jadi memang itu untuk menangani kesehatan jiwa itu banyak tantangannya ya.
1: Iya.
2: Banyak tantangannya karena banyak itu gangguan mental, gangguan jiwa itu disebabkan oleh masalah-masalah yang terkait masalah pribadi.
1: Iya.
2: Nah, banyak terkait yang masalah pribadi. Jadi biasanya itu banyak pasien yang datang berobat, dia tidak mau cerita.

0: dia tidak mau cerita tertutup masalah hidupnya.
1: Iya.
0: Karena dia menganggap itu kan
1: aib.
0: Aib, ya, itu tabu bagi saya untuk cerita.
1: Iya.
0: Tapi prinsip dalam penanganan gangguan jiwa itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan obat. Nah, kita tidak bisa bilang yang penting saya sudah dapat obat, okay, selesai. Tidak boleh. Karena apa, stres pemicu masalah kehidupannya juga itu harus diobati. Karena kalau keadaan kondisi kehidupannya tidak berubah, jadi walaupun itu dia minum obat itu satu apotik, itu tidak akan berubah, ya.
1: Karena
0: jadi misalnya contoh, ada pasien dia trauma sekali dengan mertuanya.
1: Tidak mau cerita.
0: Baru lihat saja mukanya mertuanya, dia sudah gemetaran misalnya, dia sudah ketakutan. Kalau dia cuma mengandalkan obat, begitu dia minum obat langsung dia teler tertidur. Tapi begitu dia bangun tidur
1: sadar,
0: dia lihat lagi mukanya itu mertuanya, dia stres lagi. Nah, jadi tidak akan selesai ini, tidak akan selesai. Sedangkan kita kan tidak mungkin mau minum obat terus. Nah, atau misal dia ada masalah dengan pasangannya misalnya. Atau ada masalah dengan pasangannya. Atau inilah masalah finansial. Dia banyak utang. Dia banyak utang, tapi dia menimbun aset, tapi dia juga tidak mau lunasi utangnya. Nah, jadi kalau dia cuma andalkan obat, begitu dia minum obat, teteler, tertidur, bangun tidur, dia pikir lagi utangnya. Jadi kalau tidak selesai masalah kehidupannya, itu tidak ada gunanya. Begitu. Makanya itu kalau dalam penanganan jiwa itu tidak secara holistik, komprehensif, kita harus tahu juga masalahnya. Beda kalau misal pasiennya datang dengan keluhan batuk-batuk atau demam, itu tidak pusing itu dengan masalah rumah tangganya, masalah keluarganya. Yang penting dia minum obat batuk, minum obat demam, pasti berhenti. Obat batuknya sama demam.
1: Kalau ini dua yang harus diobati, medisnya dengan jiwanya, rohaninya.
0: Karena walaupun dia minum obat, tapi kalau masalah kehidupannya tidak selesai. Masalah penyebabnya, ya, stresornya, stres penyebabnya, triggernya. Tidak selesai, ya percuma. Kayak begitu.
1: Ternyata tantangannya psikiater lebih berat dibandingkan dokter lain, dok, ya. Kalau mungkin penyakit jasmani langsung saja dikasih obat untuk mengobati itunya. Tapi kalau ini dua-duanya.
0: Pusingin masalah kehidupannya. Sedangkan kita mau pusingin masalah kehidupannya, ya. Makanya itu biasa ada juga pasienku dulu, Pak Ruslan.
1: Dok.
0: Dia bilangin ke kepo. Lah kenapa ke kepo sekali, dok? Lah saya tidak kepo, saya bantu gini.
1: Deh. Luar biasa, ya. Oke.
0: Saya sampai dibilangin dokter kepo.
1: Oke, dok. Kayaknya ada yang mau bergabung dulu, dok. Saya terima dulu. Kayaknya dia tertarik dengan obrolan kita nih. Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Assalamualaikum, Pak Dokter.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam. Saya tertarik sekali dengan pembicara sambil apa namanya. Ya, mungkin termasuk ini menerapi diri saya. Jadi tadi ketika seseorang konsul dengan dokter psikiater, tentu adanya keinginan sendiri dari yang bersangkutan untuk merubah polanya. Tidak begitu. Tadi dikatakan misalnya tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tapi dia malas. Ini kan suatu persoalan. Anda kurang membutuhi. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar, tapi Anda tidak bekerja. Bagaimana ini yang bekerja? Jadi nampaknya Anda selalu mau dibantu, suatu perilaku yang tidak bagus. Yang kedua, ketika dia patah hati, kan terapinya, ya, kenapa kita mesti patah hati? Dunia ini kan tidak selebar daun kelor.
1: Susah nyambungnya kalau sudah patah.
2: Jadi ini saya tertarik Pak Dokter. Saya juga mengalami tantangan hidup, tapi mudah-mudahan juga tidak terkontinasi dengan namanya sakit mental. Karena saya cerah kegiatan, kesana kemari, nyanyi, bergaul, dan seterusnya. Sehingga pikiran-pikiran yang mengganggu saya mungkin bisa saya buang. Dan satu hal bahwa tentunya sebagai orang Islam, kita harus berzikir dan bersyukur. Sekian demikian untuk sekedar menerima acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, langsung dok ditanggapi terkait dengan ini dari pendengar kita ini. Jadi memang pendengar kita itu setiap minggu di sini datang ini dok. Artinya kalaupun ada masalahnya di rumah, ketika datang kumpul-kumpul ketemu lagi, enak lagi perasaannya.
0: Itu, ya, itu ya. Memang salah satu terapi itu ya. Ya. Salah satu terapi itu ya, kita berkomunitas, ada ya, membangun sebuah komunitas. Nah, itu tadi masalahnya. Jadi kalau dia malas, tapi dia berharap selalu ada yang anu. Nah, itu sebenarnya kuncinya di situ adalah overthinking sebenarnya. Yeah. Sama juga nih menjawab pertanyaan kedua ya, masalah patah hati.
1: Iya, dok.
0: Itu dia karena dia melihat satu sisi itu dari sisi negatif. Dia merasa bahwa hanya inilah pasangan hidupku, hanya inilah yang bisa membahagiakan saya.
1: Yeah.
0: Saya sudah sangat cinta sama dia.
1: Waduh.
0: Tidak bisa membuka hati untuk orang lain. Pret. Ya, padahal kan padahal ya karena dia pikirannya dia menganggap hanya sosok ini saja yang bisa membahagiakan dia. Akhirnya kita rubah bagaimana dia mengubah mindsetnya bahwa kita tidak bisa bergantung hanya pada satu orang. Seperti itu. Terus yang tadi masalah yang malas bekerja, dia hanya mau disuap, itu jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Ala bisa karena biasa. Jadi kalau dia terbiasa selalu dikasih uang, selalu diberikan, berapa dia minta dikasih, dia akan jadi dependen, karakter yang dependen. Kita harus memberikan dia mindset bahwa dunia ini keras, dia harus belajar mandiri ke depannya. Tidak selamanya itu akan ada orang yang selalu mau bantu dia tanpa dia harus berusaha. Tidak mungkin dia selamanya dia harus bergantung sama orang tua. Orang tua juga ada masanya ya, kita tidak tahu sampai kapan ini kehidupan. Jadi itu pentingnya itu bagaimana ini merubah mindset pada kedua kasus ini. Nah, seperti itu, Pak Ruslan.
1: Baik, dok. Ya, mungkin terkait dengan pembahasan kita ini, dok, ada mungkin yang ingin disampaikan terkait dengan kesehatan mental ini, dok, karena waktu sangat terbatas. Silakan, dok.
0: Ya, jadi ekonomi memang kita tidak bisa kendalikan ya. Ekonomi tidak ada bisa kendalikan. Ekonomi di apalagi nih ekonomi untuk negara yang besar ini seperti negara Indonesia, dan kita juga tidak bisa bagaimana mengatur ini ekonomi apalagi terkait masalah fluktuasi rupiah tersebut. Tapi yang paling penting pada kita ini adalah bagaimana kita merespon tekanan akibat dari fluktuasi rupiah yang bisa menimbulkan terjadinya stres finansial. Ini yang kita bisa alati, kita bisa pelajari bagaimana kita mengelola, bagaimana kita merespon tekanan akibat stres finansial, bagaimana mengelola ekonomi, mengelola pikiran, mengelola perasaan. Jadi menjaga kesehatan mental itu bukanlah suatu barang mewah. Kita tidak seperti kesehatan fisik yang kita perlu beli vitamin, kita perlu beli susu, beli makanan bergizi, makanan apa tidak perlu. Kita hanya butuh interaksi, sosialisasi, bergabung dengan komunitas, jangan mengisolasi diri. Kita kan bergabung komunitas tidak butuh biaya. Seperti tadi yang Karusran bilang, jalan-jalan ke Perompat, RRI, cerita-cerita, itu kan tidak butuh biaya ya.
1: Nyanyi-nyanyi.
0: Jadi menjaga kesehatan mental itu bukanlah suatu barang yang mewah. Hanya. Dan di era penuh ketidakpastian ini, kebutuhan dasar itu penting. Jadi quotes-nya, rupiah boleh fluktuatif, tapi iman, akal sehat, dan ketahanan mental kita harus tetap stabil. Itu, Kak Ruslan.
1: Baik, terima kasih dok atas kebersamaannya di malam hari ini. Semoga ini bisa semakin mencerahkan ya, bahwa ternyata amin, ketika kita ada sedikit gejala psikologi ataupun gejala mental, yang tentunya kita harus berkonsultasi kepada psikiater atau psikolog. Nah tentu di tengah badai yang naik turunnya nilai tukar kurs, jangan sampai ini membuat kita merosot karena stres yang berlebihan dok ya. Mungkin rupiah sedang bergejolak, tapi kewarasan kita tetap harus stabil.
0: Ya,
1: baik dok. Terima kasih dok atas waktunya di malam hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan dokter, bisa berbagi, dan saya juga akhirnya banyak tahu tentang terkait dengan masalah kesehatan mental ini dok.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan di lain waktu bisa banyak sharing lagi dok ya.
0: Iya. Siap.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada para pemirsa semua.

0: Sobat Budaya, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan gambar 6/4 Bukit Sedimen, merupakan salah satu spot pemandangan ikonik di kawasan Sidimen, Kecamatan Sidimen, Kabupaten Karangasem, Bali Timur, yang terletak di Lembah Indah sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan dari Candi Dasa atau 1,5 sampai 2 jam dari Denpasar via Selat atau Jalan Raya Sidimen. Menawarkan panorama spektakuler, hamparan sawah, terasering, hijau subur dengan latar belakang Gunung Agung yang megah. Udara sejuk, pegunungan serta suasana pedesaan tradisional yang tenang jauh dari keramaian. Turis selatan Bali dan bukit ini sering dikunjungi untuk trekking ringan, foto-foto sunrise, sunset, atau sekedar bersantai di restoran. Villa lereng bukit seperti Natural View House, Cafe Koli Koli Bali, dan Panorama Sidimen Restoran.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang.com yang receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh.

0: Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sinrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri.
1: Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan. Adiknya masih hidup. Dia sebagai dibawa, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya Eldeng Kenda. Sekarang Eldeng Kenda yang sebagai. Setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada 1 tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar.
0: Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Karaeng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat 2 makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng. Tepatnya di sekitar Jalan Maipa.
1: Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja. Artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar. Pakai karang keramik. Bang. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan lalu kuburan seperti ini, pakai tegel keramik begini. 17-an itu, 1700-an sudah ada sih. Karena Datu kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu, dikuburkan di situ, sampai sekarang.
0: Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datuk Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Sikki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan yang mengisahkan bagaimana keseharian Datuk Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datuk Museng, untuk membunuhnya setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datu Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Dan akhirnya, tibalah saat Datu Museng untuk berhadapan dengan sukunya sendiri, seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaengga Lesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datu Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaengga Lesong,
2: "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka mengadu domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi. Bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas."
0: Saat itulah tombak Karaengga Lesong menembus jantung Datu Museng, dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datu Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri.
3: Nah, tentu kan sebagai seorang yang mengandung kan, dia tidak mau ditangkap begitu saja, dia tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan yang dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah tinggal dia bertahan. Nah, jadi sepanjang mulut ya, cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itu adalah tempat pertempurannya. Nah, dan muncullah orang-orang yang dari Marisol, yang kita sekarang dari Marisol atau itu dulu kan masih pun berapa, itu kan datang ke sana menyaksikan. Jadi tempat-tempat anunya, tempurannya di kawasan itu, karena si Maipada Pati juga tidak mau, dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati, tentu kan saya akan diambil oleh pihak Belanda, dan dia tidak mau. Makanya dia bilang cerita yang ada bahwa ya baik Kakanda atau Daingku saja yang Datu yang bunuh saya, istilahnya ya baik Datu matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si ya saat itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Nah, itulah, jadi kuburnya di dalam itu entah katanya ada dua. Ya, ada dua, dan itu entah di dalamnya mulai dari itu itulah yang disebut baik Pak Pati, itu legenda yang ada. Legenda yang adalah bahwa Datu Museng itu memang tidak kena mempan dengan senjata. Jadi ini Belanda pada situ, Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan.
1: Yang bunuh Datu Museng itu Karaengga Lesong. Yang bunuh Datu Museng Karaengga Lesong. Tadinya dia kebal kan, Datu itu dicam apa tidak tembus. Setelah lawan Karaengga Lesong, yang kebetulan bekerja sama dengan orang Belanda. Terakhir Datu Museng dibilang, silakan Karaengga Lesong tusuk saya. Dia suruh tusuk dirinya, tembus. Mati, Karaengga Lesong yang bunuh itu.
0: Penjaga makam Datu Museng, Pak Syafri, menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datu Museng. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi.
1: Terserang, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di Anu untuk provinsi ya, itu tidak dia tidak sudah perhatikan. Nanti dari dinas kebudayaan Anu kota baru datang 2 tahun yang lalu, baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datu Museng tadinya masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan Anu, Dinas Kebudayaan Kota Makassar, sampai sekarang. Oke, karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang.
0: Datu Museng, yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda, untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat, akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.

Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali, 1 bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah, dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Masalahnya, banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing atau bahasa nasional. Sementara bahasa ibu mereka nyaris tak pernah digunakan lagi di rumah. Melestarikan bahasa daerah bukan hanya tugas orang tua atau guru bahasa, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, berbicara dengan bahasa ibu di rumah, mengajarkan pada anak-anak, atau bahkan membuat konten media sosial dengan bahasa daerah. Pastikan bahasa daerah tidak hanya menjadi catatan di buku sejarah, tetapi terus hidup di lidah, di hati, dan di masa depan anak-anak.

0: Kamu batuk lagi? Dari kemarin gak berhenti-berhenti deh. Oh, jangan-jangan kamu tuberkulosis ya?
1: Oh, cuma debu, Li. Nanti juga sembuh kok.
0: Enggak gitu, kamu harus periksa, Kak. Tuberkulosis itu bukan aib. Dan sekarang kan ada program penuntasan tuberkulosis dari pemerintah. Periksa deh, obatnya gratis kok.
1: Serius gratis? Aku kira ribet dan mahal.
0: Enggak kok. Yang penting jangan ditunda, biar cepat sembuh dan gak nular ke orang lain.
2: Program penuntasan tuberkulosis bersama Wujudkan Indonesia Bebas Tuberkulosis.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Sahabat Berdaya, kembali kami hadirkan Kabarana Pro 4. Tradisi Mamanu-Manu adalah tahapan penjajakan atau pendekatan awal dalam rangkaian pernikahan adat Bugis Makassar. Istilah ini berasal dari kata dasar Manu yang berarti burung terbang ke sana kemari mencari sesuatu atau ayam sabung yang bersiap. Putusan keluarga dari pihak pria mengunjungi keluarga pihak wanita untuk melihat respon, mencari tahu status calon mempelai wanita dan menjajaki kecocokannya, memastikan sang gadis belum terikat pertunangan dan melihat kesiapan pihak wanita jika nantinya lamaran resmi dilakukan. Keluarga pria mengutus perwakilan, biasanya perempuan tua yang dianggap bijak dan pandai berbicara. Utusan akan membuka obrolan secara tersirat menggunakan bahasa kiasan khas Bugis Makassar tanpa langsung menyatakan niat meminang. Utusan biasanya membawa buah tangan atau benda tertentu atas simbol niat baik. Jika sinyal positif diberikan oleh keluarga wanita, tahapan ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai rencana lamaran resmi atau mapetuada dan perkiraan uang panaik.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Sulawesi Selatan.
1: Wei Uti, ini danau pega gae kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih.
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
1: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, kagak ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tanpa dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
3: Wow, ini pohon beragak sekali.
0: Wow, cita rembahana badai. Ternyata kan tidak sia-sia kamari toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita pelihara apa duluan ini pohon wah?
0: Apa Ngana bilang? Siapa yang mempanggil duluan? Kita toh? Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
3: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Batida Ulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Patteda Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patteda Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah ukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
3: Kasihan Jo, karena tadi di sini Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
3: Hi, mbak biasa Jo, jangan mbak urat.
0: Hi, takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: sekali, apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Papa, penu walo umowali, batango ayu, wa wilayah boito papa, ulatia papa.
1: Sabari po, jamu alu kuasamu tutu awu ito uti.
0: Bolo po bisa lalo papa, wau bolo po langgalanggalo, asal ija po dedeto.
1: Hai hemuto, wala ulo patato, po otaheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototoheto. Tia mau longi mato, do dia dianggato.
2: Papa, sudah lo, di sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asali dila mau putih baya.
3: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo, pemoli tolong tauti. Kita ini keluarga terhormat. Malah hulu amola itu dia berkeluarga.
2: Hemuto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
0: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
2: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
0: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
2: Hemuto tunggu. Dengarkan penjelasan ayahmu.
0: Ah.
4: Kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
0: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
1: Hemuto, aku belum selesai bicara.
2: Hemuto, dengarkan penjelasan ayahmu, nak.
0: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
1: Hemuto!

0: rasa Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Tato bunga lo mai, podungo ulo mai, potahu dulo mai, olai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei moali huayo iyo, hei moali tulidu iyo, hei moali biawao iyo. Hei, mulai tola iyo.
3: Himto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Himto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
4: Po'o piyohu huhama, moma'ana momitua, wonubo'ama motadia, popohulia to ayua.
1: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: de Tiladero, de Dayangalo, de Ulandealo, de Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, coba politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan sayang. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, jepo data sirita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

kala pencuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Pate Dahulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Pate Dahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Emuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Iya, dia sobang gorok.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur.
1: Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin dis tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
2: Astaga. Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng?
3: Uti.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, sahabat budaya dimanapun anda berada. Kembali kita bersama di acara Keron Tarong. Selepas tadi kita ikuti musik-musik lagu-lagu Nusantara dan juga ada salah satu legenda dari daerah mana tadi ini ya? Daerah dari Sumpah Humito, Hemuto ya, dari salah satu legenda di Sulawesi. Baik, sahabat budaya, kita langsung buka telepon di 0811 4009 250. Assalamualaikum, Keron Tarong. Halo, assalamualaikum, Keron Tarong. Halo. Oke, terputus ya, dicoba kembali di 0811 4009 250. Assalamualaikum, Keron Tarong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, Keron Tarong, dari siapa dan di mana?
1: Dari Sumi.
0: Gimana kabarnya, Delukmu?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar sudah.
0: Iya, gimana?
1: Flu-nya sudah jauh.
0: Flu-nya? Ini sekarang saya lagi kena flu ini.
1: Pindah lagi ke sini.
0: Iya. Kita mau pilih lagu mana nih?
1: Lagunya Basenandong.
0: Basenandong.
1: Basenandong.
0: Oh, Basenandong.
1: Kekelaman.
0: Basenandong, Dik. Tunggu dulu, saya carikan dulu judul lagunya Basenandong. Ini lagu tahun berapa kira-kira ini, Dik?
1: Ya.
0: Termasuk lagu lama, Dik. Basenandong.
1: Termasuk lagu lama.
0: Nurdin Taqwa.
1: Iya.
0: Oke, Nurdin Taqwa, Dik. Oke, ada Ji.
1: Nurdin Taqwa atau yang perempuan?
0: Oh, Nurdin Taqwa Ji yang ada nih.
1: Oh, iya.
0: Iya, Nurdin Taqwa. Oke. Kita mau cerita tentang apa nih malam ini?
1: Karena tentang cinta atau apa?
0: Terserah kita. Ada mungkin ya mau dicerita terkait dengan apalah, kenangan-kenangan atau apalah?
1: Kenangan yang terindah.
0: Kenangan yang terindah.
1: Waktu saya di rumah bersalin sejadinya, sebagai perawat, saya sering itu ke pantai bersama teman-teman cowok. Sambil duduk-duduk, sambil pesan pisang ngepek.
0: Pisang ngepek.
1: Sambil kalau memandang laut yang disinar dengan lampu-lampu.
0: Oke. Tapi kalau di hari ini tadi, mulai dari pagi sampainya Delumu menelpon di perempat ini, anda enggak kira-kira nih hal yang lebih menyenangkan atau melelahkan?
1: Lebih menyenangkan tadi, waktu saya di Belorongke, acara-acara makan ketupat, kari.
0: Iya, cuma makan sama tetangga, maksudnya kerabat.
1: Sama gitu. Keluarga.
0: Keluarga. Oh, saya juga tadi ada di BPS diundang. Ada
1: syukuran.
0: Gimana?
1: Ketimbang?
0: Bukan di BPS. Sebelum saya berangkat. Sebelum berangkat ke kantor disuruh singgah dulu, katanya ada pertemuan keluarga, ketemu sama sepupu-sepupu semuanya. Makan-makan juga.
1: Iya, saya juga di Belorongke ketemu sama
0: jadi
1: keluarga.
0: Jadi senang itu sepupu-sepupu satu kali, sepupu dua kali ketemu sama di sana.
1: Itu juga saya.
0: Kebetulan lagi
1: karena di kebetulan sana. Guru-gurunya libur. Kita diajak makan-makan situ. Saya juga Bung Ica tapi enggak datang.
0: Iya. Sibuk ke gunung.
1: Mungkin.
0: Oke, balik. Terima kasih, Delumu. Salam-salamnya.
1: Oke. Ada pendatu di Pindrang.
0: Iya. Yeah.
1: Yang Bobby di Bobby di mana, Dik?
0: Bobby di Polman kayaknya ya, Bobby.
1: Polman. Ya. Terus Dana Yasir ada di Pangkep. Oke. Uli di Sinjai. Apa lagi? Memona Gani. Oh, semuanya udah tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Opa Is lagi posisi di mana? Buat Ambo, selamat beraktivitas. Sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki, panjang umur dan
0: sukses selalu. Oke, okay, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Delumu ya. Selanjutnya, assalamualaikum Kelontarong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong, Ombu.
0: Ye, dari Pak Radin di. Gimana kabarnya Pak Radin?
2: Alhamdulillah, kasih.
0: Mau pilih lagu apa nih?
2: Idik Mi Upoji.
0: Idik Mi Upoji. Sama penyanyinya itu dik, Idik Mi Upoji. Hasbi ya, Hasbi Nai atau Hasbi Sutomo?
2: Iya.
0: Kalau seharian ini deng apa namanya Pak Radin? Ada cerita enggak tentang senang atau apalah ya? Sepanjang hari ini dari pagi sampainya tadi ini malam.
2: Iya, biasa-biasa saja.
0: Oh, tidak ada yang membahagiakan, tidak ada yang menyedihkan, tidak ada yang melelahkan.
2: Iya, tidak ada yang menyedihkan, tidak ada.
0: Pokoknya santai-santai aja.
2: Iya, santai-santai saja ini. Jaga-jaga dijualan.
0: Iya. Saya kira ada kegiatan pergi jalan-jalan ke atau.
2: Iya, tidak beli jalan-jalan.
0: Oke, balik. Iya. Salam-salamnya.
2: Ada yang baru lewat tadi, Sumi di Lumu. Ada Pak Asis di Maros.
0: Iya.
2: Ada Opadi. Ada Bunda Lina di Petrang. Ada Sri Sinta MU. Pak Umar, Ibu Nersia, Puan Dato di Pindrang, ada Ahmad Yanditas di Sopeng, Iti Nurbaya di Maros, sama Los Diania sih, Ibu siapa lagi, lupa lagi, Niar, iya. Ya, Kasmawati DP. Ya, sama-samanya, Mi. Ambo.
0: Iya, oke.
2: Ya, selamat Ki bertugas.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa lagi tadi? Pak Radin ya, Pak Radin di Bantimurung. Kita terima lagi. Assalamualaikum, Kelontarong.
3: Kelontarong, Ambo. Iya. Dari Sopeng.
0: Pak Ahmad Yanitasmun di Sopeng.
3: Iya.
0: Sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Oke, mengikut meki lagunya ini dua pilihan tadi.
3: Oh iya iya.
0: Oke, boleh cerita dulu sedikit nih Pak Ahmad Yani. Sepanjang hari tadi nih apa nih suasana hatinya? Membahagiakan atau lagi ada menyedihkan?
3: Oh, enggak ya.
0: Nah,
3: tadi ada keluarga, ada rombongan dari Leja.
0: Wih, senang. Jadi berarti singgah semua di rumah.
3: Iya.
0: Jadi sibuk-sibuk seharian ini berarti di.
3: Iya.
0: Sepupu jauh, maksudnya keluarga jauh
3: dari Bone.
0: Oh, dari Bone. Oh,
3: jadi Leja.
0: Kebetulan ke Leja.
3: Dari rumah.
0: Iya. Berapa jam dari rumah tak ke Leja?
3: Kalau dari Bone ke sini 1 jam ke Leja.
0: Enggak, maksudnya mau 2 jam mungkin. Dari rumah tak ke Leja
3: 1 jam lebih mungkin.
0: Oh, 1 jam lebih nih. Oh.
3: Iya.
0: Iya, kan jauh juga itu Leja dari pusat jauh kota Sopeng ya.
3: Iya.
0: Saya pernah ke Leja itu jam 12 malam. Kukira kesasar.
3: Oh.
0: Jam 12 malam.
3: Oh, iya.
0: Masalahnya hutan-hutan toh, hutan-hutan gelap.
3: Iya. Berbelok-belok, berkelok.
0: Kebetulan habis pulang dari acara Mapadindang lanjut ke sana bermalam di Leja.
3: Leja.
0: Iya, Leja. Wih, merinding bulu-bulu.
3: Ramai sekali tadi di Leja.
0: Oh, iya.
3: Apalagi liburan.
0: Liburan, Di.
3: Iya.
0: Ternyata Leja masih
3: tapi mahal-mahal juga.
0: Berapa mi tiketnya sekarang masuk ke sana?
3: 25.000.
0: Oh, 25.000.
3: 35.000.
0: Oh, Di. Murah aja itu karena dari dulu kan tak 20 ji. Seingat saya dulu
3: 35.000 sekarang.
0: Iya, itu kan
3: parkirnya 10.000.
0: Iya.
3: Masuk ya, parkir 10.000 salah.
0: Oke. Okay. Ya balik salam-salam ke Pak Ahmad ya nih.
3: Iya. yang baru lewat ada Pak Rading, yeah. Pak Arjuna, ada Sumit dan Lumo, ada yeah. Tika, ada Maya, ada Tika, ada Bunda Dewi, ada Dimas, ada Asar, ada Darus Rabi Sarabi, Yang Endrawa, Memuna Gani, Waida Martawati, ada Sri Sinta, Nur Dimars, Bunda Sopi, Ati Pangket, ada Uki, ada Putri Puan Datu, Astri Diwotu, Aldi Hidaya, ada Layasari.
0: Terakhir?
3: Ada Aulia, Diendrekan, dan Ama, di Altin, dan semuanya, Miambo.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani Tasmun. Selanjutnya di telepon biasa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Kelontaro.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Kelontaro.
0: Iya. Dari SD Mangka ya?
4: Iya.
0: SD Nompo.
4: Iya.
0: SD Nompo di
4: mana ya?
0: Jepot ya, Jepot.
4: Iya, betul. Jepot Cilitan, Pak.
0: Di Nompo. Oke, di Nompo mengikut mungkin lagunya, cerita kita dulu tentang keseharian ini, ada enggak pengalaman indah hari ini atau justru menyedihkan atau kurang menyenangkan atau mungkin lagi biasa-biasa aja hari ini. Biasanya
4: yang dulu atau yang sekarang?
0: Yang sekarang tadi nih, baru-baru ini seharian ini.
4: Oh, yang baru-baru. Ya apa ya?
0: Enggak ada.
4: Kalau hari ini enggak ada di nggak rumah sih.
0: Di rumah jadi berarti sama.
4: Iya.
0: Sama di tadi dengan Pak Radin. Nah, kalau
4: iya,
0: mungkin
4: di rumah hari ini dia cuma mandi tang box tadi punya tadi ya.
0: Kalau yang dulu kalau yang dulu-dulu apa nih?
4: Yang dulu ada sih. Senang tapi ini senang tapi capek juga.
0: Waktu zaman masa sekolah ya?
4: Bukan.
0: Zaman?
4: Ini waktu saya di tinggal di Makassar, belajar di Makassar.
0: Pasti ada kenalannya.
4: Yang dulu itu di Pantelasari itu sering-sering ada anu ya, sering ada konser.
0: Oh iya iya.
4: Iya. Baru saya itu tinggalnya di anu di sini.
0: Di mana?
4: Kan saya cari anu itu, cari proyek di DMTC, sampingnya DMTC itu.
0: Iya.
4: Saya tinggal di situ di anu di Gunung Lepung Petang.
0: Iya.
4: Baru ada kabar ada konser di Pantelasari. Susah dan senang itu maksudnya jalan kaki ke sana kudung.
0: Wih, jauh lu juga deh berapa.
4: Iya, demi kan demi ada konser.
0: Iya, iya, iya.
4: Kan dulu itu ada dua panggung di Pantelasari. Paginya lain juga.
0: Iya.
4: Paginya panggungnya kecil. Sorenya itu panggungnya besar. Saya penasaran tuh.
0: Iya.
4: Terpaksa jalan kaki ke sana sama teman-teman walaupun jauh. Tapi senang juga ke rame-rame toh.
0: Iya, tidak dirasa juga.
4: Iya, saya tembok mulai dari pagi di Pantelasari sampai malam saya di sana.
0: Luar biasa.
4: Iya, kan dulu itu sering ada konser.
0: Iya, oke Pak Le, deng.
4: Ya, oke, makasih waktunya. Tidak dapat lagu ini.
0: Yang penting di
4: sini. Ini kalau penonton-penonton ke dong, tidak dapat lagu, tidak dapat pembagian. Dari oke, makasih kok. Ada petir dapat dan penting bisa tembus di perempat.
0: Cocok.
4: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Denompo ya. Kita hadirkan dulu lagunya Sobat Budaya dan Basenandong dari Nurdin Takwa.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin

saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Baik sahabat budaya, masih bersama di acara Kilon Tarong. Silakan yang masih ingin bergabung, kami undang kembali di 0811 400 9250. Assalamualaikum Kilon Tarong.
1: Waalaikumsalam Kilon Tarong Ambo.
0: Iya, dari
1: siapa? Dari Ashar di Bone.
0: Ashar di Bone, oke. Gimana kabarnya Ashar, sehat?
1: Kabar baik.
0: Iya, nah sepanjang hari ini ada enggak kabar menggembirakan, bahagia hari ini?
1: Ada dong.
0: Apa nih?
1: Dari kebun petik jagung.
0: Beuh, nyaman.
1: Nyaman dong, bakar-bakar jagung.
0: Bakar-bakar jagung. Oh, lagi di musim tanam jagung di sana, Di?
1: Iya.
0: Dia langsung mengingatkan masa-masa saya dulu tinggal di kampung. Sore-sorenya.
1: Oh iya kah?
0: Habis asar biasanya pergi ke kebun.
1: Wih, seru biasanya, banget.
0: Apalagi kalau lagi musim-musim sudah tanam-tanam kacang.
1: Iya.
0: Jadi, apa nih kegiatannya malam ini? Bakar-bakar atau rebus-rebus?
1: Ada. Sudah tadi.
0: Oh, sudah. Oke, lagunya apa nih? Kita mau dengarkan.
1: Tetek Yutajeng.
0: Kalau masa-masa lalu membahagiakan apa nih?
1: Dada.
0: Tetek Yutajeng.
1: Ya.
0: Berarti masa-masaan ini, masa penungguan. Tetek Yutajeng.
1: Tetap ki ketunggu.
0: Oke, Pak. Salam-salam lagi.
1: Salam-salam. Ahmad Yani bersama Nurmina di Sopeng. Bahar bersama di Taraf di lokasi yang sama. Pasis di Maros. Sumi Deng Lumu. Uli Ape di Sinjai. Ama di Kaltim. Pak Abdul Rahim di lokasi yang sama. Dan semuanya Bursa.
0: Siapa penyanyi itu?
1: Bursa mana? Bung Riang.
0: Oh, gak pernah masuk ya?
1: Gak pernah masuk.
0: Oh. Iya, lagi diklat ki.
1: Mana ya?
0: Lagi diklat. Tetek Ki Utajeng ya.
1: Maksudnya? Muhammad.
0: Ada pelatihannya selama satu minggu. Kan penyiar biasanya di diklat. Tetek Ki Utajeng, Di.
1: Ya.
0: M. Nur.
1: Iya, itu.
0: Oke, Pak Ale. Salam-salam.
1: Oke, Mi, selamat malam. Sudah tadi.
0: Oh, iya.
1: Saya jadi. Oke, Assalamualaikum, Mambo. Selamat ki bertugas.
0: Iya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Puan Datu di Pindrang.
0: Iya, gimana kabarnya Puan Datu?
2: Alhamdulillah baik-baik, mudah-mudahan baru selangku juga baik, amin.
0: Amin, ya Rabbi. Lagunya?
2: Lagunya ada Pangampe.
0: Ada kabar gembira enggak hari ini?
2: Alhamdulillah kabar gembira baik-baik, banyak orang lalu lalang.
0: Dia pagi kabar gembira nih.
2: Korea Selatan jatuh.
0: Oh, kodong.
2: Jatuh Asia sisa satu, Asia sama Australia sisa dua, wakil Asia. Jepang sama Australia, iya, mudah-mudahan bisa maju terus, pantah mundur.
0: Yang kumasu ini ya, anak tahu karena ke Makabang.
2: Apa?
0: Makabang nih, karena calon wija.
2: Mudah-mudahan ya, tanah bodoh. Depa ya cede-cede, tapi biasa begitu. Tiba-tiba datang lagi, biasa telah datang. Belum dikasih. Biasa juga begitu memang. Mudah-mudahan segera datang. Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Apalagi bulan Muharram.
2: Jumpa baru selangkuh. Iya.
0: Apalagi bulan Muharram ini memang saatnya untuk banyak berdoa.
2: Iya, bulan Muharram memang bagus. Mudah-mudahan dapat di bulan Muharram ini. Amin.
0: Salam-salam, Ki.
2: Iya, salam-salam apa, Le? Buat Opa Is, ada juga Pak Rading, Sumedelumu, Pak Sani, Pak Hamsa, Pak Sale, Bahar Caming, Amat Yani Tasbung, Rumina Nur, Abdul Rahim di Kota Kartanegara, Samsia Mesar, Uki Sukiatis, Sri Sinta, Pak Pindah Dembaji, Abdullah Desewang, Riko, siapa lagi, Kasmawati Dompe, Uli Ape, Rama, SD Nompo, Dimas, Pak Radi ngasih roto semuanya. Barus Langkus spesial buat Nur Alam. Terima kasih Barus Langkus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum Kelontaro.
3: Waalaikumsalam Ambo Kelontaro.
0: Iya, dari Ibu Marlin tadi.
3: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya? Ya. Sehat?
3: Sehat, alhamdulillah sehat Ambo.
0: Sepanjang hari ini ada enggak kabar menggembirakan nih? Sepanjang hari ini. Dari pagi.
3: Untuk hari ini enggak ada Ambo.
0: Enggak ada, biasa-biasa jadi.
3: Biasa-biasa jadi. Sekira, sama aja dengan kemarin-kemarin.
0: Saya kira lagi ada acara-acara apa gitu, kumpul ketemu dengan keluarga.
3: Untuk enggak ada, untuk hari ini enggak ada.
0: Iya.
3: Iya, biasa-biasa.
0: Kalau kenangan-kenangan tempo dulu yang ya, membahagiakan itu apa nih?
3: Waktu masih sama dengan almarhum suami saya.
0: Iya, iya.
3: Iya, selalu kemana-mana berdua.
0: Bonceng.
3: Menciptakan kenangan. Iya, boncengan. Hmm. Boncengan dia memang membuat satu lingkaran.
0: Wais, asik.
3: Iya. Tapi tinggal kenangan mami jombo.
0: Iya. Oke. Salam-salam lagi karena penelpon ketiga nih.
3: Oh iya, lagunya itu diikutan di anu tadi yang ini barusan lewat tadi.
0: Iya, Pondatu.
3: Ya, ada pengampi.
0: Iya.
3: Buat Pondatu, makasih lagunya nanti saya mau ikut sama lagu tak. Buat Opa Din, Pak Asis, Opa Is, Mayantasmon, Pak Radin, Uli Ape, Sri Sinta, Opa Hamsa. Dan semuanya nih Ambo, untuk Ambo lanjut tugas di sehat selalu dan assalamualaikum Ambo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Marlina di Veteran Utara. Satu penelpon lagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong.
4: Kelontarong Ambo.
0: Dari Pampang.
4: Betul sekali.
0: Iya, kalau ini selalu bahagia setiap hari.
4: Tidak bahagia kan tadi itu dia.
0: Kenapa ini? Ada
4: Umar jatuh dari tempat tidur.
0: Kenapa Umar? Kenapa kau dong jatuh?
4: Iya. Balik yang mau bangun.
0: Biasa itu kalau Pak Umar mau jatuh mau tumbuh giginya.
4: Itu kenal.
5: Kalau lagi pisang dong.
0: jadi kodong kita jian bantu tolong.
4: Makanya getar enggak bisa getar terdepit. Pengen cara dari yang mana dambikan lebih cuma nggak mau diangkat kaget kini yang tertidur kamu.
0: Tapi ada kenangannya tuh kayak kembali kayak pengantin baru. Ada itu pengantin kalau sudah di Pasikarawa tuh disuruh berdiri.
4: Itu saya artinya mau bangun satu malam ya. Terus ini pasti meluncur.
0: Oke, balik mengikut
4: begini. Keras-keras semua badannya kan bu.
0: Iya.
4: Itu pengen nyabut. Sekarang mulai mengeluh tadi.
0: Iya. Salam-salam lagi.
4: Tidak bisa minta jalan.
0: Nanti diprotes ke satuan.
4: Itulah.
0: Satu antir.
4: Saya doakan dulu mbak untuk yang malakati. Dan berangkat tumbuh kemana.
0: Yeah.
4: Kembali beraktivitas seperti biasa. Jumpa dulu Pak Radin.
0: Yeah.
4: Pak Radin. Ada Bartina. Ada Ibu Siti Nurbaya. Ada Ibu Lina tadi. Ada Ibu Kesmati Damke, Ibu Fatma, ada sudah membiar sini tahu.
0: Tunggu dulu itu tadi Ibu Kasmawati siapa?
4: Iya.
0: Ibu Kasmawati siapa?
4: Siapa?
0: Siapa namanya tadi? Ibu Kasmawati Dompe atau Dompeng?
4: Dompet.
0: Oh. Kira namanya betulan, ternyata dia jual dompet, Pak Ale.
4: Jual dompet, Pak Ale. Pasar Terong.
0: Iya. Oke, Pak Ale. Oh, pernah lagi? Belum pernah ketemu?
4: Sering.
0: Oh, sering. Oh.
4: Iya. Ada yang lainnya, terus ada Pak Sohani. Ada Pak Hamsa. Ya. Arifin, Sri Sunta,
0: ya.
4: Ada Ibu Suci Nurbaya dan Nur, sama Yani Tasmo, bersama Ibu Nur, Niman Nur. Mana ini Nur, kesian tidak ada suaranya.
0: Iya nih, namanya tidak pernah bergabung.
4: Iya, mudah-mudahan, katanya orang saya kurang sehat badan. Kemudian cepat kesembuh juga Nur. Ada Pangga Prasetya ya. Dan saya kira
0: semua-semua
4: yang menambah.
0: Iya, oke. Okay. Sampai terkejali. Iya, salam. Salam ke sama Pak Umar, bilang jangan jatuh-jatuh lagi.
4: Itu ada di
5: sebuah. Lagi pedang-pedang.
4: Lagi pedang-pedang.
0: Aduh.
4: Sudah minum apa? Ya, gembok.
0: Iya.
4: Sehat pergi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Ibu Nursia bersama dengan Pak Umarnya. Kita hadirkan dulu Idi Teteki Utajeng dari siapa tadi nih? Siapa penyanyinya tadi nih? Oh, Muhammad Nur. Oke, kita hadirkan dulu sahabat budaya. Selamat kita mendengarkan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
4: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di Kelontarong. Kita buka lagi penelpon. Assalamualaikum Kelontarong.
2: Halo Kelontarong.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dari Sinta di MU Ambon.
1: Sinta di MU. Oke, lagunya apa ini Bu Sinta?
2: Ini Mamaku Sayang.
1: Mamaku Sayang.
2: Iya.
1: Siapa penyanyinya itu? Oh, bukan nama aku surugaku.
2: Enggak, ada nama aku sayang. Ada yang tadi pagi.
1: Nama aku sayang, bukan nama aku surugaku.
2: Lain juga ada lagi.
1: Tunggu dulu saya cari, mudah-mudahan nanti. Siapa penyanyi ini?
2: Ada tak?
1: Oh, amakku surga aku Ji, yang ada.
2: Itu ngapain?
1: Iya, kayaknya itu Ji.
2: Enggak, tadi saya lihat dia amakku sayang.
1: Di mana?
2: Ada lagi saya lihat di
1: YouTube. Judulnya amakku sayang judulnya.
2: Iya.
1: Enggak ada yang ada amakku sayang. Oh, ada Makor Rusman Rola. Lukman Rola. Oh iya iya iya. Oke, kalau seharian ini ada enggak kabar apa nih?
2: Tadi pagi seru pergi jalan-jalan.
1: Wah.
2: Terus mampir di rumahnya ini apa? Ibu mengisi tuh dikasih makan anak-anak semua ibu berhenti.
1: Wih, seneng. Jadi
2: olahraga tadi jalan pagi dengan pingin bola nanti di kelurahan itu.
1: Iya.
2: Hingga di samping itu kan ada rumah. Rumahnya ibu mengajiku adalah ayo masuk nih makan.
1: Iya.
2: Anak-anak pada senang semua. Pulang dibelikan lagi es krim.
1: Wih, mantap.
2: Pulang lagi dapat lagi baca. Amin deh.
1: Oke. Oke, Palek salam-salamnya.
2: Iya, tadi ada Anasar, ada Ibu Lina, ada Yusuf Kinerbaya, ada Opadin, Pak Asri, terus apa lagi, Pak Radin, ada Ibu Pak Emil, dan Ibu Nusyat, semoga cepat sembuh pagi. Ada Bunda Sopi, ada Uli Ape, Ahmad Jani, dan Ibu Nusyat. Dan semua-semuanya yang lain, Pak Anu tepat dan Bendaku dan semua-semuanya yang lagi monitor Ambat, sehat selalu Ambat, terima kasih.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya,
3: halo.
1: Assalamualaikum. Ya, Kelontarong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
3: Kelontarong.
1: Kelontarong dari
3: dengan Siti Aisyah.
1: Siti Aisyah, gimana
3: iya,
1: kabar Siti?
3: Amerika jalan-jalan. Apa kabar?
1: Kabar baik, Jo.
3: Iya.
1: Lama baru ketemu lagi nih.
3: Iya, karena sudah sakit.
1: Sakit apa?
3: Iya, soalnya yang gak usah disebut penyakit aku.
1: Oh iya.
3: Karena baru-baru aku bagus sembuh. Untung aku masih hidup diberi kesempatan sama Subhanallah. Tapi di bulan-bulan ini sering mimpi ketemu sama orang tua, nenek aku, saudara aku yang sudah meninggal. Mungkin tanda-tanda semua itu tidak lama lagi hidup aku itu. Karena aku ini tidak seperti dulu saja. Karena dulu kan ceria, bahagia.
1: Harus gitu.
3: Sekarang aku kurang enak badan.
1: Mudah-mudahan cepat gitu. Sembuh.
3: Aku masuk lagu ini.
1: Lagunya apa ini?
3: Karena aku ini di tempat tidur. Lagunya Indoku. Hati-hati lagunya Sylvia Mang. Natalie Masai Padewata.
1: Apa judulnya?
3: Natalie Masai Dewata.
1: Masai Dewata ini.
3: Natalie Masai Dewata.
1: Oh iya, ada Ji.
3: Iya.
1: Oke, salam-salamnya.
3: Pokoknya enggak ada deh. cuma satu pandato sama istrinya tercinta Nur Allah. Saya selalu bahagia selalu ya. Dan buat semua pendengarnya Prompa, bila ada kesalahanku, perkataanku tolong dimaafkan, diampuni ya. Karena saya sekarang itu tidak seperti dulu, karena ada kesalahanku. Jadi tolong diampuni, dimaafkannya setelah kesalahanku, dosa-dosa kalian, terutama dengan Opadi. Maafkan aku atas segala perkataanku yang kasar waktu dulu. Iya, itu aja. Buat apa lagi nih Pak Sultan yang di Baru, terus semuanya aja. Dapat kecuali buat Kak Rusa, selamat menjalankan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Kilo Tarong.
1: Iya, yeah, dengan siapa? Dengan siapa?
5: Waalaikumsalam,
1: Kilo Tarong.
5: Iya, betul sekali.
1: Uli Ape, gimana kabarnya, sehat?
5: Waalaikumsalam, Kilo Tarong.
1: Kurang dengar kini tadi monitor. Salam-salam kipale ke suara tak dengar sih.
5: Kenapa?
1: Lanjut mungkin salam-salam langsung karena suara tak.
5: Salam buat menggunakan ini. Ada Samsia Maisal, ada Puan Datu, ada Tantri, ada Pak Hamsa, ada Wahidin, ada Puan Datu, ada Delumu, Desumi Delumu, ada Bu Marlina, ada Pak Pais, dan ada Mas Riani Amsir, Mahida Martawati, Arjuna, Dimas, dan semua-semuanya yang lagi monitor, Bang Ruslan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Halo. Sayang sekali terputus, dicoba kembali ya. Assalamualaikum, Kelon Tarong.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong, Pak Ruslan.
1: Iya, dari Pak siapa nih? Pak Hamzah. Iya. Oke, Pak Hamzah. Sepanjang hari ini ada enggak hal yang membahagiakan atau apalah gitu sepanjang hari ini, dari pagi sampai malam, apa yang kita rasakan nih?
6: Alhamdulillah. Yang saya rasa tidak artinya membahagiakan ya, berbahagia karena kenyanyi tadi bakal siang.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, Pak Lek. Salam. Salam-salam mungkin, Pak Lek.
6: Oke, terima kasih untuk Siti Aisyah Manado, iya di Manado Kua.
1: Iya. Yeah.
6: Kemudian asal di Bone, oleh apa di Sinjai, Nursia Umar, Pak Nurs, Pak Ibu Nursia, Pak Umar di Pansel, hari Ipin, Ipandu, kemudian Pak Sari Rapokaling, Pak Sani, Wandatu di Indra ya, Amayani, Pak Radi, dan semua-semuanya, Pak Opa Is dengan Opa Din. Makasih Pak Ambo, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu dua lagu, Amaku Sayang dari Lukman Rola dan Aliti Pama Sidiwata dari Selvia Mak.
7: Ini saya hadir kembali dengan lagu daerah Makassar yang berjudul Amaku Sayang. Dedikasi buat seluruh anak yang ada di bumi. Bahwasanya ibumu adalah pintu surgamu, maka jaga dan hargai pintu itu dengan rasa kasih. dan sayang. Mari kita simak sama-sama lagu berikut ini, Emakku Sayang, Cikidot.

0: atau kelelawar termasuk hewan nokturnal yang lazim ditemui di goa atau hutan lebat. Namun, ketika berkunjung ke Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, kita akan menjumpai ratusan kelelawar jumbo yang bergelantungan pada pohon asam di pusat perkotaan. Sejak zaman dahulu, masyarakat Kabupaten Sopeng sering mengaitkan kalong dengan pertemuan jodoh dan bencana alam yang akan terjadi ketika kalong tidak kembali ke pohon 1x24 jam. Kepercayaan masyarakat terkait istimewaan kalong menjadikan kalong ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2006 tentang pelestarian burung kelelawar.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
5: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama di Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita buka lagi telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selam, Pak Saleh Rapokali.
0: Iya. Kelon Tarong.
1: Kelon Tarong.
0: Iya. Lagunya apa ini?
1: Bujumeti.
0: Bujumeti Andrikan ya.
1: Ya.
0: Oke. Selama harian

0: sekarang sampai ganti kan.
1: Menunggu di ada berkah.
0: Nah, orang butuh air, mati mati leading jadi. Nah, itulah bersemangat.
1: Alhamdulillah ada kegiatan.
0: Tanya murah tapi ya beli buah biar kredit yang penting ada. Ya. Rp1.000 satu jeriken.
1: Cocok. Dia tidak
0: nenek. Dan itu saja pada selang.
1: Iya. Oke. Okay. Salam-salamnya.
0: Salam-salamnya Puan Dato di Pindang, Bunda Sopi di Paupogua, Pak Sani di Sukamaju, Pak Hamsa di Pampan Dua, Nur Hikmah di Maros, Pak Asri di Duhul Timur, Putu, Pak Ibu Hawania di Inumbu, dan Pak Limpo di Pau-Pau Gua, dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ruslah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Tarung.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Ibu Murti, Pak Ruslah.
1: Ibu Murti
2: di Jalan Haji Kalla.
1: Iya. Oke, gimana kabarnya Ibu Murti?
2: Alhamdulillah, baik-baik Ji.
1: Oke, perumahan Haji Kalla di?
2: Bukan perumahan, jalan
1: Haji Kalla. Oh, jalan Haji Kalla di?
2: Iya.
1: Oh, sampingnya itu di?
2: Di sampingnya gudang Dolok.
1: Oh iya, tahu.
2: Depan aspol, panikan.
1: Oh, ternyata di situ.
2: Iya.
1: Baru ketahu. Oh iya, iya.
2: Iya.
1: Oke, kita mau lagu apa ini?
2: Lagu apa? Lagu Bugis.
1: Biar Bugis, Makassar boleh juga.
2: Idi Nasabari.
1: Idi Nasabari. Iya. Sepanjang hari ini tadi ada enggak hal yang membahagiakan ini?
2: Iya.
1: Sepanjang hari tadi ini ada hal yang membahagiakan atau kebalikannya kurang membahagiakan?
2: Ada yang membahagiakan depan rumah tadi.
1: Oh, apa itu? Acara pengajian?
2: Acara pengantin.
1: Pengantin di, masya Allah.
2: Iya.
1: Ya, salam-salam Mugi Balik.
2: Buat Ibu Arsina atau di Paropo. Siapa lagi di Opa Is? Opa Ding. Yeah. Ada tuh dengar. Ya, sama aku Opa Is. Opa Ding. Ada juga Ibu Hawania. Ada juga apalagi di Pasani dan semua-semuanya Mbak tambah tercecari selama bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Murti di Jalan Haji Kalla ya. Baik sahabat budaya, karena waktu sangat terbatas kayaknya masih bisa satu penelpon terakhir kayaknya nih. Assalamualaikum, Kelong Tarong.
3: Salam, Kelong Tarong.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Ama ini, di Tanah Grogot, Kalimantan Timur.
1: Ama di Tanah Grogot, di. Oke, gimana kabarnya Ama?
3: Alhamdulillah, sehat. Gimana nih, Kak Rus, yang sehat?
1: Ya, lagi sehat. Alhamdulillah sehat, tapi lagi blue sedikit. Iya. Ama mengikut milagunya di karena penelpon ketiga Ki. Mungkin ada cerita dulu sepanjang hari ini tadi, mungkin ada hal yang membahagiakan atau apalah gitu yang membuat.
3: Kalau hari ini tadi hal yang membahagiakan, kalau kemarin hal menyedihkan karena kemarin lagi berduka ini. Kalau tadi menyenangkan karena ada acara khitan. Iya, anak saya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, alhamdulillah.
1: Iya. Salam-salam Mugi Balik.
3: Salamnya buat Bunda Sofi, Kak Rosdiana Yasir di Maros. Ada tadi juga Pak Bahar di Morekoning. Di mana? Kalau enggak salah maaf ya. Kalau salah itu di apa? Pak Bahar di mana itu? Di Morekoning. Di mana? Iya. Terima kasih sapaannya tadi di sebelah. Terus ada Kak Wahida Martawati, Mbak Sinta di MU.

0: Puan Datu, ada Mbak Ina Kristalara, Bekas Samsia Maisar, Karus Diana Yasir Kauki. Semuanya tanpa terkecuali. Karuslan, selamat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf karena waktu sangat terbatas ya. Saya tidak menerima telepon. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Mungkin masih ada yang mau bergabung, tapi sayang sekali waktu sangat terbatas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Senin tanggal 29 Juni 2026, melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sound FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama pagi hari ini di edisi hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, yang pasti juga menemani sahabat budaya dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Di awal perjumpaan kita, seperti biasa kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran. Hari ini kita akan bersama dengan Haji Hasan Basri SAG dan Andi Ampelan SH dengan surah At-Taubah ayat 17 hingga 20.

kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar

0: Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
2: Sahabat budaya, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti pengajian dan terjemahan Al-Quran. Kami hadirkan lagu bernuansa islami, kita jelang mengikuti nuansa fajar.

Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

0: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Bajimi sarbata mala bergodi mana saja berada, selanjutnya kami hadirkan nuansa fajar, dan hari ini kita akan ditemani oleh narasumber Bapak Dr. Andes Awaluddin Ladoangin, dan hari ini kita akan bersama dengan topik dusta dosa besar dianggap biasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin, muslimat, pendengar di mana saja berada, kembali kami menjumpai Anda di acara Dialog Nuansa Fajar bersama Bapak Dr. Andes Awaluddin Umar Ladoangin MA. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabar?
3: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Denangga?
2: Ya, alhamdulillah. Baik-baik juga Ustaz. Ustaz, yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini adalah dusta dosa besar dianggap biasa.
3: Iya. Dusta itu dosa besar.
2: Iya.
3: Tapi dianggap biasa.
2: Masih dianggap biasa.
3: Masih dianggap biasa-biasa saja. Iya.
2: Nah, ini Ustaz, dari untuk tidak menganggap biasa-biasa saja yang namanya berdosa besar.
3: Iya.
2: Ini tentunya perlu dipahami dengan sebenar-benarnya Ustaz.
3: Iya.
2: Bagaimana itu dampak-dampak daripada kehidupan kita mengenai pelaku-pelaku
3: dusta.
2: Dusta itu sendiri.
3: Iya.
2: Tapadal Ustaz.
3: Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang dusta dan bahayanya.
2: Iya.
3: Di mana orang menganggap dusta itu biasa-biasa saja. Bahkan orang ketika dia berdusta, dia membuat ekspresi wajahnya seperti tidak berdusta. Seperti kita nonton di TV ini, Denangga.
2: Iya.
3: Padahal begitu orang berdusta ini.
2: Padahal sesungguhnya diselimuti.
3: Diselimuti dengan mimik wajah. Ya. Seperti orang tidak berdusta. Atau dengan kata lain, dia berpenampilan seperti orang tidak bersalah.
2: Iya.
3: Jadi bahasanya Denangga tadi, dia menyelimuti, dia membungkus, ya.
2: Iya.
3: Dia membungkus kedustannya itu dengan sesuatu yang seperti orang tidak berdusta. Apakah baik melalui ucapannya, ya, gerak mimiknya, ya.
2: Iya.
3: Itu seperti orang tidak berdusta. Tapi begini, Denangga, dusta adalah dosa besar yang dianggap biasa oleh sebahagian orang, sehingga dia berani untuk selalu berdusta.
2: Ya.
3: Padahal setiap umat ini, umat Islam ini, umatnya Nabi Muhammad ini, diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang menghasilkan amal soleh. Perbuatan yang dicintai Allah. Sebagai seorang muslim, penting untuk mengetahui bahwa akhlak adalah salah satu hal yang harus diperhatikan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Akhlak dalam bertutur kata, akhlak dalam bertingkah laku, itu yang kita inginkan adalah akhlak-akhlak yang mulia. Dan salah satu akhlak yang mulia adalah menjauhi perkataan-perkataan dusta.
2: Jangan bohong,
3: jangan dusta. Ya, kita diajarkan seperti itu, bahwa kita diajarkan untuk selalu berbuat yang baik, beramal yang dicintai Allah, berakhlak mulia, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Bahkan berakhlak terhadap diri sendiri, itu kita diperintahkan seperti itu. Dan kita tahu, Denangga, perbuatan dusta ini yang nampak secara kasat mata kita, itu dilakukan oleh lisan. Mulutnya ini dilakukan oleh lisan. Maka Nabi mengingatkan, "May yadhmalli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adhmallahul jannah." Siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, mulutmu itu.
2: Iya, iya.
3: Siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya? Siapa yang menjamin untukku? Siapa yang bisa menjaga lisannya?
2: Mm-hmm.
3: Itu maksudnya. Dan apa yang ada di antara dua kakinya?
2: Apa itu, Ustaz?
3: Siapa yang menjamin untukku mampu menjaga sesuatu yang ada di antara dua pahanya, kemaluannya?
2: Oh iya, iya.
3: Itu yang dimaksud Nabi.
2: Perlu dijaga itu.
3: Siapa yang menjamin? Dia bisa menjaga kemaluannya, bisa menjaga mulutnya, lisannya. Kalau siapa yang bisa menjamin itu, niscaya aku menjamin surga baginya.
2: Luar biasa ya. Janjinya Allah itu
3: janjinya Rasul, ya,
2: Rasul.
3: Siapa yang artinya begini, siapa yang bisa menjaga lisannya dari tutur katanya, dan siapa yang menjaga
2: di antara
3: kemaluannya, ya, maka saya jamin baginya surga. Maka dalam hadisnya yang lain Nabi bilang, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam saja.
2: Iya, iya, iya.
3: Tidak sanggup berkata yang baik, lebih baik diam. Kenapa? Jangan sampai dia berkata tapi banyak dustanya. Semakin banyak orang berbicara, besar peluang untuk berdusta. Begitu Denaga ya. Semakin apa banyak ceritanya, orang ini semakin banyak ceritanya, semakin besar peluang dia berdusta. Dia karang-karang cerita.
2: Semakin bertambah dusta.
3: Semakin bertambah dusta. Kalau kalau banyak bicaranya orang.
2: Iya. Jadi perlu hati-hati, Ustaz.
3: Iya, perlu hati-hati berbicara, Denaga. Ya, jadi ini kenapa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah dan hari akhir yang disebut. Iman-iman yang lain tidak disebut. Soal bahaya lisan ini, Denaga. Keimanan yang lain, rukun-rukun iman yang lain tidak disebut, tapi rukun iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir yang disebut, yang berhubungan dengan bahaya lisan. Karena bahaya lisan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir.
2: Ayo. Luar biasa.
3: Ini tentang bahaya lisan. Oleh sebab itu, dalam hadisnya yang lain juga Nabi SAW bersabda, an Uqbata bin Amir qala qultu ya Rasulullah man naja man najatu qal amlik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atik. Dari Uqbah bin Amir dia berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, apakah sebab keselamatan? Apa yang menyebabkan seorang selamat? Nabi menjawab, kuasailah lidahmu.
2: Lidahmu.
3: Kuasailah lidahmu. Jangan lidahmu yang menguasaimu. Tapi kuasailah lidahmu. Kata Imam Ghazali, lidah ini tidak bertulang, tapi lebih tajam daripada pedang. Yaitu janganlah engkau berbicara kecuali dengan perkara yang membawa kepada kebaikanmu. Bicara tapi ada manfaatnya maksudnya. Jangan sampai bicara tidak ada manfaatnya. Jangan sampai terbuang kata-kata percuma. Apa namanya itu? Kata-kata kosong. Jadi kalau berbicara, berbicaralah yang bermanfaat. Selanjutnya Denaga, bagaimana bahayanya
2: itu? Iya, bahayanya dusta itu sendiri.
3: Dusta, bahaya bagi orang-orang yang berdusta. Nabi suatu ketika dia sampaikan kepada para sahabatnya, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Mau kalian saya beritakan kepada kalian tentang berita besar? Berita besar dalam hal ini dosa-dosa besar. Maukah saya menyampaikan kepada kalian dosa-dosa besar? Para sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Berkata para sahabat, bala ya Rasulullah. Iya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Qal, apa kata Rasulullah? Al-ishraku billah. Dosa besar ini. Al-ishraku billah. Jauhilah atau perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Jadi dosa yang paling besar yang pertama adalah al-ishraku billah.
2: Jangan menserikatkan
3: Allah. Ya. Menyekutukan Allah. Ini mensyirikkan Allah, menyembah selain dari Allah, meminta selain dari Allah. Inilah dosa yang paling besar. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa besar. Setelah Nabi menyampaikan ini, Denaga, pendengar, Nabi bilang kepada para sahabatnya, maukah kalian saya beritakan tentang dosa-dosa besar? Satu, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Dua, durhaka kepada kedua orang tua. Itu Nabi duduk sambil bersandar.
2: Seakan-akan
3: menyandar.
2: Duduk santai lah.
3: Duduk santai, betul sekali Denangga. Beliau duduk santai. Tapi ketika dia mau menyampaikan dosa besar yang ketiga, Nabi tidak duduk santai lagi. Nabi duduk tegak.
2: Dia seakan-akan memperbaiki duduk.
3: Beliau memperbaiki duduknya karena seakan-akan berita yang ketiga, dosa besar yang ketiga ini
2: sangat penting
3: untuk didengar oleh sahabat-sahabatnya. Tentu sekali untuk kita semua. Lalu Nabi duduk tegak. Kemudian dia berkata, wa qawla zuri.
2: Artinya,
3: perkataan dusta. Dosa besar yang ketiga adalah wa qawla zuri, perkataan-perkataan dusta.
2: Artinya sangat ditegaskan di sini, Ustaz.
3: Penegasan ini karena beliau tadinya duduk apa tadi itu?
2: Duduk santai. Iya.
3: Beliau duduk santai.
2: Salah, bersandar.
3: Bersandar ya. Bersandar santai. Kemudian dia duduk tegak lurus, baru menyampaikan wa qawla zuri, perkataan dusta atau perkataan palsu.
2: Luar biasa.
3: Iya. Dan beliau mengulangi terus wa qawla zuri, wa qawla zuri, wa qawla zuri, sampai sahabat berkata, seandainya beliau bisa berhenti. Ini beliau ulang-ulangi terus, jauhilah perkataan dusta. Jadi di pembahasan kita yang baru ini, bahaya dusta,
2: mensyirikkan,
3: bahaya berdusta, bahaya dusta itu banyak sekali. Antara lain, orang yang berdusta akan terhalang dari hidayah, petunjuk Allah. Susah mendapat hidayah. Hidayah ya. Jangan beranggapan bahwa hidayah itu artinya orang yang baru masuk Islam saja yang dapat hidayah. Kita ini, orang Muslim ini, juga harus bermohon untuk diberikan hidayah.
2: Sangat membutuhkan hidayah.
3: Petunjuk. Karena tidak sedikit kita tersesat dari jalan Allah. Orang-orang Muslim ini, orang-orang beriman ini, tersesat dari jalan Allah karena goyah imannya, ya, roboh imannya. Yang mendapat hidayah itu, selain dari orang-orang yang baru masuk Islam, kita anggap dia dapat hidayah. Tapi jangan lupa, orang-orang yang Muslim, orang-orang yang sudah beragama Islam, harus selalu bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim.
2: Luar biasa.
3: Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu kita minta hidayah. Kita selalu bermohon diberikan hidayah setiap kita sholat, ihdinas siratal mustaqim.
2: Begitu pentingnya hidayah, Ustaz.
3: Begitu pentingnya hidayah. Begini Denangga, agama sudah diturunkan, akal sudah diturunkan, agama sudah diturunkan sebagai penyelaras, penyeimbang, sebagai filter. Diturunkan akal saja kepada manusia, manusia tidak bisa seimbang. Dia hanya tertipu dan menipu dengan menggunakan akalnya. Maka Allah turunkan agama sebagai penyelaras atau penyeimbang atau penyaring, filternya. Supaya manusia ini bisa sempurna dalam hidupnya. Tapi apa yang terjadi Denangga? Agama telah hadir dengan Al-Qur'annya sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Agar manusia terjauh dari maksiat. Tapi manusia tetap berbuat maksiat. Dia sholat, puasa, zakat, bahkan pergi haji. Tapi masih maksiat juga Denangga. Berbuat maksiat. Apa yang kurang ini? Ternyata yang kurang adalah hidayah. Yang kurang adalah hidayah. Jadi orang yang berdusta ini jauh dari hidayah. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Surah Al-Mu'min ayat 28. Sungguhnya Allah tidak menunjuki atau memberi hidayah orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Jadi bahaya yang pertama adalah tidak mendapat hidayah. Kemudian selain tidak mendapat hidayah Denangga, orang yang berdusta ini pasti akan mendapat celaka.
2: Pasti.
3: Kalau orang berdusta Denangga, bisa dijatuhi hukuman mati di dunia ini. Itu di dunia, neraka di dunia dia sudah dapatkan, belum neraka di akhirat. Orang berdusta hari ini Denangga, kita lihat itu di TV bagaimana orang berdusta berjamaah. Orang berdusta secara berjamaah, apa yang dia dapatkan? Celaka dia. Terancam hukuman mati akibat dia berdusta. Itu di dunia. Nerakanya dunia sudah ada di depan matanya. Kita lihat dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, ayat 10 dan 11. Kutilal kharrasu alladhinahum fi ghamrati sahun. Kutilal kharrasun alladhinahum fi ghamrati sahun. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai. Itu orang yang berdusta itu bodoh.
2: Kebodohan.
3: Apalagi bahaya dusta, Denangga.
2: Iya.
3: Bahaya dusta selanjutnya adalah ketika dia berdusta, dia akan gelisah, tidak bisa tidur. Dia tidak akan bisa tidur. Dia akan gelisah, memberontak, ingin mengatakan yang sejujurnya. Maka Nabi berpesan, "Alaikum bisidqi." Kalian wajib jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innar rajulu liyuktaba indallahi siddiqa. Hendaklah kalian wajib jujur, karena kejujuran menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkan ke surga. Dan seseorang yang senantiasa jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan dusta itu menghantarkan kepada keburukan, dan keburukan menghantarkan ke neraka, mencampakkan ke dalam neraka. Wa innar rajulu liyuktaba indallahi kadzaba. Dan seseorang yang senantiasa berdusta akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Denangga.
2: Iya.
3: Ya, kalau orang jujur dikenal sebagai orang jujur. Orang jujur tahu. Tapi kalau sebaliknya dia berdusta, juga dikenal, dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dan seseorang yang berdusta akan membawa, menghantarkan dia kepada keburukan, kehancuran. Kita lihat juga, nonton bersama-sama di TV, bagaimana orang berdusta akan membawa kepada kehancuran. Selama ini ditutup-tutupi, dibungkus kedustaannya seperti bangkai yang dibungkus, baunya akan keluar juga. Orang yang selama ini berdusta secara berjamaah akhirnya terbongkar juga secara berjamaah.
2: Ya, betul.
3: Ya, terbongkar semua kedustaan-kedustaannya selama ini, Denangga. Coba bayangkan itu. Itulah dusta menghantar kepada keburukan. Dan sekali lagi, kedustaan-kedustaannya yang dibungkus selama ini seperti bangkai yang dibungkus, lalu baunya akan keluar juga. Apa akibat buruknya dari dusta yang dibungkus selama ini? Kita lihat ada hukuman mati, Denangga.
2: Betul.
3: Ya, terancam hukuman mati karena dusta yang dia bungkus selama ini. Saatnya Allah membongkar semua kebusukan-kebusukan dan kebohongannya.
2: Betul, betul.
3: Mudah-mudahan, Denangga, kita terhindar perbuatan-perbuatan dusta. Yang terakhir, Denangga. Yeah. Dusta itu juga merupakan salah satu dari
2: sifat orang munafik.
3: Sifat orang munafik, Denangga. Dalam ayat itu, Denangga, orang munafik itu berada di keraknya neraka dibandingkan dengan orang kafir. Mendingan orang kafir karena musuh yang nyata.
2: Iya.
3: Bisa kelihatan, kita bisa menghindar darinya. Tapi yang lebih berbahaya itu adalah musuh dalam selimut, yaitu orang-orang munafik. Ketahuilah bahwa perbuatan dusta itu adalah sifat dari orang-orang munafik. Dalam hadis Nabi, ayatul munafik thalathun idha haddatha kadzaba. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Idha haddatha kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idha wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkari. Wa idha tu'mina khana, wa idha tu'mina khana, apabila dia diberi amanah dia khianat. Contoh orang munafik diberi amanah, jabatan yang tinggi dan enggak, gaji yang besar, ternyata dia pengkhianat.
2: Masya Allah.
3: Nah, ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari situ.
2: Amin.
3: Dan hukuman yang bagi orang pendusta di hari akhir tidak lain adalah

dia berada. Demikian kebersamaan kita di acara Nuansa Fajar bersama Bapak Datrendes Awaluddin Umar Lado Angin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat, budaya Mapadeko adalah tradisi syukur dan harapan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan yang diadakan setelah panen padi. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen dan upaya mempererat tali persaudaraan antar warga. Nama Mapadeko berasal dari kata Adengka Asek Lolo, yaitu kegiatan menumbuk padi muda menggunakan palungeng lesung. Suara alu kayu penumbuk yang menghantam lesung menciptakan bunyi khas dan irama yang khas, menjadikan momen panen lebih bermakna. Tradisi ini juga menyertakan pembacaan hikayat Lontara yang memperkuat keterikatan budaya Bugis dengan sumber kehidupan mereka. Dengan demikian, Mapadeko menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur masyarakat Bone kepada Sang Pencipta. Acara ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul, berbagi cerita, dan mempererat hubungan sosial. Mapadeko juga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Bone yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota.

paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini dengan informasi dari rri.co.id, tentunya juga dari RRI Makassar. Sahabat budaya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Makassar terus memperkuat kapasitas laboratorium guna mendukung pengawasan obat dan makanan melalui bimbingan teknis BIMTEK Laboratorium Kimia Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan OBA SK dan Kosmetik tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 22 hingga 26 Juni 2026 ini diikuti para penguji laboratorium BB POM Makassar dan BPOM Palopo. Kepala BB POM di Makassar, Yosef Dwi Irwan, mengatakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam menjaga mutu dan keandalan hasil pengujian laboratorium. Menurutnya, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut laboratorium pengawasan obat dan makanan untuk terus meningkatkan kompetensi, akurasi, serta kemampuan beradaptasi dengan teknologi analisis terbaru.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Selamat sore, kami dari admin bank. Akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Mohon verifikasi dengan mengirimkan kode OTP. Eh? Kok bisa? Jangan-jangan akunku dihack.
2: Hati-hati, jangan sampai ini penipuan.
3: Kasih saja kode OTP yang baru masuk itu. Jangan sampai rekening bank benar-benar dibobol.
4: Oh no.
1: Kasih atau tidak ya? Kasih atau tidak ya?
5: Jangan pernah berikan OTP, PIN, password, atau informasi pribadi

Baik, informasinya sahabat budaya, pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Inovasi digital Lontara Makassar Super Apps meraih penghargaan dalam ajang Cita Loka Fest 2026 yang diselenggarakan Tribun Network di Jakarta. Penghargaan tersebut diserahkan oleh CEO Tribun Network Dahlan Dahi kepada perwakilan pemerintah Kota Makassar. Mewakili Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, penghargaan diterima oleh Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Makassar Irwan Rusfiadi Adnan saat dikonfirmasi di Makassar Minggu 28 Juni 2026. Irwan menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Kota Makassar. Ia mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa upaya transformasi digital yang terus dilakukan Pemkot Makassar mendapat pengakuan dari berbagai pihak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Kita kembali ke informasi dari rri.co.id. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum PU terus mempercepat pembenahan infrastruktur di sejumlah lokasi pasca penertiban lapak pedagang kaki lima, PKL dan bangunan liar yang berdiri di atas fasilitas umum. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Suhailsi Zubir, mengatakan pihaknya langsung melakukan normalisasi saluran drainase dan perbaikan trotoar sebagai tindak lanjut penertiban agar fungsi infrastruktur kembali optimal. Menurutnya, Dinas PU akan terus menyisir seluruh lokasi bekas penertiban di berbagai kecamatan untuk memastikan saluran drainase kembali berfungsi sebagaimana mestinya serta mendukung penataan kawasan yang lebih tertib. Salah satu lokasi yang saat ini ditangani berada di Jalan Cendrawasih 5, Kelurahan Lete, Kecamatan Mariso.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM memastikan penerapan bahan bakar minyak BBM jenis biodiesel B50 pada 1 Juli mendatang siap dilaksanakan setelah melalui beberapa pengujian termasuk pada industri. Dengan penerapan dari B50 ini, pemerintah mengklaim tidak lagi melakukan impor solar dalam memenuhi kebutuhan BBM di masyarakat. Pengamat energi dari Universitas Muslim Indonesia, Muhammad Nawir, menilai penerapan B50 dilakukan pemerintah setelah sebelumnya pada tahun 2025 lalu penerapan B40 bahan bakar campuran solar 60% dengan bahan bakar nabati 40% dianggap berhasil sehingga dinaikkan menjadi 50% dengan campurannya. Dari sisi ekonomi, pemerintah memang diuntungkan sehingga mereka optimis B50 mampu memberikan dampak ekonomi dan ketahanan energi. Ya sahabat budaya, itulah informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id dan Warta Pagi RRI Makassar. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Kabar Anda pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya songkok reca, penutup kepala tradisional khas suku Bugis di Sulawesi Selatan, terbuat dari serat pelepah daun lontar, bukan sekedar pelengkap busana adat, melainkan simbol kehormatan, status sosial, dan keteguhan martabat. Dahulu, corak sepuhan emas pamiring pada pinggiran songkok ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemakainya. Namun lebih dari sekedar sekat kelas, anyaman rapat dan kokoh pada songkok reca sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapian, budi pekerti serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tak mudah terurai oleh perkembangan zaman.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Yang pasti menemani sahabat budaya ya di Bari Bahasa hari ini, hari apa? Senin dan Tene. Senin tanggal 29 Juni 2026 dan pastinya juga menemani dengan informasi untuk sahabat budaya. Hari ini juga saya akan bahas tentang budaya kita di Sulawesi Selatan dan mengaitkan dengan topik pagi hari ini yang dibahas di Pro 1 RRI Makassar. Dan apa pembahasannya nanti kita akan bahas sahabat budaya. Tapi saya mau menyapa dulu untuk siapa nih? Ibu Sri Sinta di Minasa Upa. Terima kasih sudah monitor kami pagi hari ini dan live kami bisa ditonton melalui TikTok Pro 4 RRI Makassar sahabat budaya. Dan siapa lagi yang biasa monitor? Ada Abang Umar sama Ibu Nursia. Selamat pagi monitor Ki. Iya tahu. Siapa lagi yang biasa monitor Denten ya? Siapa ya? Pikir-pikir dulu. Yang monitor silakan absen sahabat budaya. Oh iya tahu. Ibu Andi Tenre. Waalaikumsalam. Monitor pagi hari ini apa kita bikin Ibu Andi Tenre? Oke deh. Salam Bari Bahasa Ibu Andi Tenri, sehat selalu Ki. Oke, Deng Limpo juga hadir monitor, terima kasih banyak. Pokoknya kalau pagi itu monitor Ki, langsung Ki WA supaya di apalagi namanya disebut Ki Namata. Oke. Sama Ali di Malengkiri, semangat Ki Gong. Oh itu. Semangat apa nih? Semangat bekerja. Abang Ali. Abang Ali fotonya. Selamat pagi ya Bang Ali, semoga hari ini menyenangkan ya buat Abang Ali. Monitor melalui TikTok juga, biasanya ini monitor juga Ibu, lupa saya. Monitor siapa ya, monitor pagi-pagi? Ibu, teknisi saya monitor kan lewat TikTok. Saya juga nanti monitor lewat TikTok ya. Kita coba ya sahabat budaya, boleh Ibu Kasmawati Dompet juga monitor. Oke, okay. Lagi bersih-bersih Ibu Andi Tenri itu. Semangat ya, selamat pagi. Biasanya hari Senin tuh harus semangat ya orang ya. Pagi-pagi, apalagi pagi-pagi itu harus berangkat kerja begitu dengan rutinitasnya masing-masing. Sudah libur berapa hari, kayak kadang-kadang tuh malas pergi kerja. Tapi hari ini semoga semuanya bisa berangkat kerja dan berkendara melakukan aktivitasnya dengan semangat. Saya akan terima telepon sebentar sahabat budaya di 08 11 400 9250. Saya juga, oh ya, ada Ibu Arsina di Paropo. Apa kabar Ibu, sehat selalu terus ya, sehat selalu ya. Kita coba nanti akan terima telepon di 08 11 400 9250. Tapi sesaat lagi ya sahabat budaya, saya akan kembali dengan topiknya. Kita dengarkan dulu kelang berikut.

Salah satu program inisiatif Presiden Prabowo adalah program 3 juta rumah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah yang bukan hanya terjangkau, tapi juga layak huni dan nyaman ditinggali. Program ini dijalankan melalui skema FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah. Kini, rumah subsidi bukan lagi sekedar tempat berteduh. Pemerintah memastikan setiap rumah memiliki akses air bersih, ventilasi cukup, sanitasi yang sehat, dan lingkungan yang aman. Bahkan, banyak rumah FLPP dibangun dengan taman, jalan paving, dan ruang terbuka hijau untuk aktivitas warga. Faktanya, hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 120.000 unit rumah FLPP telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Program ini juga melibatkan banyak kontraktor lokal dan perbankan nasional untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Program 3 juta rumah, bukti bahwa hunian sederhana pun bisa menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Baik, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Dan alhamdulillah pagi hari ini, sahabat budaya, kita bicara tentang apa, Denten? Hari ini kita akan bicara tentang Pak Bata di masyarakat Bugis. Perannya seperti apa, sahabat budaya? Itu toh kalau di masyarakat Bugis itu pasti ada namanya pemimpin. Ya, pemimpin adat, suku di masyarakat dulu begitu, tempo dulu, punya peran yang sangat penting. Kalau dilihat, Ki, itu di masyarakat Bugis memang punya peran yang sangat apa ya, orang bilang itu biasa kalau pemimpin bicara itu pasti masyarakatnya di orang tua dulu itu mereka torio lo itu suka bilang ya di cocok kata-katanya, karena mereka biasa katakan begini, sahabat budaya, Pak Bata Rik masyarakat ena ia tahu mak pade cengi atina ritawe. Seorang pemimpin itu punya peran di tengah masyarakat adalah orang yang berbuat baik kepada rakyatnya. Jadi memang kalau seorang pemimpin itu di mana-mana ya pastinya harus berbuat baik untuk kepentingan masyarakatnya, kepentingan rakyatnya. Jadi tidak sembarang juga kalau kita punya seorang pemimpin, apalagi ini memperhitungkan tentang masyarakatnya. Dan terkait dengan warta pagi yang dibahas pagi hari ini, sahabat budaya, itu kita ada topik yang dibahas bahwa implementasi B5 Sulsel, peluang, tantangan, dan kesiapannya. Kalau bicara tentang BBM, yang pastinya semua orang itu bahan bakar minyak itu membutuhkan begitu. Hanya sekarang itu ada konsep yang dibikin oleh pemerintah kita, yang ketersediaan solar pun yang ingin diharapkan oleh masyarakat kita sendiri tentang mengurangi antrian kendaraan. Nah, disinilah peran seorang pemimpin untuk bagaimana mengambil keputusan agar masyarakatnya tidak antri atau tidak mengantri solar. Karena kalau antrian di jalan itu biasa bikin macet juga di sahabat budaya. Kalau lihat-lihat gitu di jalan sekarang, banyak itu truk-truk kodong yang antri di sana. Terus kita yang pakai jalan juga agak-agak macet ke jalanan. Kenapa itu? Ada apa itu? Bukan demo kodong, tapi demo solar. demo bahan bakar begitu. Mudah-mudahan dengan adanya B50 ini, sahabat budaya, bisa mengantisipasi masyarakat mengantri untuk memakai bahan bakar. Apalagi kalau dilihat itu sekarang pemerintah kita juga harus punya kebijakan yang sangat harus punya kebijakan yang ya kemaslahatan masyarakat lagi begitu. Siapa yang monitor melalui TikTok kami pagi hari ini? Aduh, saya ada bos saya nih, Bu Anem. Monitor pagi hari ini. Ada siapa lagi monitor? Ada, saya lihat dulu ya. Ada sudah aja, siapa sudah aja? Ada lagi siapa itu? Syafar, terima kasih. Kita coba terima telepon. Ya. Oke, silakan. Dan Limpo, mohon maaf tadi saya ada bicara jadi tidak diangkat teleponnya. Kita coba lagi Dan Limpo. Ya, oke. Okay. Assalamualaikum. Bari Bahasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monitor pagi-pagi tahu Dan Limpo.
1: Bari Bahasa.
0: Bari Bahasa. Iya. Iya. Oke. Okay. Dan Limpo silakan komentar.
1: Iya, seorang pemimpin punya peran. Oke. Okay. Dindaku sehat selalu ya, sukses.
0: Iya, terima kasih Dan
1: Limpo. Iya, jadi tema hari ini itu memang ada cara. Pemimpin itu dihormati. Iya. Tidak mungkin pemimpin itu artinya tidak menjadi panutan, kemudian kita hargai, tidak mungkin itu.
0: Iya.
1: Iya, jadi saya kira seperti di daerah Bugis Nenek Malomo ya. Itu sampai sekarang itu petuahnya itu, perbuatannya itu, tingkahnya itu dijadikan panutan sekarang.
0: Iya.
1: Iya, jadi sama dengan di daerah-daerah Makassar ya. Ya, seperti S.A. Yusuf misalnya, itu panutan di bidang agama. Kalau Nenek Malomo tadi itu, kalau tidak salah, itu panutan di bidang hukum. Ya, beliau itu tidak mengenal anak, kemanakan, keluarga, kalau bersalah harus ditangkap. Itu panutan. Nah, kemudian kita ke daerah Makassar itu seperti S.A. Yusuf itu di bidang agama ya. Ya, itu menjadi panutan. Dan itu jelas kalau berucap, itu pasti didengarkan. Jadi ini pagi, KB, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menjadi pemimpin,
0: yeah,
1: atau mau menjadi pemimpin, ini tema kita harus dengar. Ya, harus didengar. Karena ini tujuannya kita punya tema hari ini, pemimpin itu harus didengarkan petuahnya atau bicaranya. Ya, tentu pemimpin itu kalau mau didengarkan itu didengarki oleh masyarakat, rakyat, atau warga, tentu kita harus baik.
0: Yeah.
1: Ya, seperti ada tersentuh tadi, itu masalah BBM. Ini baru satu lini. Ya, itu satu lini. Nah, kalau ini terjadi terus, misalnya antrian seperti solar, saya lari sedikit karena memang disentuh, disapa oleh dinda kita ini, pemandu kita sekarang, bahwa itu di Sulsel, ya. Tapi mudah-mudahan daerah lain tidak, Ji. Itu di setiap Pertamina itu ada antrian. Jadi bahkan kebiasaan ini itu sudah menjadi tanda kalau kita ke daerah. Kalau ada bergerombol atau berkumpul itu truk-truk besar, kontainer besar, itu berarti solarnya itu tidak ada. Ya, jadi kalau pemerintah kita tidak mau disindir, tidak mau dikritik, ya benahi ini, Pak. Ini kan sudah bertahun-tahun ini antrian begini. Jangankan di daerah. Itu di tengah kota Makassar, seperti di Petarani itu ada dua Pertamina di situ, pompa bensin, itu semua antri. Ya, ini kan mengganggu juga. Ya, kemudian kedua, selain dari BBM, itu kebutuhan lainnya lagi. Itu saya kira bukan lagi normal harganya, tapi sudah naik, sudah melebihi dari biasanya. Ya, itu pemimpin kan... Kalau pemimpin kan harus perhatikan rakyat. Makanya kalau ada biasa pertanyaan itu di media tabe, ini kita, saya ini bicara bukan para menyengat ya, karena saya merasakan sendiri. Itu biasa karena kita sudah 7 presiden ya. Itu dipampang semua fotonya, kemudian kita disuruh memilih siapa presiden yang terbaik menurut Anda, jujur ki, nah bilang begitu. Itu saya menjawab ada dua di situ. Soeharto dengan SBY. Jadi jangan ki presiden yang sebelum yang masuk kuis ini tidak disebutkan bahwa Anda yang terbaik, yang kita singgung karena ini kenyataan yang saya bilang. Ya, kenapa? Terus ada pertanyaan, kenapa Bapak, kenapa Soeharto yang Anda pilih dengan SBY? Saya bilang memang, karena itu pemimpin kedua ini, itu sangat memperhatikan rakyatnya. Ya, itu kalau BBM mau naik ketika beliau berkuasa yang dua ini, itu ada penyampaian ke rakyat dulu. Tidak spontan sama dengan sekarang, bahwa itu BBM naik mendadak. Ya, itu kan kalau mendadak kurang bagus. Ya, jadi saya maunya ngomongin dulu, sampai lempar kit dulu ke masyarakat, apa masyarakat ini tidak mengeluh atau menerima. Ya, kalau mengeluh tentu pasti beliau keduanya ini dia urungkan niatnya untuk menaikkan BBM. Ya, jadi kalau BBM itu kan misalnya negara rugi. Kalau misalnya kita mau subsidi. Tapi Pak Soeharto, kalau BBM naik, apa namanya, kalau negara pecah klik, artinya karena BBM dunia naik, itu bukan dinaikkan BBM spontan, tapi beliau itu menambah subsidinya, pemerintah itu mensubsidi BBM, dan itu tidak dinaikkan untuk masyarakatnya. Beda dengan sekarang. Kalau BBM itu di pasar dunia itu mahal, itu ikut juga naik di dalam negeri supaya rakyat itu dibebani kepada rakyat. Kalau ini keduanya tidak, ya apa yang dia tempuh, dia subsidi, tambah subsidinya BBM. Jadi rakyat tidak merasakan, cuma pemerintah yang rasakan. Dan ini cocok.
0: Yeah.
1: Ya. Dan itu ternyata kalau seperti itu berarti pemerintah yang suka dengan masyarakatnya atau rakyatnya. Jadi kalau ngomong beliau ini, pasti kita dengar. Karena bagi kita.
0: Yeah.
1: Kalau sekarang saya tidak terlalu, bukan saya membangkang, bukan saya rakyat yang tidak mau diperintah.
0: Yeah.
1: Cuma harus timbal balik. Timbal balik itu artinya pemerintah itu harus perhatikan rakyatnya. Kalau mau menaikkan harga-harga, misalnya BBM termasuk bahan pokok,
0: yeah,
1: itu pikirkan dulu Pak. Mampu tidak ini rakyatku? Tapi sekarang itu tidak pikirkan yang seperti itu.
0: Yeah.
1: Jadi bisa dikatakan, penerima. Ya itu. Siapa mau dengar kalau pemimpin seperti ini?
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, kemudian saya tambahkan sedikit.
0: Iya.
1: Itu kenapa Soeharto saya banggakan? Itu tahun 80-an. Semua alumni IKIP saat itu semua terangkat.
0: Ya.
1: Tidak ada yang nganggur. Nah, itu yang mengisi semua kekosongan guru-guru di sekolah, sehingga seluruh Indonesia khususnya Indonesia Timur itu tidak ada kekurangan guru.
0: Oh iya.
1: Ah okay, itu. Okay. Kemudian kedua, itu setiap tahunnya itu sangat memperhatikan itu SDM-nya, artinya PNS-nya. Kita itu PNS sebenarnya paling miskin kodong. Tapi ketika beliau ini Soeharto dan SBY itu PNS itu bisa macam-macam juga. Artinya longgam gitu. Tapi yang paling menjolok itu SBY itu sertifikasi guru. Jadi jangan diiri yang lain Pak. Tapi pemoporang. Jadi memang SBY itu adalah produknya sertifikasi guru. Sehingga guru itu hidupnya saat itu sampai sekarang. Alhamdulillah.
0: Yeah.
1: Terima kasih Pak Soeharto, terima kasih SBY karena sangat membantu rakyat waktu itu.
0: Yeah.
1: Nah, jadi saya kira tema ini memang lokal, tetapi dia pengertiannya luas,
0: okay,
1: bukan khusus untuk Sulawesi Selatan, tapi itu nasional.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Mengangkat tema ini karena ini menyangkut masalah kepemimpinan.
0: Ya.
1: Ya, mana perlu, mana pemimpin yang bisa didengar dan mana tidak. Dan semua Bugis Makassar pemimpinnya dulu itu perlu dicontoh. Ya. Saya kira seperti itu, Ndiko.
0: Baik,
1: sukses, sehat, ya.
0: Pamaporan
1: pendengar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Daily Info sudah bergabung pagi hari ini. Kita bicara tentang pemimpin atau peran seorang pemimpin di masyarakat Bugis. Ya pasti kalau bicara tentang pemimpin, ya seorang pemimpin tuh harus punya dedikasi, harus punya apalagi namanya ya, pendirian yang kuat untuk kemaslahatan masyarakat. Karena kalau pemimpin itu memang harus ya orang yang teguh, harus punya pokoknya pemikirannya tuh banyak sahabat budaya. Bukan hanya apa ya dibilang, bukan hanya jadi pemimpin tok, tapi memang harus memikirkan rakyatnya. Tidak egois begitu ya. Semoga pemimpin kita tidak ada yang egois begitu. Mendengarkan apa yang dialami oleh masyarakat. Apalagi kalau dilihat sekarang antrian BBM solar itu memang sangat panjang sekali di beberapa ruas jalan. Dan ini memacetkan kendaraan-kendaraan yang lainnya melintas di ruas jalan-jalan tersebut. Dan ini kita harapkan seorang pemimpin itu punya apa peran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Oke, ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Basa. Iya. Assalamualaikum Bari Basa.
2: Bari Basa, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Pak Abdul Rahim di Kaltim. Lama tak jumpa.
2: Putus suara kita Diana.
0: Iya ya.
2: Kita dengar di sini di HP.
0: Oh iya, aduh sinyal mungkin Pak.
2: Kecil posisi.
0: Sinyal mungkin Pak, tabe. Iya. Kalau suara Bapak ke saya bagus, alhamdulillah. Iya.
2: Jadi kalau saya itu pendapat saya ya, Dentene.
0: Iya. Yeah.
2: Pemimpin, dulu kan kita kenal kalau orang Bugis itu penghulu, kan? Penghulu apa? Penghulu. Kita kalau ke pemimpin itu bilangnya kita dulu ke penghulu.
0: Penghulu?
2: Ke pemimpin.
0: Oh. Apa jadi, itu penghulu, pemimpin Pak? Itu, kalau penghulu sekarang kan kita biasanya lihat di KUA itu ya, mohon maaf ya, beda mungkin ya persepsinya ya. Kalau di Bugis,
2: oke. Okay. Halo?
0: Iya, halo Pak, iya. Sinyal mungkin Pak ya, kurang bagus ya. Mohon maaf Pak ya, saya harus kita tidak ada tiktokan begitu. Tidak ada sahut menyahut, jadi saya mohon maaf kita komunikasinya dulu diputuskan. Mungkin bisa dicoba lagi Pak Abdul Rahim di Kaltim. Kalau bisa supaya tidak ada gangguan begitu. Silakan yang lain di 0811-400-9250. Kita bicara tentang peran Pak Bata di masyarakat Bugis. Yang pasti masyarakat Bugis itu punya kalimat untuk membuat kita itu juga pikir ya. Oh iya tahu. Perannya Pak Bata itu di masyarakat sangat penting. Kenapa? Karena dia adalah orang yang harus berbuat baik kepada rakyatnya. Dia harus punya pemikiran untuk membuat masyarakat itu maju, membuat masyarakat itu senang, tenang begitu ya, menikmati hidup begitu. Oke, kita ke penelpon berikutnya kembali. Assalamualaikum, Bari Basa.
2: Halo, ada yang tanya terputus tadi?
0: Iya, betul Pak. Boleh silakan dicoba lagi untuk komentar.
2: Jadi, saya sambung ya. Jadi, kalau pengharapan saya memilih pemimpin itu dengan suara terbanyak. Kemudian pemimpin itu, sebagaimana pendapat itu, Menteri Pendidikan yang pertama, Ki Hajar Dewantara.
0: Iya.
2: Sebagaimana pendapatnya itu, ingar sesuntelodo, ima dia mengungkarso, tuturi handayan.
0: Yeah.
2: Orang pemimpin jika berada di depan, dia memberikan contoh anak buah yang dipimpinnya.
0: Mm.
2: Kemudian ima dia mengungkarso, orang pemimpin jika berada di tengah, dia memberikan dorongan kepada atau motivasi kepada anak buah yang dipimpinnya.
0: Mm.
2: Kemudian tuturi handayani, orang pemimpin jika berada di belakang, dia memberikan dorongan kepada anak buah yang dipimpinnya.
0: Mm.
2: Nah, jadi pemimpin itu banyak yang kita nilai ya untuk diambil sebagai pemimpin. Mm. Ya mungkin dulu saya bukakan dulu di internet. Saya Hiro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang seorang pemimpin itu punya peran, sahabat budaya, untuk memakmurkan atau menjaga wilayahnya itu tetap aman gitu. Apalagi kalau menyangkut tentang B50 yang juga menjadi kunci di mana masyarakat akan menggunakan B50 ini atau bahan bakar ini, solar ini, untuk menjalankan semua aktivitasnya. Apalagi kalau kita tidak ada kendaraannya pakai solar, kodong antri di situ panjang. Nah, ya kita juga yang melihat ya lumayan juga apa ya prihatin begitu, karena mereka membutuhkan solar tersebut untuk menggerakkan kendaraannya dan menggerakkan perekonomian kita. Apa yang kita butuhkan ya pasti juga pakai kendaraan, apalagi kalau yang barang-barang yang kayak truk begitu atau bus begitu yang untuk mengantarkan setiap orang pulang pergi daerah untuk berbisnis ke, atau juga untuk sekedar mereka mengunjungi keluarganya. Inilah salah satu cara bagaimana pemerintah bisa menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, apalagi B5 atau solar ini begitu. Ini banyak ya bahan kendaraan itu yang punya bahan bakarnya itu pakai solar. Jadi kalau tidak ada solar, tidak bisa bergerak kendaraan takodong dan tenek. Iya juga ya. Baik, silakan yang lainnya kalau mau bergabung pagi hari ini, bagaimana pendapat tentang peran pemerintah untuk mendapatkan bukan subsidi sih, sebenarnya solar ya, untuk masyarakat yang menggunakan bahan bakar solar tersebut. Karena solar ini sangat susah begitu. Sebenarnya apa sih yang harus pemerintah lakukan atau pemimpin lakukan untuk bisa membuat masyarakat tidak resah dan gelisah? Lagu kapang dan tene. Iya, karena memang kita kalau tidak punya sesuatu yang kita inginkan pasti aduh bingung, kusah ya, kenapa tidak ada itu. Pasti ada keraguan, ada kebingungan, sudah janjian sama orang tapi kendaraannya tidak ada BBM, takutnya macet di jalan. Jadi harus antri begitu. Butuh kesabaran, sahabat budaya. Kita coba terima telepon yang lainnya di 0811 400 9250. WhatsApp saya juga boleh digunakan. Silakan yang mau bergabung melalui WhatsApp untuk berkomentar dengan topik kita pagi hari ini. Ya, saya mau hadirkan dulu Kelong untuk kita semua. Sama budaya ada Kelong. Ini judulnya Anak Dara Lebih Dara Ogi. Oh, gitu.

0: Pasaugi Ninawa.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini. Dan kita masih bicara terkait dengan Pak Bata di masyarakat Bugis. Silakan 0811 400 9250. Saya masih menanti teleponnya sahabat budaya untuk yang mau bergabung pagi hari ini. Pak Bata itu adalah salah satu juga pemimpin ya. Pak Bata itu kata lain dari pemimpin. Jadi peran pemimpin di masyarakat Bugis itu memang sangat ya harus tahu begitu apa yang diinginkan oleh masyarakatnya dan apa yang dimaui oleh masyarakatnya. Kadang-kadang kita juga masyarakat itu bilang ih, ini pemimpinku nali aja kakak atau dia tahu aja itu kalau saya ini juga mau diperhatikan begitu. Apalagi kalau kebutuhanku tidak terpenuhi ya. Iya. Itu Pak Bata di masyarakat Bugis itu seorang pemimpin namanya. Pemimpin Pak Bata. Perannya seperti apa sahabat budaya? Yang harus kita tahu bahwa pemimpin itu harus jeli melihat masyarakatnya. Itu masyarakatnya susah kok dong dengan solar ya. Ya harus dia juga memikirkan begitu. Nah, pemikirannya pemerintah kita memakai B5 adalah salah satu solusi untuk membuat masyarakat yang kekurangan atau dampaknya kekurangan solar itu bisa teratasi.

0: Jadi memang ini juga mudah-mudahan apa yang sudah diperhitungkan oleh pemerintah kita itu sampai ke daerah begitu, dan itulah sebagai seorang pemimpin memperhatikan apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Kasihan tong gitu kalau rakyatnya tidak tenang dengan kehidupannya karena tidak ada kebutuhan, ya tidak ada kebutuhan yang terpenuhi di masyarakat. 0811-400-9250. Saya masih nantikan di WhatsApp kami. Boleh, tadi Opa Is menelpon. Iya, Opa Is menelpon, Ji. Baru tidak bergabung, Ji. Komentar dulu, Opa Is, ya. Tentang solar, begitu. 0811-400-9250. Dimana solar itu juga salah satu yang ingin digunakan oleh atau dipakai lah oleh masyarakat kita. Bukan ingin, keinginannya dipenuhi begitu. Oke, ada penelpon, Opa Is. Lagi di mana kini, Opa? Assalamualaikum, Bari Basa. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan semangat pagi.
0: Iya, semangat pagi, Opa. Di mana ki?
1: Di Rentek nih.
0: Mana kini?
1: Bari Basa,
0: iya. Di mana ki?
1: Ya, menyangkut anu tadi ini.
0: Iya.
1: Pemimpin. Ya. Apalagi sekarang kan di mana-mana. Bukan bikin macet. Apa? Ya. Bikin macet orang mengantri. Nah, ini bikin pusing ini karena bukan mobil kecil yang mau mengisi.
0: Iya.
1: Mobil raksasa.
0: Bah.
1: Bukan mi mana yeah. Itu trek-trek besar kah?
0: Yeah.
1: Mana itu bus-bus? Jadi yeah. Kalau batu tak dua masuk, tidak bisa masuk yang lain.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, jadi maksudnya saya pemimpin harus betul-betul memahami apa yang terjadi sekarang ini.
0: Iya, iya.
1: Ya, kasihan. Oke lah, sekarang sedengar pemimpin ada alternatif.
0: Ya.
1: Ada yang BS50 yang mau dia terbitkan untuk bahan bakarnya itu yang dari kelapa sawit.
0: Iya, iya.
1: Ya. Tapi jangan hanya janji-janji terus, dia bilang per tanggal 1 sudah mulai.
0: Iya, 1 Juli.
1: Nah, kalau sampai tanggal 1 masih antri, berarti saya takutnya omong-omong ini saja. Ya. Nah, jangan nanti sudah anunya kelapa sawit diambil jadi bahan bakar solar, tidak lama nanti minyak goreng tidak ada lagi karena lari ke solar ki. Ya kan itu kan bahan bakunya minyak goreng dari sawit juga.
0: Yeah.
1: Wah, bisa-bisa pusing juga lagi nanti pemerintah nih. Yang satu dipenuhi, yang satu nanti langka lagi.
0: Yeah.
1: Ya, jadi ya tolonglah betul-betul ini apalagi dengan kelangkaan sekarang.
0: Yeah.
1: Ya, seperti saya terasakan. Oke, okay, saya bukan solar.
0: Yeah.
1: Ya, Pertalite. Tapi sama sih. Setiap pompa saya masuk, kalau dia kosong, ujung-ujungnya kan bahasanya sih halus. Kalau begitu isi mago Pertamas.
0: Yeah.
1: Ya toh. Nah, jadi ya, harganya kan sudah tahu minainya kayak apa. Ya, naik 4.000-an lebih.
0: Yeah.
1: Nah, jadi saya minta pemerintah, yang harapan kita rakyat Kodong. Ya, jangan nih, kalau memang mau naik semua kasih naik, tapi jangan terlalu mahal, asal jangan kosong.
0: Betul.
1: Kalau sudah bilang tidak naik Pertalite, tapi kalau kosong nih, apa sih artinya? Tidak ada gunanya.
0: Iya.
1: Ya, jadi artinya kita sepertinya kayak inder raya ini dianuin jadi dikasih tenang-tenang dibilang tidak naik Pertalite.
0: Hmm.
1: Tapi tujuannya juga kita harus paksa sama isi pertama. Karena tidak ada barangnya.
0: Iya.
1: Kosong. Nah, ini saya baru-baru lewat di Petarani yang pas ini yang apa? Ada pompa lebih panjangnya kasih yang ini mobil bus.
0: Iya.
1: Ah, mobil bus yang mau ke Mamuju, ke Palopo.
0: Iya.
1: Ya, pokoknya yang luar kota, yang jauh-jauh ada semua di sini, ada 20 mini parkir di Petarani. Ya. Nah, ini jadi artinya kalau memang ya bapak-bapak yang bos-bos kan semua tidak mampu maki atur, lebih-lebih kita mundur maki. Dosa-dosa aja kodong. Kalau sampai menjabat baru tidak bisa dipenuhi. Anunya masyarakat. Nah itu, karena yang jelasnya jangan nanti masyarakat marah membakar-bakar baru kau sadar. Kalau begini terusin tidak lama itu akan membakar-bakar, dan tahu apa nak bakar nanti. Baru lagi. Penyesalan lagi. Ini baru yang sudah dibakar yang lalu, baru mau dibangun, habiskan anggaran. Itu apa? Gedung DPRD

0: provinsi, gedung kota Madia. Yeah. Itu semua memberikan habis anggaran untuk membangun baru.
1: Yeah. Yeah.
0: Jadi maulah ya sadar makin semua pemimpin.
1: Yeah.
0: Ya lihat sekarang kondisi yang ada. Ya ada kasihan sopir-sopir sudah momi dua malam bermalam di pompa bensin.
1: Yeah.
0: Ya belum dapat kebagian.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Yeah. Ya, ya, jadi ya. Langsung ki, datang itu sopir-sopirnya korang tre-tre dengan bus-bus. Bilang, bawa, langsung bah, kasih MBG. Apa MBG itu? Supaya nama kantongi korang. Okay. Saya kira itu dari saya, okay, ya, Tuhanku.
1: Terima kasih.
0: Ya, di pagi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, Dede.
0: Terima kasih. Sehat selalu, amin.
1: Apa, sehat selalu, amin juga. Terima kasih untuk apa Is, ya, hati-hati di jalan. Selamat mencari nafkah, begitu. Memang kalau bicara tentang BBM, ya, bahan bakar minyak ya sudah pasti ini juga menjadi dilema di masyarakat, apalagi solar, begitu. Ini menjadi salah satu juga tolak ukur untuk masyarakat mencari nafkah, menghidupi keluarganya. Terus kalau tidak ketemu sama keluarga terus bisnya begitu, iya apa mau dipakai? Ada yang lainnya Dentene. Iya cocok mi, tapi semoga kebutuhannya bisa terpenuhi begitu ya. Baik, saya jeda dulu sahabat budaya, kita akan ikuti kabar Anak Perempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saat lagi kita akan kembali untuk bersama di sesi kedua.
2: Tahukah kamu, Sekolah Unggulan Garuda bukan sekedar sekolah berasrama biasa? Sekolah ini dirancang sebagai sekolah berstandar internasional yang menggabungkan kurikulum nasional dan kurikulum global international baccalaureate atau IB. Artinya, siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga berlatih berpikir kritis, meneliti, dan memecahkan masalah nyata di sekitar mereka. Setiap hari di Sekolah Garuda, suasana kelas terasa hidup. Anak-anak berdiskusi tentang proyek teknologi, menulis gagasan ilmiah, hingga menciptakan solusi sederhana bagi masyarakat sekitar. Bukan hanya belajar untuk nilai, tapi belajar untuk memberi manfaat. Di sini, kepedulian sosial menjadi bagian penting dari pembelajaran. Bahkan, setiap semester para siswa menjalani program Community Immersion untuk mengenal langsung kehidupan masyarakat. Dari kegiatan itulah mereka belajar arti empati, tanggung jawab, dan kepemimpinan sejati. Program Garuda juga menanamkan budaya pengabdian masyarakat. Siswa didorong untuk terlibat dalam kegiatan lingkungan dan sosial, dari menanam pohon hingga membantu digitalisasi UMKM lokal. Inilah yang membuat Sekolah Unggulan Garuda berbeda, mencetak generasi yang cerdas, global minded, dan berjiwa gotong royong. Dari ruang kelas hingga kegiatan lapangan, Sekolah Unggulan Garuda membentuk siswa yang tak hanya siap bersaing di dunia, tetapi juga siap mengabdi bagi negerinya. Karena menjadi hebat bukan hanya soal pintar, tapi juga tentang hati yang peduli dan semangat untuk berbagi.

Kabarnya Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan terus melestarikan kearifan lokal keagamaan melalui tradisi pembuatan jepek sura, bubur asura. Setiap peringat memperingati tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam, hidangan khas berbahan dasar beras yang dimasak dengan santan kental disajikan bersama aneka lauk pendamping seperti irisan telur dadar, abon kelapa dan ikan bandeng hingga mie.